0: persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
2: Laporan khusus. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang

0: menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
3: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
4: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
5: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Menteri boleh berganti arah politik.
8: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
7: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
8: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
9: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
8: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan ke informasi lainnya, kali ini dari Kota Tarakan. Kabut asap di Tarakan, jarak pandang Bandara Juwata masih aman. Sektor transportasi udara dan pelayaran laut di Kalimantan Utara memerlukan perhatian khusus di tengah kondisi cuaca berkabut asap. Perakirawan BMKG Tarakan Muhammad Reza Saputra mengungkapkan berdasarkan pantauan BMKG pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, jarak pandang mendatar di Bandara Internasional Juwata tercatat sejauh 2 km dengan cuaca berasap. Arah angin terpantau bertiup dari barat laut dengan kecepatan 3 knot mengawali pergerakan harian di kawasan bandara. Ya, dengan posisi jarak pandang saat ini di angka 2 km, operasional penerbangan di Bandara Juwata dinyatakan masih dalam batas aman. Berarti demikian, para nelayan dan juga pelaku usaha transportasi laut diimbau untuk jauh lebih waspada terhadap dinamika perairan. Ya, BMKG juga terus mengingatkan publik agar senantiasa memantau informasi resmi guna mengantisipasi perubahan cuaca yang bersifat mendadak. Ya, demikian informasi terkait kabut asap di Tarakan, jarak pandang Bandara Juwata masih aman ya. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung di siaran kami, pendengar, di frekuensi 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan waktu menunjukkan tepat di pukul 8 lebih 32 menit. Ya, dan nanti kita juga akan mengikuti Sapa Kaltara ya, untuk edisi hari ini 13 Oktober 2026, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, dengan topik sensasi pedas inflasi cabai. Iya, jadi jika Anda ingin berpartisipasi nanti silakan ya. Malino juga ya, untuk harga cabai lagi naik-naiknya nih. Kemarin terakhir tuh tembus 100 ya, 120-an. Entah sekarang sudah di angka berapa. Nanti kita coba akan update lagi untuk informasi seputaran kebutuhan pokok di pasar induk Malino, terutama cabai dan kawan-kawannya begitu. Tomat juga kemarin di kisaran harga 25 ribuan. Itu seminggu yang sekitar 10 harian lalu yang pendengar, entah sekarang sudah di harga berapa, apakah masih di angka 25, nanti kita coba update juga ya. Iya, jadi untuk akhir-akhir ini memang beberapa kebutuhan pokok lagi naik-naiknya. Untuk bawang merah, bawang putih juga kemarin semingguan lalu masih di sekitaran angka 10 hari lalu ya, terakhir ini belanja masih ada di sekitar 35 ribuan. Tapi beberapa hari lalu ada juga yang mengatakan sudah naik di 38 begitu. Entah kalau sekarang sudah di angka berapa nih ya. Iya, semoga masih dalam batas normal, aman, terkendali begitu ya. Yang penting barangnya ada sih. Biasanya kalau di Kabupaten Malino begitu ya, yang penting ada duitnya, ada kita belanja. Kalau gak ada ya sudah deh, kita nunggu sampai ada begitu. Iya, apalagi di saat-saat sudah lagi inflasi, terus juga kabut asap masih merajalela. Untuk hari ini kita terpantau di seputaran studio nih masih terlihat cukup tebal ya di atas awan, karena kita tidak bisa melihat awan biru hari ini. Tiga harian ya pendengar, sudah terpantau cukup tebal di kabutnya di atas karena kita tidak bisa melihat matahari lagi. Beberapa hari terakhir ini terlihat mendung-mendung seperti itu, tapi sebenarnya ini bukan mendung tapi karena kabut. Kita berharap semoga hari ini hujan ya, amin, hujan yang deras menghilangkan kabut asapnya biar terurai begitu. Dan jika bisa menyuburkan tanaman-tanaman, mungkin untuk Anda yang sedang bercocok tanam untuk tahanan pangan keluarga, sepertinya itu penting deh dilakukan. Walaupun hanya skala kecil begitu ya, biar bisa memenuhi kebutuhan harian kita seperti cabai,
terus juga mungkin sayur-sayuran, kebutuhan harian seperti kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Kayaknya kita harus mulai untuk bercocok tanam di sekitaran rumah untuk memanfaatkan perkarangan rumah walaupun kecil, tapi bisa mencukupi kebutuhan harian. Seperti cabai misalnya, yang punya pohon cabai 2-3 pohon itu sudah lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan seharian ya. Karena kalau 2-3 pohon itu buahnya juga sudah cukup banyak kalau sudah berbuah begitu. Jadi sepertinya kita memang harus memulai saat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sehari-hari dengan memanfaatkan perkarangan rumah. Tidak perlu menunggu halaman luas, perkarangan rumah pakai polybag ataupun kayak bekas-bekas karung beras ataupun botol-botol mineral yang bisa digunakan gitu ya, itu sudah lumayan cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, tetap semangat buat semuanya di hari-hari yang begitu berat ini begitu kan, semoga semuanya bisa terlewati ya. Baiklah pendengar, sebelum kita ke informasi lainnya dan juga untuk mengikuti Sapa Kaltara tepat di pukul 9 nanti, beberapa lagu kembali akan Eni hadirkan dulu untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Setelah tadi sudah beberapa sajian lagu, kembali kita ke informasi lainnya untuk pagi hari ini. Sebelum nanti kita akan ikuti Sapa Kaltara bersama Prosatu RRI Tarakan. Dari Kabupaten Malinau, pendengar, Serikat Buruh siapkan pemetaan kebutuhan warga sekitar tambang di Malinau hadapi transisi sektor pertambangan. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI berencana memetakan kebutuhan pekerja informal dan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan alternatif sumber penghidupan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat apabila aktivitas pertambangan mengalami pengurangan hingga berhenti beroperasi. Ketua DPP Federasi Pertambangan dan Energi FPE KSBSI Nikasi Ginting mengatakan pemetaan kebutuhan atau need assessment menjadi salah satu langkah lanjutan dari riset mengenai transisi yang berkeadilan di sektor pertambangan dan masyarakat sekitar yang telah dilakukan KSBSI. Menurut Nikasi, pengalaman pelaksanaan program Just Transition di Kalimantan Timur menunjukkan pentingnya mengidentifikasi kelompok pekerja informal yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas pertambangan. Kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi ikut terdampak ketika kegiatan tambang berakhir. Mengidentifikasi sektor, maksud kami, ia menjelaskan keberadaan pekerja informasi dan masyarakat sekitar tambang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kegiatan pertambangan. Karena itu, KSBSI ingin mengetahui kebutuhan mereka secara lebih terperinci, termasuk peluang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai alternatif mata pencarian. Hasil pemetaan tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar kerjasama dengan pemerintah daerah, koperasi, serta instansi terkait untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain penguatan ekonomi, KSBSI juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Nikasi mengatakan pihaknya juga ingin mendorong masyarakat yang belum terlindungi agar bergabung dengan serikat pekerja sehingga dapat difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan. Ya, menurutnya perlindungan tersebut penting untuk membantu masyarakat menghadapi risiko kecelakaan maupun masalah kesehatan, terutama bagi mereka yang menghasilkan penghasilannya bergantung pada pekerjaan informal di sekitar kawasan pertambangan. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id terkait Serikat Buruh siapkan pemetaan kebutuhan warga sekitar tambang di Malinau hadapi transisi sektor pertambangan.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Utara yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah.

harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Baik pendengar di manapun Anda berada, demikianlah tadi beberapa saja lagu menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program 1 dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Kristopan dalam program Dialog Sapa Kaltara Selasa 13 Oktober 2026, di mana tema kita pada pagi hari ini sensasi pedas inflasi cabai. Dan senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam program Dialog Sapa Kaltara, di mana ini ruang berbagi informasi, bertukar gagasan dan membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan pada tema kali ini, pendengar dan pemirsa, tentu siapa yang tidak kenal cabai. Bagi sebagian masyarakat Indonesia memang rasanya belum lengkap menikmati hidangan tanpa sensasi pedas, dan mulai dari sambal di meja makan, nasi goreng, hingga aneka masakan khas Nusantara. Dan cabai memang seolah menjadi bahan pangan yang sulit dipisahkan dari kebiasaan sehari-hari. Namun di balik sensasi pedasnya memang ada persoalan yang kerap membuat masyarakat ikut merasakan panasnya harga di pasaran ya. Ketika harga cabai melonjak, pengeluaran rumah tangga pun memang ikut bertambah. Perdagangan makanan harus menghitung ulang biaya produksi, sementara masyarakat perlu menyesuaikan belanja agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Dan kita nanti akan bahas dalam Dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini. Dan narasumber yang telah hadir di Pro 1 saya perkenalkan, pertama yaitu Kabid Pengembangan Perdagangan DKUKMP Kota Tarakan, Ibu Erni Mardi Astuti. Assalamualaikum Ibu Erni, selamat pagi, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kemudian di sebelah Ibu Erni ada Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Ibu Nurahmi Majid. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, nantinya pendengar dan pemirsa bisa juga bergabung dalam Dialog Sapa Kaltara. Kita akan membuka di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0821-5320-9845. Dan kita juga membuka pesan di kolom live YouTube RRI Tarakan Official. Dan kami sampaikan bahwa Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini kita siarkan secara langsung di Pro 1 Tarakan 97,9 FM, kemudian pemancar Bulungan 99,9 MHz, lalu di SP Malinau 95,3 MHz, dan juga di live YouTube RRI Tarakan Official. Baik, kita langsung saja bincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Kita dari DKUKMP dulu, Ibu Erni, berbicara dengan terkait cabai. Ini kan memang merupakan salah satu kebutuhan dapur yang selalu ada di meja makan nih, Pak. Ah, mengapa komoditas ini memang kerap mengalami perubahan yang harga yang cukup tajam dibandingkan sejumlah bahan pangan lainnya nih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke para pendengar dan pemirsa kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi semuanya, para pemirsa dan pendengar RRI Kota Tarakan. Terkait cabai ini memang sepertinya memang sudah se-Indonesia mengalami peningkatan harga. Salah satunya penyebab yaitu adanya kita dalam keadaan musim kemarau, sehingga sangat berpotensi untuk mempengaruhi produktivitas dari pertanian. Mungkin nanti bisa dijelaskan dengan Ibu Rahmi, sehingga di pasaran juga mengalami pengurangan stok yang biasanya mungkin bisa banyak untuk mendatangkan ataupun hasil produksi dari Kota Tarakan. Di saat ini di mana wilayah-wilayah tempat pedagang ini membeli cabai juga mengalami hal yang sama, yaitu kemarau dan banyak pohon cabai yang mati. Sehingga mereka untuk mendatangkan dengan volume yang seperti biasa itu tidak bisa, seperti biasanya mungkin berkurang. Dan kemudian kemarin sempat karena kapal belum masuk, itu juga mempengaruhi sehingga harga cabai sempat naik sampai 160.000, bahkan sekarang masih sekitaran itu, 150 sampai 160. Itu untuk cabai lokal, sedangkan yang dari Sulawesi atau Surabaya itu sekitar 130 sampai 135.000. Selain mengikuti distribusinya menggunakan kapal, di mana pelaku usaha sempat kami tanya waktu kami survei ke pasar, mereka mendatangkan menggunakan pesawat. Nah, memang di Pulau Jawa itu harganya lebih murah, namun biayanya untuk distribusinya itu lebih mahal karena melalui kendaraan udara yaitu pesawat, dan mereka tidak bisa mendatangkan terlalu banyak. Katanya kalau kami tanya, sekali pemesanan itu sekitar 40 kilo, di mana dua pedagang jadi berbagi dua, jadi 20-20, seperti itu. Nah, mungkin keadaan itulah yang menyebabkan harga di pasaran naik. Namun saya yakin untuk cabai ini kita nggak perlu panik untuk menyiapkan cabai di rumah ataupun untuk produksi. Insya Allah untuk stok aman saja, selalu ada istilahnya. Mungkin juga nanti Ibu Rahmi menjelaskan apakah cabainya belum waktunya untuk panen dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu dulu.
0: Kalau dari Jawa mungkin kalau lewat kapal ya takut kualitas cabainya ini.
2: Kalau biasanya memang gitu ya? Memang pakai kapal. Dari Sulawesi memang pakai kapal, hanya saja kemarin pada saat stok berkurang kapal itu belum masuk, belum jadwalnya kapal masuk, seperti itu.
0: Kalau dari arah Jawa Bu, biasa naik kapal juga bisa?
2: Kalau naik kapal bisa cuma apa intensitasnya nggak terlalu lama, sering gitu. Karena dia terlalu lama, jadi lebih dekat yang lewat Sulawesi, seperti itu.
0: Oke, baik, kita ke Ibu Rahmi ya, sebagai Kabid Pertanian. Bu, tadi bicara dengan kondisi produksi, pasokan, dan kebutuhan cabai di Tarakan ini, mungkin bisa dipaparkan sedikit Bu kepada pendengar dan pemirsa kita. Tadi juga sempat disinggung bahwa kita masih bergantung dari kiriman dari luar ternyata Bu ya. Apakah benar seperti itu? Silakan Bu Rahmi.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi. Alhamdulillah untuk komoditas cabai khususnya di Kota Tarakan memang melihat situasi sejak akhir bulan Juli kemudian Agustus September kita mengalami musim cuaca kemarau lah ya. Kita bilang itu cuaca ekstrim, dan ini cukup berdampak terhadap produktivitas khususnya cabai di Kota Tarakan. Namun tadi kita sudah sampaikan bahwa kita memang tidak perlu panik seperti itu, karena alhamdulillah meskipun produksi kalau kita lihat dari data yang kami himpun dari triwulan 2 ke triwulan 3 memang mengalami penurunan sedikit, tetapi sesuai dengan kebutuhan, sebenarnya berdasar pada kebutuhan kita masih sebenarnya sudah masih surplus untuk komoditas cabai di Kota Tarakan, khususnya cabai lokal kita. Ada beberapa sebenarnya fenomena yang kita alami saat ini yang memang itu jarang ya, yang teman-teman sampai gagal panen seperti itu, enggak sih, enggak sampai. Tetapi kalau penurunan produksi itu agak terasa. Karena kenapa? Di musim-musim kemarau seperti ini ada yang perlu juga kita waspadai kalau di tingkat produksi ya, di tingkat budidaya cabai, yaitu terkait dengan pengendalian hama penyakit. Itu yang kita waspadai juga. Nah, mengantisipasi itu memang kalau kondisi-kondisi kemarau begini itu kan cabai bisa hama penyakit bisa menjangkau lebih luas. Tetapi kami dari bidang pertanian, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya, ini mencoba terus melakukan edukasi dan memberikan juga bantuan ya, bantuan dalam hal ini untuk penanggulangan hama penyakit tersebut. Jadi tidak ada yang sampai gagal panen. Seperti itu yang kami jaga supaya ketersediaan stok di pasar itu tetap tercukupi. Kalau lihat memang aneka cabai ini kan yang dominan jadi komoditas penyumbang inflasi di Tarakan ya, khususnya itu adalah cabai rawit. Seperti itu. Kita lihat saat ini dari sejak kami ngamati dari sejak Agustus itu sudah mulai mengalami kenaikan harga. Kami juga memantau untuk tingkat petani, karena kebetulan kalau di bidang pertanian kami memantaunya dari sisi hulu ya, untuk di tingkat petani itu mulai mengalami kenaikan. sempat kami tanya, ini kenapa gitu ya, kok bisa tiba-tiba langsung lonjak dari harga yang biasanya stabil 70 kemudian kok naik 80, naik 100 yeah. di tingkat petani seperti itu. Ternyata memang pasokan dari luar, ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Erni, itu pasar kan ini se-Indonesia Raya ya, fenomena El Nino ini kan menimpa semua se-Indonesia Raya. Sumber pasokan kita dari Sulawesi itu juga mengalami musim kemarau di sana. Sehingga yang biasanya masuk ke Tarakan mungkin bisa banyak gitu ya, ini akhirnya berkurang juga. Tetapi kami tetap menjaga supaya ketersediaan dari cabai lokal kita itu masih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Tarakan. Ada juga satu mas yang kami kalau lihat data ya, sekitar misalnya untuk triwulan 3 ini kita di angka 2.800 ton sebenarnya.
0: Itu kebutuhan Bu ya?
3: Bukan. Itu produksi.
0: Produksinya.
3: Ya, okay. Kami bicara di produksi kan, loh, di bidang pertaniannya. Tetapi ada beberapa teman-teman yang memang di apa menanyakan kok kalau lihat kok surplus sebenarnya untuk cabai lokal ya. Tetapi kok kenapa harga naik seperti itu? Okay. Iya. Ini memang unik juga sebenarnya. Karena kita kenapa harga naik? Kami juga tanya, satu pengaruh yang El Nino tadi yang pertama. Kemudian yang kedua itu stok yang masuk, pasokannya masuk kurang ya, sehingga itu naik juga. Kemudian biaya produksi teman-teman dalam menghadapi untuk pengendalian hama ini kan sedikit naik biaya produksinya, pembelian pestisida dan apa sebagainya. Kemudian karena kondisi cuaca yang kemarau, pasokan air juga turut mempengaruhi ya. Jadi air yang berkurang, volume air yang berkurang itu mempengaruhi juga kan hasil produktivitas cabai kita. Cabainya. Iya, seperti itu. Sehingga inilah beberapa kondisi-kondisi yang memicu harga di tingkat petani juga ikut naik seperti itu. Jadi kita memang juga tidak bisa memaksakan ya, seperti itu istilahnya, bagaimana kami di pihak pemerintah juga kan punya peran untuk bagaimana kita mengendalikan harga seperti itu. Tetapi memang kondisi sejak akhir Juli, September, Agustus, September ini kemarau yang cukup panjang ini sangat memberikan dampak terhadap penurunan produksi khususnya cabai lokal, meskipun tanda kutip untuk cabai lokal sebenarnya kita masih bisa mencukupi kebutuhan untuk masyarakat Tarakan.
0: Tadi kan sempat disinggung Bu, kalau penanganan hama kan sempat dibantu pemerintah juga kan, harusnya tidak terlalu fluktuatif lah harganya naik. Dan mungkin kalau misalkan dibantu juga untuk kebutuhan air ya, bisa jadi pasti kan tidak naik nih harganya Bu ya.
3: Kalau hama penyakit kan memang petani kita di Tarakan ini kan cukup banyak ya, kelompok tani yang melakukan budidaya tanaman cabai. Karena memang tanaman cabai ini kan masuk jadi salah satu komoditi untuk mendapatkan pupuk subsidi ya, seperti itu. Makanya kenapa di mana-mana kelompok tani kita itu banyak yang berbudidaya tanaman cabai. Selain itu harganya juga kan harga anunya cukup cukup baik, gitu ya, cukup baik. Tarakan saat ini kalau kita di sisi produksi kami pestilanya ya, untuk sentra cabai yang ada di Tarakan itu kan adanya di Kecamatan Tarakan Utara ya. Kecamatan Tarakan Utara, kemudian di Kecamatan Tarakan Timur. Ada dari sekian banyaknya kelompok tani kan tidak semua juga kami bisa bantu dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi efisiensi. Jadi semampu dinas seperti itu yang sesuai dengan itu yang bisa kami bantu. Tidak bisa juga karena kan bantuan itu sifatnya kan stimulan ya mas ya. Tidak bisa bisa memenuhi semua kebutuhan petani-petani kita seperti itu. Tapi kami juga berharap sebenarnya kami ingin lihat petani-petani kita itu menjadi petani-petani mandiri. Jadi hasil panen yang diperoleh itu juga bisa diputar ulang kemudian untuk membiayai biaya produksi-produksi mereka. Cuma kan kita tahu juga sekarang ya, Kalau di Tarakan, petani-petani kita itu kan masih banyak juga bergantung kepada boleh dibilang tanda kutip tokeknya ya, gitu ya. Ya, tengkulaknya itu. Jadi segala kebutuhan mereka itu kan masih dibiayai oleh si si tengkulak ya itu. Si tengkulaknya ini seperti itu. Jadi itu juga salah satu sebenarnya jadi tantangan sebenarnya. Kalau itu bisa dibiayai secara mandiri oleh si petani, saya rasa harga ini bisa kita kendalikan seperti itu. Tetapi ini kan juga di rantai pasok ya. Ini kan ada yang bermain seperti itu ya Pak ya. Maksudnya ada yang
0: invisible hand-nya.
3: Iya, gitu ya. Jadi kalau kami sih di bidang pertanian memang hanya menjaga di sisi petani aja. Kami menyampaikan, mengedukasi petani-petani kita supaya kalau memang kita masih bisa memberikan harga yang istilahnya tidak juga merugikan petani, ya jangan juga bermain seperti itu ya. Seperti itu istilahnya langsung memainkan harga, tetapi ya itu kendala di petani kita. Masih banyaknya petani-petani kita yang tergantung kepada tengkulak-tengkulak.
0: Baik, kita ke Bu Erni. Tadi sempat disampaikan bahwa ternyata dari rantai pasok ini ada invisible hand-nya nih Bu. Mungkin ada intervensi dari Deko KMP sendiri nggak Bu terhadap hal-hal yang seperti itu?
2: Ini terkait kayak agen. Kalau kami Mas, di pantauan kami di sekitar pasar pantauan yaitu Guser dan Tenguyun, ada beberapa pelaku usaha atau pedagang, mereka ini sebagai pemasok. Mereka mendatangkan dari Sulawesi, kemudian teman-temannya ikut membeli dari mereka. Istilahnya mereka bergabung seperti itu, untuk modal mereka gabungan. Nah, jadi ada satu atau dua yang melakukan order ke petani yang ada di Sulawesi. Nah, jadi untuk memenuhi itu mereka seperti kayak langganan dari si agen. Istilahnya si agen ini pesan sesuai dengan kebutuhan dari pedagang yang lain. Misalnya si A, si B, si C pesan sekian. Nah, mereka dia akan memesan sesuai dengan kebutuhan itu. Tapi kalau memang di daerah asalnya itu memenuhi stoknya, bisa diberikan. Namun kalau memang produksinya berkurang, otomatis akan berkurang juga. Nah, seperti itulah yang bisa mempengaruhi harga di pasar. Dan beberapa saya lihat pedagang memang stok mereka di meja itu sedikit. Bisa nggak sampai 5 kilo.
0: Ya, betul.
2: Paling cuma 3 kilo, 4 kilo, paling banyak. Nah, biasanya kan sampai setumpuk banyak gitu. Bisa sampai 20-30 kilo. Nah, mungkin fenomena stok yang dilihat oleh konsumen ini, oh ternyata stoknya sedikit. Nah, itu mempengaruhi juga terkait harganya seperti itu. Nah, jadi memang dibutuhkan istilahnya kalau bisa ya, ini pemerintah yang bisa menjadi sebagai pemasok atau optaker. Hanya saja semua itu kan kita membutuhkan modal juga Mas, untuk menjadi off-taker. Dimana kita melakukan mungkin kerjasama seperti yang sudah dilakukan oleh TPID, itu melakukan kerjasama dengan Sulawesi Selatan. Nah, mungkin seandainya ada dari pemerintah, entah itu BUMD atau koperasi atau perumda yang bisa menjadi off-taker, mungkin sedikit bisa teratasi. Hanya saja kita memang sama juga seperti pedagang, butuh modal seperti itu.
0: Kalau untuk di apa cabai lokal sendiri Bu, rantai pasoknya gimana nih Bu? Itu kan tadi yang Ibu sebutkan kalau yang dari luar ke, masuk ke Tarakan ya.
2: Kalau cabai lokal malah peminatnya lebih banyak. Termasuk saya juga suka cabai lokal karena kondisinya segar, lebih pedas. Tahan lama ya, kelihatan
0: dari perawakan cabainya. Itu Bu,
2: otomatis mungkin banyak peminatnya, itulah yang terlihat di pasar itu stoknya kok sedikit, lebih banyak yang Sulawesi seperti itu. Padahal produksinya Tarakan juga banyak gitu. Nah, tapi kalau yang didatangkan dari luar itu juga tidak menutup kemungkinan para UMKM yang membeli seperti itu. Mungkin kan tidak perlu menyimpan lama, langsung diproduksi. Nah, sedangkan kalau untuk ibu rumah tangga kan itu sebagai stok seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, pendengar dan pemirsa, kita kembali menyapa Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita sensasi pedas, inflasi cabai, dapat menghubungi di line telepon yang kami sediakan di 0821-5320-9845. Saya ulangi di 0821-5320-9845, atau bisa juga meninggalkan pesan di kolom live chat YouTube RRI Tarakan Official. Baik. Oke, ada satu pemirsa dari YouTube ini. Oke, Ibu narasumber. Baik, ada penelpon juga. Ini sepertinya sangat antusias sekali nih para pendengar kita. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Bisa mendengar suara saya? Baik. Ya, sepertinya ada gangguan. Kita kembali bacakan dari pemirsa di YouTube. Ibu narasumber, seperti apa pemantauan berkebun cabai di pekarangan rumah? Kayaknya ini perlu diedukasi terus, Bu. Saya ibu rumah tangga, bersyukur tidak terdampak inflasi karena punya kebun mini di rumah. Oke, bagus sekali ini. Ya, kita Bu Rani dulu nih, Bu, menanggapi tanggapan dari pemirsa kita di YouTube RRI Tarakan.
3: Iya. Selamat pagi, Bu Yuli. Alhamdulillah, Bu, ya, Ibu membantu sebenarnya ini, ya, Bu, ya. Jadi ikut membantu, ikut berkontribusi dengan melakukan penanaman di sekitar rumah, Bu, ya. Mungkin tuh, ya. Jadi punya kebun mini itu alhamdulillah, Bu, bisa mengatasi sedikit untuk kebutuhan ibu sehari-harinya mungkin di rumah seperti itu. Jadi untuk pemantauan memang kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengantisipasi kondisi lahan yang terbatas seperti itu. Kita juga ada program untuk bagaimana supaya bisa memberdayakannya lahan-lahan sempit. Contoh aja mungkin lahan-lahan terbatas di setiap pekarangan-pekarangan rumah untuk bisa melakukan penanaman. Kondisi bisa melakukan penanaman cabai, sayur-sayuran yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memetik 2-3 pokok cabai untuk kebutuhan sekali nyambel, makan, sekali makan. Itu alhamdulillah ya, sudah cukup membantu. Kami punya, kalau di dinas itu ada tim tersendiri ya. Jadi juga tetap berkoordinasi dengan teman-teman PPL ya, penyuluh pertanian lapangan, untuk bisa terus melakukan pemantauan kepada teman-teman. Tapi kalau di kami itu kan memang ada kelompok wanita tani ya. Ya, jadi selain kelompok tani, gabungan kelompok tani, ada kelompok wanita tani yang kita berdayakan gitu ya, yang melakukan usaha budidaya untuk skala lahan yang tidak terlalu luas seperti itu. Jadi KWT-KWT inilah yang kita bantu dari sisi sarana produksinya untuk bisa melakukan budidaya, baik itu cabai, kemudian sayuran, dan mungkin ada juga yang melakukan penanaman sedikit untuk tanaman buah semusim kayak melon, semangka, ya, itu ya. Kan bisa ya dimungkinkan untuk mengatur bagaimana bisa ditanam di lahan yang terbatas seperti itu. Harapan kami sebenarnya program ini masih terus berlanjut, insya Allah mudah-mudahan kita juga masih didukung didukung dengan anggaran, karena anggaran ini kan kita tidak semata berhenti hanya dari anggaran APBD saja. Jadi kita juga alhamdulillah banyak didukung dari APBD satu provinsi, kemudian juga dari APBN. Tahun ini kita mendapatkan alokasi program untuk pengembangan kawasan cabai seluas 5 hektar yang kami fokuskan di Kelurahan Juwata Laut. Ini juga untuk mengantisipasi dalam rangka pengendalian inflasi khususnya untuk cabai rawit. Jadi harapan saya Ibu Yuli, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, kemudian bisa juga membantu kami mengedukasi ke teman-teman lainnya supaya bisa memberdayakan pekarangan yang ada di rumah. Contoh saya juga sendiri di rumah saya ada nanam cabai, gitu ya, ada tanaman daun bawang dan sebagainya yang bisa jadi kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika kita nggak sanggup ke pasar, cukup itu aja yang kita.
0: Itu yang diambil.
3: Iya.
0: Pas lagi panen-panennya.
3: Iya.
0: Baik, dari Bu Erni mau menanggapi Bu dari pemirsa kita terkait statementnya.
2: Oke, terima kasih Ibu Yuli karena mungkin sudah membantu untuk mengatasi adanya inflasi terkait cabai di Kota Tarakan. Memang sangat berpotensi, misalnya ada pekarangan sedikit di rumah untuk menanam cabai. Walaupun tidak ada, mungkin bisa menggunakan polybag ya Ibu ya. Nah, polybag. Nah, sedangkan saya yang mungkin tidak punya pekarangan, mencoba untuk tanam di pot atau di polybag, walaupun satu atau dua. Yang penting pada saat kita butuh untuk sambal atau makan mie pakai lombok, itu mencukupi. Ya, ya setidaknya membantulah sedikit untuk kebutuhan kita terkait cabai yang sekarang ini memang harganya sangat tinggi seperti itu.
0: Oke, baik. Ini ada lagi ya chat dari YouTube kita, Bapak Kamarullah Jamal. Apakah lokasi Pantai Amal berpeluang dijadikan kebun cabai, Bu? Banyak lahan kami di sini bisa kita garap kalau ada dukungan pemerintah. Nih, Bu Rahmi nih, Bu. Terkait menggarap lahan.
3: Sebenarnya semuanya punya peluang ya. Tetapi memang untuk bantuan sarana produksi, kita ada ketentuan, ada persyaratan. Di mana dia harus terdaftar dalam kelompok tani. Ya, karena pemberian bantuan hibah itu kan harus secara berkelompok. Kemudian petani itu juga sudah terdaftar dalam namanya sistem informasi manajemen penyuluh pertanian, Simulutan. Seperti itu. Jadi kalau harapan kami sebenarnya kalau memang di Pantai Amal sana itu banyak yang punya lahan, kemudian banyak yang mau melakukan usaha budidaya cabai, silakan nanti ketemu dengan PPL-nya untuk kemudian kita bentuk dulu seperti itu ya, bentuk kelompok taninya.
0: Didampingi Bu ya,
3: ya didampingi.
0: Dari pembentukan itu sudah didampingi.
3: Sudah didampingi. Ya? Jadi nanti diketahui juga oleh lurah setempat untuk kemudian dilegalkan kelompoknya gitu ya, untuk pembentukan kelembagaannya. Nanti insya Allah kalau itu sudah terpenuhi, kita dari pemerintah jika ada bantuan, karena kami ini juga kan tidak kita juga punya apa ya kerjasama dengan teman-teman Bank Indonesia ya, seperti itu beliau juga sangat intens mendukung mendukung kelompok-kelompok tani kita yang memang melakukan usaha budidaya untuk membantu dalam sarana produksi juga. Jadi selain APBD, APBD 1, APBN, kita juga punya beberapa stakeholder lain seperti Bank Indonesia, ada juga dari BRI seperti CSR, CSR yang memang sudah secara kontinu sudah membantu petani-petani yang ada di Kota Tarakan. Mungkin demikian ya Pak ya. Jadi peluang itu sebenarnya selalu ada.
0: Selalu ada.
3: Selalu ada, iya.
0: Dan tidak ada dipersulit gitu ternyata.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan, iya.
0: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan break sejenak dulu dan saksikan cuplikan berikut ini.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pradua Fan teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku kerungu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Chris Topan dalam Dialog Sapa Kaltara, Sensasi Pedas Inflasi Cabai. Dan tadi banyak sekali masukan, kemudian saran dan juga pertanyaan dari pendengar kita dan juga dari narasumber kita. Kita lanjut lagi bincang-bincang terkait tema kita pada pagi hari ini. Baik, kita kembali ke Bu Erni ini, berkaitan dengan strategi, bukan? Apa kira-kira ini langkah konkret DKUKMP Kota Tarakan nih untuk memantau perkembangan harga dan juga memastikan ketersediaan cabai di pasar tetap terjaga nih, Bu?
2: DKUKMP selama ini memang rutin melakukan pemantauan harga di pasar, di mana pada saat terjadinya inflasi cabai ini kami terkhusus memantau stok dan harga di cabai di pasar, di mana pada pasar Tenguyun dan Guser pantauan kami keadaan memang sama, di mana stok memang berkurang, bukan berarti tidak ada. Mungkin ya itulah karena penyebab-penyebab yang sudah kami jelaskan tadi di awal. Jadi kami mendata pedagang-pedagang di pasar itu untuk saat kami turun itu berapa stoknya, kemudian kami tanyakan kira-kira kapan untuk menyetok atau menambah stok kembali. Dan kalau untuk cabai lokal mungkin bisa sering, hanya saja kan jumlah mungkin memang agak terbatas. Tapi kalau untuk dari luar, mereka sangat tergantung dari jadwal kedatangan kapal, seperti itu.
1: Kalau untuk memantau atau memastikan distribusi nih, Bu, cabai berjalan lancar, tidak ada yang ditimbun mungkin kan, mulai dari daerah pemasok hingga sampai ke pedagang atau di konsumen di Tarakan, gimana?
2: Kalau terkait cabai, kami tidak yakin itu akan ditimbun, karena cabai ini mudah rusak.
1: Oke.
2: Dari hari pertama mungkin segar, kedua, ketiga, mungkin di atas tiga hari sudah mulai hitam-hitam atau gimana. Nah, jadi tidak ada istilahnya penimbunan, kecuali mereka itu membeli dalam jumlah besar kemudian diproduksi. Nah, diproduksi pun kita tidak mungkin menyimpannya lama seperti itu. Lain kalau kayak beras, gula mungkin masih bisa ditimbun.
1: Ada potensi tapi, seperti itu, Bu, ya.
2: Tapi itu kayaknya untuk di Kota Tarakan penimbunan belum pernah kami temukan.
1: Oke, baik, kita ke Bu Rahmi nih, Bu. Dari Kabid Pertanian nih, ketika harga cabai ini kan mulai melonjak nih, Bu, mungkin langkah konkret yang dilakukan dinas untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan gejolak harga agar tidak terjadi inflasi sendiri, bagaimana nih, Bu, dari dinas peternakan pangan dan pertanian di Kota Tarakan?
3: Iya, jadi untuk khusus kami di bidang pertanian, yang bagaimana kita bisa menjaga ketersediaan cabai di pasar ini sebenarnya melalui program yang kami emban, itu kami membantu dalam hal penyediaan sarana produksi. Jadi mulai dari bibit unggul kita, cuma kan kalau cabai ini petani-petani kita senangnya dengan varietas lokal, ya. Jadi kalau dikasih yang saset-sasetan itu mereka malah nggak terlalu suka. Ya, jadi kami biasanya membantu untuk sarana produksi lain ya, seperti pupuk gitu ya. Kemudian ada mulsa. Jadi dalam hal budidaya memang perlu, yang sangat penting di awal olah lahan itu yang kita jaga. Jadi bagaimana mereka menyiapkan lahan, media tanam yang sudah diberikan, misalnya pupuk dasar gitu ya, kemudian ditutupin dengan mulsa untuk menghambat pertumbuhan gulma, seperti itu yang kami selalu sampaikan, edukasi ke petani-petani kita bagaimana melakukan budidaya yang efisien dan efektif seperti itu. Jadi pemanfaatan pupuk, ya, pupuk berimbang itu juga harus diatur. Kemudian juga kita menyampaikan inovasi supaya mereka ini bisa melakukan Tumpang Sari, seperti itu ya, budidaya Tumpang Sari. Jadi ada kan banyak ini kita temui petani cabai yang di Tumpang Sari dengan jagung, kemudian ada dengan kacang, singkong, ada dengan daun bawang, gitu ya. Itu kan sebenarnya dalam rangka juga untuk penghematan pupuk. Iya, jadi kemudian nanti bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau khusus untuk cabai ini sebenarnya kita pastikan mudah-mudahan kita juga tetap mendapatkan dukungan anggaran seperti itu ya, untuk bisa membantu petani-petani kita dalam hal penyediaan sarana produksi. Jadi supaya seperti ini juga mengantisipasi yang tadi saya sampaikan di awal, dalam hal pengendalian hama penyakit itu sangat penting di musim-musim kemarau ini ya. Ini yang kita terus lakukan juga edukasi ke petani-petani kita, supaya bagaimana bisa lihat dengan cepat jika ada kondisi-kondisi di lapangan yang tanamannya kena hama seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kan laporan yang banyak masuk ke kami, ini kan tanaman itu banyak kena kutu. Kutu daun. Iya, itu kan menyebabkan, memang bisa menyebabkan produktivitas menurun ya. Kalau dia sudah kena itu juga, mengantisipasi selain kutu, ini biasanya kalau memasuki musim awal musim penghujan ini juga harus kita waspadai nih. Jadi kalau prediksi kan biasanya November, ini kan sudah mulai ada curah hujan ya. Mudah-mudahan lah ya, insya Allah mudah-mudahan itu. Nah di awal-awal itu juga perlu waspada nih petani-petani kita, karena di situ hama-hama penyakit yang banyak, malah jamur yang disebabkan oleh jamur. Jadi kami dari bidang pertanian, selain untuk bantuan sarana produksi yang kami bantukan, ini juga berkolaborasi dengan teman-teman PPL. Kita selalu melakukan edukasi ke petani-petani kita untuk supaya melakukan budidaya tanaman cabai yang baik seperti itu.
1: Berarti memungkinkan enggak, Bu, untuk Tarakan ini pengembangan pola tanam terjadwal agar produksi cabai lokal tersedia secara berkelanjutan, Bu?
3: Itu sangat mungkin. Jadi sekarang juga ini kan mengantisipasi lahannya. Jadi smart farming ya.
1: Smart farming.
3: Ya, kita ini kan lagi menggalakkan itu sebenarnya. Jadi bagaimana supaya tanaman cabai ini juga kita berikan ruang, istilahnya dalam greenhouse gitu ya, diatur suhu, kelembaban, pH-nya dan sebagainya, kemudian pemupukannya diatur, diberikan sentuhan inovasi ya, lewat misalnya drip untuk irigasi tetes apa dan sebagainya. Ini kan sebenarnya untuk menjaga ya, menjaga supaya tanaman cabai itu tidak terpengaruh oleh kondisi iklim. Jadi ini yang alhamdulillah kita sudah dapat bantuan juga dari Bank Indonesia. Ada di Juwata Laut, kita punya smart greenhouse ya, yang sudah dilengkapi dengan paket teknologi.
1: Dan itu cabai.
3: Di dalamnya itu cabai. Dan ini terus panen nih, Pak. Berkelanjutan panen terus. Alhamdulillah. Mungkin ada rencana sih ya, mudah-mudahan ini tidak anu akhir bulan ini kita ada panen rayanya lah ceritanya seperti itu ya. Ini dijadwalkan mudah-mudahan, tapi kami tetap tunggu informasi dari teman-teman BI, karena memang beliau-beliau ini yang penginisiasi untuk smart greenhouse ini. Ya, jadi itu kita adopt ketika kita kemarin lihat di Bandung seperti itu.
1: Oh, di Bandung seperti itu sudah ya.
3: Iya.
1: Okay. Ya, ini ya ada pertanyaan lagi nih dari kanal YouTube kita. Sepertinya sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada peluang kami buka kelompok tani di Pantai Amal, Bu?
3: Iya, ada Pak, silahkan nanti bisa berkoordinasi dengan PPL yang ada di Pantai Amal itu kan, dengan Mas Hari Suyanto ya Pak ya. Nanti kalaupun misalnya Bapak ada kesulitan, silahkan mungkin bisa main-main ke dinas Pak, ke Dinas Ketahanan Pangan di bidang pertanian, ketemu dengan saya Ibu Rahmi. Nanti kita pandu Pak seperti apa. Kalau memang ada lahan, kemudian ada calon-calon petaninya seperti itu ya, nanti kami bantu, kita bantu untuk bisa melakukan pembentukan kelompok.
1: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, melihat waktu menandakan tidak lama lagi dialog kita akan segera berakhir. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dulu dari masing-masing narasumber kita. Dari Bu Erni dulu, Bu, silakan, Bu.
2: Kalau dari kami, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, terkait untuk mengatasi inflasi ini untuk warga Kota Tarakan, baik yang rumah tangga ataupun usaha, manfaatkan, tetap manfaatkan perkarangan walaupun sempit untuk menanam cabai. Dan kita harus bisa memilah apa yang bisa kita gunakan dengan cabai, apakah dia harus pedas atau tidak. Mungkin itulah kita harus pintar-pintar atau cerdas berbelanja, menggunakan produk yang mungkin terbatas ataupun harganya tinggi untuk membantu mengendalikan inflasi cabai ini. Mungkin
1: berarti itu mendukung adanya penanaman cabai di pekarangan, Bu, ya, untuk menekan inflasi di Tarakan. Baik. Ya, kita ke Bu Rahmi, silakan, Bu, closing statement-nya.
3: Kami insya Allah terus menyemangati ya petani-petani kita di tengah situasi kondisi yang tidak terlalu bersahabat untuk petani-petani kita, tetapi tetaplah semangat melakukan budidaya tanaman cabai, karena ini sesuai dengan anunya kan, kebutuhannya banyak ya, istilahnya. Kemudian selain itu kita juga tetap mengarahkan kita melakukan pemanfaatan seperti tadi yang sudah sampaikan, pemanfaatan pekarangan, kemudian melakukan sentuhan inovasi juga. Jadi ada greenhouse yang kembali kita aktifkan sebenarnya. Sebenarnya kita dari zaman-zaman kemarin ya, itu kan ada banyak bantuan. Bantuan greenhouse kepada KWT-KWT kita, tetapi ada beberapa yang kayaknya kayak mati suri, seperti itu ya. Nah ini mudah-mudahan di tengah situasi seperti ini juga, ini kembali bisa diaktifkan. Kemudian gitu, jika butuh informasi atau butuh apa gitu, silahkan berkoordinasi dengan kami di bidang pertanian. Penting sekali lagi semangat bertani untuk petani-petani kita. Ada hikmah sebenarnya biasa dibalik dengan kondisi-kondisi alam saat ini ya, di mana juga alhamdulillah petani-petani kita yang bisa panen, kemudian itu bisa merasakan harga yang cukup baik gitu ya, cukup baik, bisa memberikan tambahan pendapatan di tengah kondisi saat ini yang sedikit istilahnya ada hambatan di dalam budidaya ya, seperti itu. Tapi jangan berhenti untuk melakukan budidaya tanaman cabai.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Erni, Bu Rahmi, atas kesempatannya dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita Sensasi Pedas Inflasi Cabai. Pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari kedua narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara di sisi Selasa 13 Oktober 2026. Saya Chris Topan beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Evo, dengan agresifnya yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu tarakan. Pendengar, ya, hal-hal yang paling menyenangkan adalah ketika Anda butuh sandaran, ketika Anda butuh seseorang yang tidak banyak bertanya tapi memahami. Anda lagi sedih, Anda lagi butuh, hanya butuh sandaran saja tanpa bertanya banyak hal, ya. Itu luar biasa sekali sih kalau punya orang yang seperti itu, yang enggak kepo tapi kayak kamu sedih, ya udah sini, ya. Dan pastinya orang-orang seperti itu, jika Anda mempunyainya di dalam kehidupan Anda, ya, jangan pernah disia-siakan. Tetap jaga hubungan baik. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Satu lagu dari miliknya Erwin Gutawa. Wah, ini tadi lagu Erwin Gutawa ini sudah kami hadirkan untuk Anda, dan sekarang saatnya kami hadirkan satu lagu dari miliknya Lala Huta, Tak Cuma Angan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

また。

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: ada rambutnya sih. Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Alexa, satu yang terpenting yang sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda, RRI Program Satu Tarakan. Pendengar, hari ini tepat di 13 Oktober 2026, bagaimana keadaan Anda pendengar? Dan pastinya semoga aja ya, untuk pendengar yang lagi sakit nih karena jerbu ya, tetap jaga kesehatan aja. Jangan lupa untuk keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, banyak-banyak minum vitamin. Dan ketika sudah keluar rumah terus kembali lagi ke rumah pendengar, jangan lupa untuk membersihkan diri ya, dan tetap sehat pastinya. Lagu dari miliki Shirley Pat featuring dengan Meghan Trainor, Marvin Gaye, bakal kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Program.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi masih dipancarkan dari Jalan Sungai Makam 10 Kampung Patarakan Timur. Musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar sebelum kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga tepat di jam 12 siang nanti. Baiklah, dari miliknya Irma Jamal.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Bunda.
0: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya, sayang ya.
1: Iya, Bunda.
0: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya, sayang?
1: Berdoa dulu, Bunda.
0: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini, sayang.
1: Assalamualaikum, Bunda.
0: Waalaikumsalam, sayang.
1: Dadah, Bunda.
0: Dadah, sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

daerah tuh. Ini adalah judul lagu daerah populer asal Bugis, Sulawesi Selatan, pendengar, yang menceritakan tentang uang panai ya, kalau nggak salah, atau mahar sebesar Rp1.300.000 untuk melamar kekasihnya. Jadi untuk Ansar S dengan versi remaster terbaru yang dirilis itu di tahun 2026 ya. Dan juga CD Juta Telur Ratu itu yang artinya Rp1.300.000 ya, upake maduta, kupake melamar gitu deh kira-kira, pendengar ya. Baiklah, untuk Anda masih hadir lagu-lagu Sulawesi yang akan kami hadirkan di Sulawesi Selatan, pendengar. Satu lagu dari miliknya Fadli JRJ, Tuo Mesar Masih. Tetap bersama kami RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguy, Amang Leuk ini, Bah. Pelan-pelan sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat?

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Ajana Iya Musenge yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan ya pendengar. Ajana Iya Musenge. Iya. Baiklah, untuk Anda yang mungkin masih bersama kami atau baru menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini ya, kalau Ajana Iya Musenge itu artinya janganlah aku yang kau ingat gitu. Kalimat ini berasal dari lagu Bugis yang berjudul Ajana Iya Musenge yang sering dinyanyikan oleh Ansar S dan banyak penyanyi Sulawesi Selatan lainnya. Ya, kalau dilihat dari liriknya, makna dari keseluruhan lagu ini menggambarkan tentang ketulusan, rasa sakit hati atau keputusan seseorang untuk melepaskan kekasihnya karena merasa cintanya tidak dihargai atau kalah dengan oleh materi, tuntutan duniawi, harta, benda, kekayaan, sehingga ia meminta agar dirinya tidak lagi diingat atau disebut-sebut oleh mantan kekasihnya itu. Menyimak alunan musik dan lirik lagu daerah ini dapat membantu Anda ya melafalkan serta menghayatkan makna dari lagu Ajane Iya Musenge. Baiklah, untuk pendengar RRI program satu dimanapun Anda berada, kalau di liriknya Ajana Musenge, itulah janganlah aku yang kau kenang, Ajana Iya Murampe, janganlah aku yang kau sebut-sebut gitu. Ko eloko risompa, jika kamu ingin disembah, dijunjung, majuta bilangena, dengan sejuta hitungan atau syarat. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, kembali kami hadirkan dari Suara Indah Ansar fiturin dengan Hesti Hatta, Ajama Paletu. Tetap bersama kami RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey, amure, biwi kakasilo joka joka, okor ya senyelo sari.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kami sudah lagu ya dari Melike Ansar Pangate Ade ya, musik tradisional dan budaya dari Sulawesi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baiklah pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga.
1: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
2: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Aston Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6 berawal dari kesalahan kiper Newcastle Lucas Hodgson yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
3: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
2: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal bawa pulang poin maksimal.
3: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
2: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tanam beruntun. Dari Jakarta, Karis.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa. Ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion, hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan

0: fatalities
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.

0: menempati peringkat 3 dunia. Berf mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berf menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.

0: aksi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
1: I was manifesting today's match and I was...
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan

0: ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odan Sari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

dan juga Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan dia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung. Akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.

0: Cipayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
1: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saat

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar RRI program Mas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Alia Masai fitur dengan Kangga Cintai yang akan kami hadir, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita Paguntaka.

0: Dari Jalan Singamakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagentaka Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggreni, inilah berita Pagentaka selengkapnya. Informasi pertama, merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat, menjelaskan kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak. Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan, khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya penggunaan pinjaman digital toko online kini menjadi penghambat utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Tarakan dalam mengakses kredit usaha rakyat. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
2: Pemerintah itu mengalokasikan tahun ini 320 triliun ya untuk UMKM. Kemudian ada kebijakan sampai dengan 100 juta tanpa agunan.
3: Pinjaman digital toko online kini menjadi penghambat utama pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Tarakan dalam mengakses kredit usaha rakyat. Menurut Ardiansyah, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Tarakan, hal ini disebabkan sistem pinjaman digital telah terhubung langsung dengan sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan, SLIK OJK.
2: Pemerintah itu mengalokasikan tahun ini 320 triliun ya untuk UMKM. Kemudian ada kebijakan sampai dengan 100 juta tanpa agunan. Awal tahun itu ada beberapa yang terkendala file letters-nya gitu ya, file letter. Jadi ada beberapa e-commerce juga yang sudah terkoneksi dengan sistem SLIK OJK. Kita nganggap kan, palingan kalau kredit macet aja, atau kredit motor macet aja, berusaha ternyata kalau kita pesan-pesan pinjaman, online juga.
4: Pinjol gitu ya, pinjaman online gitu.
2: Ya.
3: Meski pemerintah menyediakan KUR tanpa agunan hingga 100 juta rupiah, kelulusan SLIK OJK tetap menjadi syarat mutlak perbankan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagun Takal siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, dan juga frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, dan tetap bersama kami di RRI Tarakan. Selama kabut asap, BMKG Jawa Tarakan meminta nelayan untuk berhati-hati saat di laut. Laporan selengkapnya disampaikan Jafar Nur.

0: perlu waspada ya, karena memang daratan dan di daratan dan perairan itu berbeda dampaknya gitu. Lebih rendah di perairan untuk saat ini ya. Para nelayan kemudian para pelaku usaha di perairan itu harus tetap waspada.
1: Raja mengungkapkan untuk tinggi gelombang laut selama kabut asap masuk kategori rendah atau aman untuk pelayaran. Namun kewaspadaan diminta utamanya lebih kepada jarak pandang yang terbatas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana perampingan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.
3: Perampingan dinas itu lebih mengarah kepada upaya untuk dilakukan mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah kota.
4: Perampingan OPD Tarakan dikerahkan untuk efektivitas kinerja pemerintah. Rencana perampingan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, bukan semata-mata karena efisiensi anggaran. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Tarakan menjelaskan, perampingan OPD dipertimbangkan berdasarkan situasi dan kondisi daerah serta kebutuhan peningkatan kinerja pemerintahan.
3: Bukan, itu perampingan dinas itu lebih mengarah kepada upaya untuk dilakukan mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah kota.
4: Terkait target operasional pemerintah pada tahun 2027, pemerintah Kota Tarakan akan mengacu pada rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, serta sarana dan prasarana pembangunan. Pemerintah Kota Tarakan juga menekan prioritas pada pemenuhan layanan dasar dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aplikasi transportasi daring lokal bernama Aplikasi Jasa Publik Nusantara Aspar disiapkan beroperasi di Tarakan bulan depan. Berikut laporan kembali disampaikan Adinda Ramadhani.
5: Aspar juga ini hadir karena adanya beberapa kemarin tuntutan pemudi pejuang aspal yang meminta pemerintah untuk memberlakukan aturan.
6: Aplikasi transportasi daring lokal bernama Aplikasi Jasa Publik Nusantara Aspar disiapkan untuk beroperasi di Kota Tarakan. Aspar lahir dari berbagai keluhan pengemudi, mulai dari tuntutan keberpihakan pemerintah hingga persoalan pembagian pendapatan. Penanggung jawab Aspar di Tarakan, Saifullah, menegaskan bahwa aplikasi ini patuh terhadap aturan pemerintah.
5: Aspar juga ini hadir karena adanya beberapa kemarin tuntutan pengemudi pejuang aspal yang meminta pemerintah untuk memberlakukan aturan yang memihak kepada mereka. Salah satunya adalah aturan 8%. 8% minimal untuk kepengemudi. Kemudian penegakan aturan soal ASK. Seluruh pengemudi, ini kan pengemudi online ini adalah termasuk angkutan khusus. Inilah yang namanya ASK.
6: Saifullah juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada pengemudi daring di Tarakan yang mengantongi izin angkutan sewa khusus. Aspar diharapkan menjadi alternatif transportasi daring yang lebih adil, baik bagi pengemudi maupun pelaku UMKM. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Tarakan memperkuat pengawasan pelabuhan tikus di Kaltara yang dinilai rawan menjadi pintu masuk etomidate obat bius yang disalahgunakan lewat liquid vape. Berikut laporan Setia Widjadi.
7: Peredaran liquid etomidate ini lebih mudah masuknya karena kita ketahui bersama juga banyak pelabuhan tikus lah.
8: Polres Tarakan bersama Polda Kalimantan Utara kini menangani dua perkara etomidate. Pada perkara terakhir, polisi mengamankan sekitar 60 botol cairan etomidate. Tersangkanya sudah ditetapkan dan ditahan. Kasat Res Narkoba Polres Tarakan itu Hendra Trisuslo menyebutkan dari dua perkara itu, polisi menemukan barang tidak dibeli toko, melainkan dipesan langsung dari seberang

0: perbatasan dan masuk lewat jalur laut. Banyaknya pelabuhan tikus di Kaltara dinilai mempermudah penyelundupan.
1: Peredaran liquid etomidate ini lebih mudah masuknya, karena kita ketahui bersama juga banyak pelabuhan tikus lah di wilayah kita ini yang mungkin bisa untuk melakukan kegiatan penyelundupan itu. Makanya kita dari kepolisian, terutama Polres Tarakan bersama Polda Kalimantan Utara, rutin melakukan patroli maupun penyelidikan tindak pidana terutama narkotika ini.
0: Polisi menyebut pengawasan di jalur masuk harus ditingkatkan. Polisi juga mengimbau warga waspada terhadap liquid yang dijual tertutup tanpa merek dan berharga tidak wajar. Liquid yang menawarkan efek tenang atau fly berlebihan patut dicurigai. Setiap dari RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengembangan kasus 35 cetrate etomidate ditarakan di res narkoba dalam dugaan pasokan dari Malaysia.
3: Kepalanya kemarin sampai ke sana, dia nggak mengaku. Kalau kita lihat dari perjalanan visanya itu, kami cepat kita amankan visanya, perjalanan lewat kapal resmi.
4: Dugaan jalur pasokan etomidate dari Malaysia mulai menjadi fokus penyidikan kasus 35 cetrate yang melibatkan dua perempuan berinisial FIK dan RVK. Polisi menemukan catatan perjalanan keduanya yang menunjukkan mereka cukup sering berpergian ke Malaysia, bahkan disebut-sebut sekitar sekali dalam sebulan. Temuan tersebut kini didalami Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara atau Kaltara untuk mengungkap kemungkinan keterkaitan perjalanan kedua perempuan itu dengan dugaan pengambilan etomidate dari negeri jiran. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara Kombespol Hamid Andri Sumantri mengatakan frekuensi perjalanan tersebut diketahui dari paspor yang diamankan penyidik. FIK dan RVK diamankan personil Ditres Narkoba Polda Kaltara setelah turun dari speedboat Sadewa 02 di Pelabuhan Tengkai 1 atau SDEP, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah pada 5 September lalu. Penyidik juga mendalami informasi bahwa keduanya diduga tidak selalu menggunakan jalur kepulangan resmi ketika kembali dari Malaysia. Pola perjalanan tersebut menjadi salah satu aspek yang ditelusuri untuk mengungkap kemungkinan jalur distribusi etomidate ke Tarakan. Meski demikian, keterkaitan perjalanan kedua tersangka dengan dugaan pemasokan barang tersebut masih dalam pendalaman penyidik. Selain menelusuri asal pasokan, polisi juga mengungkap dugaan pola transaksi yang dijalankan kedua tersangka. Etomidate disebut diperoleh dengan harga Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per cartridge. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp3 juta sampai Rp3,5 juta per cartridge.
3: Kepalanya kemarin sampai ke sana, dia nggak mengaku. Kalau kita lihat dari perjalanan visanya itu, kami cepat kita amankan visanya, perjalanan lewat kapal resmi pulang lewat samping. Kalau yang bersangkutan sering ke sana.
4: Sering ke sana.
3: Kita lihat dari paspornya itu.
4: Tiap sebulan berapa kali gitu, Pak? Ada?
3: Sebulan sekali ya. Kalau dia ngambilnya 2,5 dijual 1,8 dijual 3,4.
4: Per anu itu ya, per katrit itu bayar 1,5 sampai 1,8 bayar.
3: Per katrit.
4: Lanjut Hamid, dari hasil pemeriksaan, penyidik juga menduga kedua perempuan tersebut merupakan pengguna etomidate. Dugaan itu diperkuat dengan temuan peralatan yang berkaitan dengan penggunaannya saat penggeledahan. Untuk mengembangkan penyidikan hingga kedugaan sumber pasokan, Ditres Narkoba Polda Kaltara telah menyampaikan informasi awal kepada Liaison Officer atau LO Kepolisian Malaysia yang berada di Tarakan. Informasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pimpin Kepolisian Malaysia guna ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi lintas negara ini menjadi salah satu langkah untuk menelusuri kemungkinan jaringan pemasok etomidate yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ditegaskan Hamid, penyidik ini masih mendalami rangkaian perjalanan, pola transaksi, serta kemungkinan jalur pasokan untuk mengungkap lebih jauh perkara tersebut. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bulungan, Bupati Bulungan Syaurani menyiapkan pemekaran 3 kelurahan sekaligus memperjuangkan Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru dari DUB. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan.
5: Tahun 2027 yang akan datang kita akan sudah mengajukan secara resmi untuk naskah perda Bulungan berkaitan dengan pemekaran kelurahan, yaitu di Kelurahan Salur Hilir ada 2 kelurahan baru dan Kelurahan Tanjung Selor Timur ada 1.
6: Pemerintah Kabupaten Bulungan menyiapkan pemekaran 3 kelurahan di Tanjung Selor sebagai langkah konkret memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Pemerintah menargetkan pengajuan resmi rancangan peraturan daerah atau RAPERDA pemekaran pada tahun 2027 mendatang. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan aspirasi menjadikan Tanjung Shor sebagai daerah otonom tidak boleh berhenti sebagai wacana. Pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah administratif dan kewilayahan untuk memenuhi persyaratan pembentukan DOB.
5: Tahun 2027 yang akan datang kita akan sudah mengajukan secara resmi untuk naskah perda RAPERDA Bulungan berkaitan dengan pemekaran kelurahan, yaitu di Kelurahan Salur Hilir ada 2 kelurahan baru dan Kelurahan Tanjung Shor Timur ada 1 kelurahan baru. Dan ini menjadi bagian daripada pemenuhan persyaratan fisik sebelum nanti menuju daerah DOB otonomi daerah.
6: Menurut Bupati, pemenuhan persyaratan wilayah dan kependudukan menjadi tahapan penting yang harus dipersiapkan. Namun proses tersebut berpotensi memerlukan waktu panjang apabila seluruh ketentuan pembentukan daerah baru harus dipenuhi melalui mekanisme reguler. Bupati mengungkapkan dirinya bersama Gubernur Kaltara telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri beberapa minggu lalu. Pemerintah daerah berharap ada kebijakan yang dapat membantu mempercepat proses penataan status Tanjung Shor. Ia menilai status Tanjung Shor memiliki kekhususan karena saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan sekaligus ibu kota Provinsi Kaltara, tetapi secara administratif masih berstatus kecamatan. Datangnya suara Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polisi menyita 70 paket sabu dengan berat total 11,76 gram dari seorang pria di Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Dari hasil penanganan kasus ini, polisi menelusuri dugaan jalur pemasok narkotika yang mengarah ke kota Tarakan.
7: Penyidik akan mendalami keterangan kedua orang yang diamankan termasuk informasi mengenai pemasok yang disebut berada di Tarakan.
6: Satreskrim Narkoba Polresta Bulungan menyita 70 paket yang diduga sabu seberat 11,76 gram dari kantong celana pelaku R di kawasan Pantai Kelapa, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial R bersama AR dan menelusuri pemasok yang disebut berada di kota Tarakan. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penjualan sabu di kawasan tersebut. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan keduanya. Kasubsi PDMC Humas Polresta Bulungan Adda Hadi Purnomo mengatakan informasi masyarakat menjadi kunci pengungkapan kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita 68 paket plastik bening ukuran kecil dan 2 paket berukuran sedang dengan berat total 11,76 gram. Polisi juga mengamankan 4 telepon genggam, 2 plastik bening berukuran sedang dan 1 gunting stainless. Dalam pemeriksaan awal, pelaku R mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial E di kota Tarakan. Polisi kini mendalami keterangan itu untuk menelusuri asal barang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
7: Baik, penyidik akan mendalami keterangan kedua orang yang diamankan termasuk informasi mengenai pemasok yang disebut berada di Tarakan.
6: Polisi masih mendalami peran R dan AR dalam perkara tersebut. Identitas lengkap serta keberadaan E juga belum dijelaskan. Keduanya dibawa ke Satres Narkoba Polresta Bulungan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyiapkan pengembangan perkara dan pemberkasan sesuai prosedur hukum. Pelaku R dan AR disangkakan melanggar pasal 609 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana tercantum dalam laporan kepolisian. Dari Tanjung Shor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita pagi siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Penggunaan pinjaman digital toko online kini menjadi penghambat utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Tarakan. Aplikasi transportasi daring lokal bernama Aplikasi Jaya Publik Nusantara ASPAR disiapkan beroperasi di Tarakan bulan depan. Bupati Bulungan Syarwani menyiapkan pemekaran 3 kelurahan sekaligus memperjuangkan Tanjung Shor menjadi daerah otonomi baru atau DOB. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian berita Pagentakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PDPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Makasih dengan lagu-lagu dangdutnya nemenin para pendengar di 95.3 MHz ya, yang lagi tengah menikmati kabut asap. Ini siang-siang udah redang ya, ditambah dengan kabut asapnya. Ya, nikmatin aja deh ya untuk siang hari ini, walaupun kayak rada-rada sesek juga nih dada ya. Nggak teratur ya tarik napasnya gitu. Tapi ya udah, nikmatin aja. Yang penting jangan banyak-banyak terpapar kegiatan di luar ya. Dan jangan lupa nih maskernya juga gitu ya. Jangan lupa maskernya. Hari ini kayaknya kalau bisa dilihat kabutnya lebih tebal dari hari kemarin ya. Tapi semoga ini tidak terlalu yang berdampak yang ke depan, beberapa hari ke depan gitu ya. Apalagi nih hari ini ada sudah beberapa penerbangan yang di cancel ya, dikarenakan tidak bisa untuk melakukan penerbangan karena kabut gitu ya. Dan semoga kabut karhutla ini segera berakhir ya, karena dampak dan efeknya udah mulai berasa banget gitu. Tapi semangat untuk kita masyarakat Kabupaten Malinau. By the way, yang ngomong kabut, mendingan kita goyang aja ya dengan lagu dangdut yang satu ini, Kabut Biru.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Bagi pendengar RRI Malinau di mana saja, saya Enda Pamorada Academy tetap pentengin radio kesayangan kita ya, hanya di 95,3 RRI Malinau.

0: Eh, Pak Rahman, uang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan, dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.
3: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

Flu dan pilek sering dianggap sama padahal berbeda. Apa bedanya? Pada umumnya, gejala pilek itu lebih ringan daripada flu. Pilek disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh. Rhinovirus merupakan jenis virus yang paling mudah menularkan pilek sehingga menyebabkan bersin. Gejala utamanya yaitu sakit tenggorokan. Namun, biasanya akan hilang setelah 2-3 hari. Lalu, penderita pilek juga bisa mengalami hidung tersumbat. Saat pilek, kita jarang mengalami demam. Hanya peningkatan suhu badan. Biasanya, badan akan terasa sedikit nyeri dan lelah, tapi tidak terlalu parah. Flu disebabkan oleh salah satu jenis dari beberapa jenis virus influenza. Orang yang terkena flu biasanya akan mengalami demam selama 3-5 hari. Meski begitu, ada juga yang tidak mengalami demam. Selain itu, gejala flu juga meliputi sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, serta panas dingin. Di usia anak-anak seperti kita, biasanya akan disertai rasa mual dan mudah muntah.

0: Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.
1: Mbak, mau kemana?
2: Biasa, kafe sebelah yuk.
1: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
2: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
1: Ah, enggak ah. Takut gendut.
2: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
1: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
2: Serius? Lah, terus gimana dong?
1: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
2: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
1: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
2: Oh gitu.
1: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Hey, saya Zaskia Gotik. Dengarkan terus Radio RRI Malinau di frekuensi 95,3 FM sebagai sabuk pengaman informasi di wilayah.

Peringat di mana pun Anda berada tanpa terasa untuk sajian lagu dangdut di sesi Pro Dangdut untuk siang hari ini berakhir. Dan terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Minor 95.3 MHz ya. Nanti akan dilintas Minor Sore, masih akan lanjut lagi program siaran kita hingga di pukul 24 malam. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap setia bersama kami di 95.3 MHz. Kami bertugas, mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam NRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Rikita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 8 malam nanti. Tentunya dengan berbagai program, di antaranya akan kami hadirkan Dialog Kentongan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kemudian Lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17, dilanjutkan dengan Warta Berita ya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini lagu dari duet Enda Hendresa dengan Seluas Harapan.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Borneo Orang Utan Survival Kalimantan Tengah mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. CEO Bos Foundation, Jamartin Sihite, menyebut kabut asap karhutlah memicu gangguan pernapasan pada satwa tersebut. Ia mengatakan kabut asap di Palangkaraya semakin pekat dalam sepekan terakhir. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mengancam kesehatan orang utan. Bos Foundation melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kondisi orang utan yang terdampak ISPA. Tim memberikan jus bawang bombay dan obat-obatan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh satwa. Yang menambahkan beberapa orang utan mengalami gejala ISPA yang lebih berat meskipun kondisinya masih dapat dikendalikan. Gejala tersebut meliputi kesulitan bernapas hingga pingsan. Bos Foundation juga memasang sprinkler yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang dan area bermain orang utan. Alat tersebut membantu menurunkan suhu sekaligus mengurangi tingkat polusi di sekitar satwa. Sementara itu, orangutan berusia lanjut dan memiliki gangguan pernapasan lebih rentan berdampak kabut asap. Tim rehabilitasi memantau satwa dengan kondisi tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan yang lebih berat. Selain menangani orangutan di pusat rehabilitasi, Bos Foundation juga menjalankan upaya penyelamatan satwa di wilayah terdampak karhutlah. Yang menyebut timnya telah menyelamatkan 3 orang utan sejak kebakaran terjadi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari miliknya Flo dengan Sendiri.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog kentongan dengan tema pada sore hari ini, yaitu ketahanan dimulai dari rumah, yang akan dipandu oleh rekan kami Andre Rianta. Selamat mengikuti.

0: selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya kita berjumpa lagi dalam program Dialog Kentongan untuk edisi kali ini 13 Oktober 2026 ya. Mengangkat tema peringatan Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana 2026 yang mana diperingati tepat hari ini juga, dan di mana tahun ini mengangkat tema ya mengenai peringatan dini risiko ini mengangkat ketahanan dimulai dari rumah ya. Dan tentunya pendengar Anda bisa mendengarkan program Kentongan sore hari ini melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Malino, kami juga menyapa Anda di 95,3 MHz. Dan juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, kami menyapa melalui FM 99,9 MHz. Acara ini juga kami siarkan langsung melalui YouTube channel RR Tarakan Official, dan juga Anda bisa dengarkan melalui rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga membuka line telepon ya di kesempatan sore hari ini. Anda bisa hubungi langsung di 0821-5320-9845. Dan bersama saya di studio program 1 RR Tarakan telah hadir 3 narasumber kita yang nantinya juga akan kita ajak berdiskusi mengenai tema pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Pak Hamid Amrin selaku Ketua PMI Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hamid.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, Salam kemanusiaan.
0: Salam kemanusiaan. Kemudian kita geser lagi ke sebelah beliau ada Pak Dede Haryana ya, Kasubsi Operasional dan Siaga Basarnas Kota Tarakan. Sehat Pak Dede?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah,
2: baru
0: sehat.
2: Kali ini lagi nih.
0: Sudah sekian lama ini kita gak reunian di Kentongan. Ini reuni nih, karena di sebelah saya juga sudah ada ya Pak Budi Sunyoto ya. Beliau ini merupakan Kasih Pencegahan BPBD Kota Tarakan. Sehat Pak Budi?
3: Sehat.
0: Sudah lama Pak Budi kita gak ketemu di sini ya Pak Budi ya.
3: Yang penting salam tangguh untuk
0: salam
3: semua.
0: Salam tangguh ya. Dan tentunya berkaitan dengan tema di kesempatan sore hari ini, saya langsung kalau begitu ke Pak Budi dulu nih. Ini momentum Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana yang mana yang di-highlight adalah dimulai dari rumah nih Pak Budi. Artinya kan masyarakat secara skup kecil nih harus mengetahui bagaimana meminimalisir risiko bencana khususnya di lingkungan rumahnya sendiri. Apa mungkin yang sejauh ini Pak Budi sudah dilakukan BPBD Kota Tarakan tentunya untuk mengatasi isu-isu ancaman bencana gitu ya, secara lokal khususnya untuk keluarga lingkungan kecil yang ada di Kota Tarakan Pak?
3: Ya, baik, sebelum saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam tangguh untuk semuanya. Ya, berkenaan dengan tema hari ini, bahwa hari ini adalah bulan pengurangan risiko bencana secara internasional sudah dibuka kemarin. Kalau boleh saya berikan informasi, di nasional juga ada pencanangannya juga untuk bulan ini, dan memang secara konsentrasi itu nanti dilakukan di Provinsi Banten. Seperti itu. Nah, stakeholder seperti yang tadi tersebut itu pasti juga mengetahui apa sih yang menjadi nanti misi dan visi yang akan dikembangkan dalam bulan pengurangan risiko bencana itu. Nah, kenapa diambil sekarang ini berkaitan dengan keluarga yang menjadi sasaran utama? Ya, sasaran utama untuk bagaimana nanti menjadi ketangguhan di tingkat keluarga. Karena apapun yang terjadi, pasti hal yang sekecil apapun keluarga itu pasti lebih tahu. Dan langsung harus melakukan aksi di situ. Maka dengan penguatan-penguatan mengenali ancaman dan mengurangi risiko yang terjadi di skala sampai ke rumah tangga, sangat dimungkinkan nanti menjadi bola salju yang besar mempengaruhi sampai ke tingkat ya masyarakat dimanapun berada, itu menjadi suatu ketangguhan yang semakin besar. Nah, dari hal kecil menjadi hal yang besar. Inilah konsep besarnya nanti, supaya apa? Supaya dalam proses-proses penanggulangan bencana itu sesederhana yang mungkin masyarakat bisa lakukan di tingkat keluarga itu sangat dianjurkan. Karena hal-hal yang menyangkut keluarga ini nanti pastinya ketika ada sesuatu dia harus bisa mandiri. Maka sasarannya adalah keluarga ini harus dibekali yang cukup untuk baik tentang bagaimana informasi dan edukasinya, sehingga dengan peran itu diharapkan semua keluarga itu memiliki ketangguhan untuk mandiri ketika ada ancaman yang mengarah terhadap potensi risiko bencana yang akan dialami. Sehingga dengan itu, ya mohon maaf, kami akan lebih dimudahkan lagi untuk memetakan di mana saja yang nanti bersama stakeholder terkait untuk membantu masyarakat, dalam arti sampai tingkat keluarga, yang perlu nanti diperkuat dengan hal-hal baik keilmuan sampai ke tingkat pelatihan yang bisa nanti kita terapkan di mereka. Seperti itu Mas Andri.
0: Baik, ini pengantar yang luar biasa dari Pak Budi ya. Memang kesiapan itu memang harus dimulai dari lingkungan rumah. Saya ke Pak Dede dulu. Pak Dede, ini kalau bicara edukasinya kan letaknya memang di BPBD gitu. Teman-teman di Basarnas ini kerap kali adalah eksekutor ketika terjadi bencana. Dari catatan Basarnas sendiri Pak Dede, untuk kejadian atau bencana yang paling sering mungkin membutuhkan penanganan operasi SAR di wilayah Tarakan ini apa saja Pak Dede? Mungkin ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk masyarakat dan pendengar kita juga khususnya.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini ya, alhamdulillah di Kaltara khususnya Tarakannya, jadi kecelakaan dan bencana sedikit ya. Jadi kita kalkulasi semua operasi kita selama 2026 itu ada sebanyak 18 operasi. Satu bencana kita kosong untuk 2026 ini. Karena tidak ada, di tahun kemarin masih ada satu atau dua karena ada bencana tanah longsor dan banjir. Khususnya Tarakan ini paling sering untuk bencana ya, tingkat bencana tuh tanah longsor dan banjir, dua ini. Tapi kalau bencana lain kayak tsunami atau apa itu kita tidak ada ya. Tapi tetap kita selalu waspada terhadap hal itu. Untuk bencana tanah longsor dan banjir itu kita sering memberikan edukasi terhadap masyarakat juga ya. Khususnya juga pada keluarga dan juga sekarang ada kita sekarang dulu namanya kita SAR Go to School, sekarang School to Go to SAR. Artinya apa? Artinya sekarang dari pihak pendidikan dari tingkat PAUD sampai tingkat mahasiswa itu datang ke Basarnas untuk melaksanakan edukasi. Baik. Terhadap bencana dan juga terhadap kecelakaan. Nah di situ kita memberikan edukasi untuk para murid dan juga mahasiswa bagaimana kita cara penanggulangan bencana yang efektif, baik itu dari segi nanti kecelakaan-kecelakaan yang mungkin kecelakaan pesawat dan juga kecelakaan di air. Tapi kita fokus ke bencana ya. Jadi bencana ini mungkin ranahnya BPBD, tapi kita tetap memberikan imbauan terhadap kewaspadaan apa terhadap kerentanan terhadap yang terjadi kita tarangan. Jika ada tanah longsor atau banjir, apa yang Anda lakukan? Itu kita memberikan edukasi terhadap anak-anak. Supaya ada gempa bagaimana, ada nyanyian jika ada gempa gini-gini. Nah, itu kita memberikan edukasi terhadap anak. Jadi nanti mungkin orang tuanya tidak teredukasi, jadi nanti muridnya atau anak-anaknya memberikan kepada orang tuanya, Pak ini tadi pelajaran dari Basarnas kayak gini. Jadi kadang-kadang kan orang tua jarang care terhadap hal itu, malah nanti anaknya lebih tahu. Nah itu memberi edukasi terhadap itu. Jadi kita program Basarnas ini selama ini kita memberikan edukasi terhadap bencana, yaitu terhadap tanah longsor dan banjir. Pengenalan dengan rubber boot, pemakaian lip jacket itu ada. Jadi setiap hari itu berhubung asap, ini libur semua. Kemarin gak ada asap itu, dalam seminggu itu ada 4 kali, 5 kali. Jadi sering kita memberikan edukasi itu. Memberikan juga edukasi terhadap bagaimana pemakaian dan juga alat komunikasi terhadap, ini Pak, kalau ada ini lari ke sini Pak. Nah itu kita besar memberikan edukasi terhadap dari tingkat PAUD dan juga tingkat mahasiswa terhadap edukasi itu. Jadi intinya di Tarakan ini kalau saya baca ya bencana ini tanah longsor dan banjir.
0: Selainnya dua bencana itu yang menjadi highlight. Dan
2: kalau karhutla ini kan anu setiap tahun
0: hajatan. Hajatan ya Pak. Pak Budi ketawa nih kalau dibilang hajatan ya. Iya, saya lanjut lagi ke Pak Hamid Amri nih. Pak Hamid, kalau melihat PMI ini salah satu juga garda terdepan ketika ada musibah bencana, juga PMI selalu hadir nih Pak. Kalau melihat kesiapan masyarakat kita dari komunitas tingkat RT dan RW di Kota Tarakan, khususnya Pak Hamid, sepengamatan Bapak, bagaimana masyarakat, apakah sudah paham merespon kondisi itu dengan baik gitu, kemudian sebelum menunggu bantuan-bantuan resmi itu tiba Pak?
1: Iya, kalau kita melihat dari selama ini ya, kalau terjadi kejadian karena kalah, apakah itu musibah?
0: Iya.
1: Nah, musibah, kalau bencana mungkin skalanya agak lebih besar. Nah, kalah ada kebakaran pemukiman, itu masyarakat di Tarakan cukup antusias.
0: Iya.
1: Baik yang ada di kelurahan, bahkan di tingkat kota. Nah, itu tiba-tiba sudah ada muncul di simpang ladang kan, di simpang GTM kan, yang minta sumbangan. Nah, itu kan orang kalau tidak mau kasih, besok tak ada orang yang bawa-bawa kotak itu. Tapi karena kepedulian masyarakat Tarakan cukup tinggi, yang seperti itu berjalan cukup baik. Dan itu kan ada izin dari Dinas Sosial ya. Pasti ada izin. Sebagian menitip lewat kami. Nah, kalau sudah di luar daerah, itu sebagian menitip tempat kami. Nah, kalau di Tarakan sendiri pernah kejadian ya yang besar, itu antusias masyarakat baik dari pada saat kejadian, pasca kejadian, membangun tenda oleh BPPD, kemudian memberikan sumbangan dari masyarakat. Nah itu. Tetapi kembali yang saya kira yang lebih substantif tadi kepada awal adalah bagaimana melakukan pengurangan risiko bencana. Yang pertama tentu masyarakat harus mampu melakukan mitigasi. Yang kedua harus siap siaga. Nah, mitigasi yang disebut Pak Deden tadi, ada longsor, ya janganlah bikin rumah di kaki gunung atau di gunung malah sendiri di kemerengannya itu 30 derajat. Nah, kalau itu kan tidak melakukan mitigasi, bahkan mencari masalah itu, mencari masalah. Nah, kalau itu kan kita mitigasi, ini ada potensi risiko kalau saya bikin rumah di sini, maka carilah lahan yang bisa, yang memenuhi syarat. Yang seperti itu kan akan mengurangi risiko bencana kalau itu longsor. Demikian juga kalau banjir, mitigasinya bagaimana? Ya jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di paret. Kalau buang sampah di paret, begitu hujan masuk air ke rumah, yang salah hujan, padahal kita sendiri tidak sadar. Harus membangun kesadaran oleh warga. Jangan berjualan di atas trotoar. Trotoar itu kan wilayah pedagang kaki, pejalan kaki ya. Nah, itu untuk pedestrian, untuk orang olahraga. Tapi kalau semua dimanfaatkan untuk berjualan, ya itu tidak melakukan mitigasi. Setelah itu kita lakukan mitigasi, kita harus selalu siap siaga. Peran PMI apa? PMI itu selalu menyiapkan relawan, bahkan mendidik, baik di tingkat mula SD, di tingkat media SMP, di tingkat SMA, wira SMK, kemudian di tingkat KSR, mahasiswa, itu adalah calon relawan. Baru saja kita awal bulan ini kita lakukan jumpa bakti gembira yang diikuti oleh 1000 lebih pelajar sekota Tarakan. Dua hari lalu di markas saya lantik anak-anak calon PMR baru dari 3 SMP lebih 100 orang. Sebelumnya di STM lebih 80 orang. Setelah itu juga di antara STM dengan kemarin itu di MTSN, MTSA yang di apa di ladang itu lebih dari 80 orang. Itu adalah kita menyiapkan calon-calon relawan yang untuk ketahanan dari rumah. Dia bisa kasih tahu orang tuanya, bisa kasih tahu keluarganya, bisa dia menyelamatkan diri sendiri. Itulah yang kita lakukan. PMI kan hanya supporting saja sebagai organisasi kuasi pemerintah, bukan organisasi pemerintah. Tapi melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah, apakah di bidang kebencanaan, pelayanan kesehatan, pembinaan generasi muda, nah, itu yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang Palang Merah. Itulah yang kita lakukan. Saya kira itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Amir. Iya, Pak Budi, kalau tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dede ya terkait dengan dua musibah yang memang perlu diwaspadai Kota Tarakan, bencana banjir dan juga tanah longsor. Tentu ini juga pasti sudah masuk dalam pemetaan BPBD ya terkait dengan kebencanaan ini. Artinya bencana itu kan kita nggak pernah tahu ya Pak, kapan akan terjadinya. Bisa mungkin detik ini, semenit kemudian gitu. Apa yang perlu dilakukan masyarakat kita di rumah saat ini Pak? Ilmunya mungkin sudah ada gitu, tapi terkadang yang terluput kan adalah mungkin apa yang perlu dilakukan, langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan sehingga ketika bencananya terjadi gitu ya bisa meminimalisir dampaknya terhadap keluarganya sendiri gitu.
3: Ya baik Mas Andre, kalau berbicara yang satu ini memang apa ya, kita kembali ke tingkat pemahaman masyarakat. Artinya tadi seperti yang Pak Amit sampaikan, bagaimana mitigasi dimulai dari keluarga itu mengenali secara risiko apa yang dia akan alami, ancaman bahayanya. Saya tinggal di situasi yang amankah, nyamankah, atau malah justru mengancam. Dari keluarga pasti lebih tahu bahwa ada situasi yang akan menimbulkan namanya bahaya. Maka mengenali lingkungan adalah salah satu cara. Tadi sampaikan adalah mitigasi yang harus dilakukan sedetail mungkin dikenali. Termasuk adalah ke hal-hal nanti perilaku. Maka saya juga dalam kesempatan ini juga sangat menarik tadi disampaikan bahwa ada perilaku-perilaku yang harus kita ubah berkaitan dengan tindak lanjut untuk pemahaman tentang ketangguhan ini. Maka harus ada ubah perilaku ini kepada masyarakat, supaya masyarakat harus sadar bahwa dimanapun kita berada itu seluruhnya itu pasti ada ancaman bahaya yang kita alami. Dimanapun. mau dalam kondisi ancaman bencana yang boleh saya katakan tadi disampaikan hanya dua, kalau saya boleh membedah lagi secara dokumen kami, sekarang ada 9 ancaman.
0: Baik.
3: Artinya secara mekanisme dan secara tindakan semestinya juga dibarengi dengan seluruhnya dipahami. Tinggal disesuaikan dengan tata cara berkehidupan masing-masing masyarakat di mana domisili tinggal. Sehingga dengan domisili tinggal bisa memetakan tingkat risiko yang akan dialami dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dan ubah perilaku itu maksudnya adalah supaya lebih bisa termotivasi untuk ada nilai kebaikan yang dihadirkan untuk keluarga, bagaimana tingkat penyelamatan nanti ketika terjadi sesuatu itu bisa dihadirkan. Maka kami biasanya kalau melakukan edukasi ya kepada masyarakat, seringkali kami memprovokasi kaum ibu sebetulnya.
0: Baik.
3: Nah, kenapa tuh Pak? Nah, menarik kan? Karena kaum ibu ini pasti di rumah itu paling cerewet.
0: Baik.
3: Sehingga untuk penyadaran diri keluarga itu harus ibu-ibu berperan harus lebih giat, lebih intens terhadap namanya menyuarakan kepada keluarganya. Kalau bapak yang ngomong kadang-kadang, ya mohon maaf, karena sudah sibuk bekerja, sudah tidak banyak waktu, kadang-kadang banyak diemnya. Ada waktu mungkin tertentu. Tapi kalau ibu dengan skala rumah tangga, berarti kesehariannya selalu mendampingi. Dan biasanya, mohon maaf nih, kan semua di rumah itu takutnya sama ibu, bukan sama bapak. Jadi itulah salah satu konsep pendekatan supaya nanti apa? Dengan hadirnya para ibu-ibu ini menjadi kader kami, tadi sudah disampaikan juga rekan-rekan dari PMI juga menyampaikan ada relawan, kami juga ada relawan itu. Tapi kami mendorong untuk tingkat keluarga, provokasi itu yang lebih intens dan lebih ke skala prioritas adalah kami mendorong kaum ibu. Supaya kaum ibu ini nek teriak itu kan lebih panik, lebih anu, itu kan lebih apa ya, didengar orang. Kalau kita teriakannya agak lemas dan sebagainya itu kan kadang-kadang kan kurang didengar. Nah, makanya dengan provokasi ibu itu, tapi ini provokasi yang baik, bagaimana membangun ketangguhan dalam keluarga ini yang bisa dihadirkan. Ya contoh, salah satu ancaman tadi kalau kita bicara longsor, ibu-ibu biasanya lebih panik akan menyuarakan ketika mendengar sesuatu perubahan-perubahan di alam ini terjadi dengan pergerakan tanah kah, atau mungkin ada hal-hal yang menyangkut tanaman-tanaman sebagai yang tidak biasanya bergerak dan sebagainya. Ibu-ibu pasti lebih mengingatkan. Tapi yang sering bandel kan bapaknya. Diajak bangun, ayo pindah dulu, ayo ini dulu, kadang-kadang saking enaknya. Nah, tapi tidak semua akan seperti itu juga. Tetapi ini kita bicara secara dominasi, kita berperan ke keluarga supaya nanti keluarga ini terbekali ilmu yang cukup untuk pendekatan-pendekatan yang paling sederhana dilakukan dalam proses penanggulangan bencana. Kita enggak ingin yang mulu-mulu harus tersedia peralatan sampai sedetail ini, selengkap ini, ancamanmu bahaya, tingkat risiko yang tinggi dan sebagainya. Tidak, tapi minimal bagaimana tata cara yang paling dasar adalah mengevakuasi diri. Dengan mengevakuasi diri itu mudah-mudahan tidak menjadi korban ketika ancaman itu diterima. Nah, itulah pendekatan yang kita lakukan dengan konsep-konsep dasar itu. Sehingga kalau tadi terceritakan ya, kita bersyukur bahwa orang Tarakan itu empatinya tinggi. Empatinya, baik empati untuk kita kepada Tarakan sendiri ya secara khusus, dan secara umum kita bisa membantu saudara-saudara kita ketika juga tertimpa musibah di lain. Ya, tadi dicontohkan dari Pak Amit tadi sampaikan, baru ada begini aja langsung banyak bertebaran kemana-mana untuk berkaitan dengan penggalangan-penggalangan bantuan dan sebagainya. Kan berarti empati masyarakat sudah tertanam secara edukasi itu, bahwa bencana ditempatkan pada sisi prioritas penting dalam kehidupannya dia. Itu sebagai ukuran kami. Sehingga dengan ukuran itulah kami bahwa akan mengukur secara indikator bahwa masyarakat terhadap penanggulangan bencana ini ternyata cukup sadar. Tinggal naikkan level lagi. Tidak hanya cukup saja, ternyata harus dibekali lagi dengan pelatihan itu supaya menjadi lebih dari cukup itu. Nah, maka kami selalu setia dengan program-program kami, ya tentunya dibantu oleh rekan-rekan stakeholder kami seperti PMI, Basarnas, dan mungkin yang lain, dinas sosial dan seterusnya. Ya supaya kita satu kesatuan yang memang utuh untuk membangun, kalau kita bicara secara khusus, Kota Tarakan ini menjadi Kota Tarakan yang tangguh menghadapi ancaman bencana.
0: Baik.
3: Nah, seperti itu Mas.
0: Baik, saya langsung ke Pak Dede nih. Pak Dede, masyarakat kan mungkin secara edukasi sudah dibentuk nih, tapi ketika terjadi menghadapi musibah di lapangan, terkadang ada mungkin kepanikan dan lain sebagainya, sehingga tetap terjadi korban. Kita ambil contoh yang baru-baru terjadi, mungkin kapal tenggelam gitu, banyak korban gitu, bahkan sekeluarga ada ya, kita tahu di berita. Apa sebenarnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berhadapan dengan situasi yang sangat genting, Pak Dede? Okay.
2: Jadi di Basarnas ini ada program baru namanya, yaitu Kampung Rescue.
0: Baik.
2: Jadi Kampung Rescue ini sudah baru aja digagas, jadi baru di launching beberapa daerah di Jakarta sama di Pulau Jawa ya. Jadi dalam suatu kampung itu dilajari semua tentang rescue, baik itu rescue di air, di darat dan lainnya. Dan juga itu diprogramkan untuk semua kampung itu, jadi kayak Pak Budi, jadi ibu-ibu ini enggak ibu-ibu semua dari komponen keluarga. Jadi Kampung Rescue itu nanti kita bekali pelatihan. Di sini kan belum masuk ke Tarakan. Jadi Kampung Rescue itu yaitu memberikan edukasi terhadap keluarga dari baik dari RT, lurah, desa dan lainnya. Itu diberikan pembekalan pengetahuan. Hingga jika ada, kembali lagi ke pertanyaan tadi, jika ada satu bencana apa itu, kita satu memang panik itu tidak bisa dihilangkan. Tapi bagaimana kita mengurangi kepanikan? Mengurangi kepanikan itu yaitu kita sudah memberikan suatu hal yang mungkin kita sudah diberi ilmu. Jadi orang-orang panik itu kadang-kadang dia belum dibekali semua pelatihan dan lainnya. Tapi kalau sudah diberikan pelatihan terhadap bagaimana penanggulang terhadap suatu bencana atau juga kedaruratan terhadap suatu bencana, dia tidak panik. Kadang-kadang kita sudah memberi survei terhadap responden. Bagaimana Anda mengurangi kepanikan? Satu, dia mengurangi kepanikan yaitu sudah memberikan pembekalan pelatihan. Tapi kalau kita lihat responden yang belum menerima pelatihan, itu rata-rata dia panik karena apa? Tidak bisa apa yang harus diperlakukan, apa yang harus diperlakukan terhadap mitigasi, mungkin peralatan dia tidak tahu, sama kayak ada tanah longsor, apa yang harus dilakukan, ada tadi kayak kapal jika tenggelam, apa yang dilakukan, itu tidak tahu. Nah, kayak kemarin juga ada kecelakaan kapal KM Virgo, itu rata-rata kenapa banyak yang meninggal atau apa? Karena satu, mungkin rata-rata panik apa? Satu dia tidak memberi pembekalan, tidak mengetahui alat apa yang ada di kapal itu. Contoh, kadang-kadang penumpang tidak tahu itu apa, namanya life jacket, tidak tahu.
0: Baik.
2: Kadang-kadang apa itu? Itu apa kuning-kuning itu? Karena dosa itu yang simpel aja waktu kita di Tengkayu. Itu banyak yang tidak tahu juga itu fungsinya untuk apa. Ditaruh di atas-atas itu. Bahkan juga dikunci kan kadang-kadang. Nah itu mereka tidak tahu. Kenapa? Karena edukasi tentang pemahaman simpelnya life jacket itu mereka tidak tahu. Akhirnya apa? Terjadi suatu hal yang tenggelam apa? Akhirnya dia panik, tenggelam. Tidak dapat melakukan aksi terhadap mitigasi terhadap pemakai life jacket itu, kayak gitu. Jadi pengetahuan terhadap itu yang memberikan rasa dia confident terhadap suatu nanti terjadi bencana atau kedaruratan terhadap di air maupun di darat, kayak gitu.
0: Baik, ini menarik, Kampung Rescue nih, Kampung Pak Budi ya. Mungkin mudah-mudahan ditarakan nanti ada juga nih yang bisa jadi pilot projectnya. Iya, Pak Hamid, kalau teman-teman di PMI, relawan kan pasti mengetahui mulai dari pertolongan pertama sampai nanti bisa diserahkan kepada mungkin rumah sakit yang berwenang. Nah, kalau untuk lingkungan rumah, kemampuan apa yang wajib diketahui terkait dengan kesehatan atau penanganan perawatan luka misalnya ketika ada bencana dan sebagainya? Apakah memang perlu pengetahuan dasar itu, salah satu orang di rumah itu perlu ada yang menguasai atau seperti apa nih, Pak Hamid?
1: Ya, seharusnya ya begitu. Seharusnya di rumah juga harusnya ada P3K, ada kotak P3K kan. Ya, saya sering mengatakan begini kepada adik-adik calon relawan, niat saja ingin membantu orang tidak cukup.
0: Baik.
1: Tetapi juga harus punya keterampilan. Misalnya kita ya, kita tidak bukan orang kesehatan, tidak punya keterampilan, tiba-tiba teman pingsan. Nah, itu kan tidak boleh sembarangan cara dia itu napas dia, menekan dadakah atau apapun, kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya P3K tadi, pertolongan pertama tadi, justru bisa lewat itu barang. Saya sering mengasih contoh dulu begini, pada saat itu saya sedang di Derawan dengan teman-teman dulu, di depan Ekadaya di Tarakan ada kejadiannya itu adalah orang tersengat listrik karena dia perbaiki tiang itu. Jatuh dia. Akhirnya ada masyarakat mau menolong, Pak. Dia ambil air satu ember disiram.
0: Baik.
1: Karena dia sudah tersengat listrik, supaya dia kan panas itu. Disiram, ya tambah repot.
0: Iya.
1: Tambah parah. Nah, itu kejadian beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar tahun 2022 kah? Nah, ini kan apa namanya itu tidak punya pengetahuan.
0: Benar.
1: Makanya pengetahuan sebagaimana disampaikan Pak Deden, Pak Budi tadi itu sangat penting. Kalau kita punya pengetahuan kita sendiri ya. Kalau punya pengetahuan kalau ada gempa atau yang paling sederhana tsunami lah.
0: Ya.
1: Tsunami itu kalau 3 meter ya enggak perlu lari lah. Kalau gelombangnya 3 meter itu kejadiannya di Sulawesi
0: ya.
1: Yang orang amal enggak perlu lari lah. Kalau 3 meter itu di tengah laut sudah habis. Tapi kalau 30 meter harus kencang larinya.
0: Ya.
1: Karena kita punya pengetahuan.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, kalau di sebelah selumit tenang saja. Karena di selat itu tidak ada tsunami.
0: Baik.
1: Kecuali hanya dia
0: imbas.
1: Imbasnya. Tapi kalau tsunaminya besar, jangan di itu. Seperti kejadian Aceh. Itu tsunaminya di Melabuh sana, di Sinabang.
0: Sinabang.
1: Tapi Luksmawe depan kampung saya kena juga. Baik. Padahal itu sudah mutar jauh kalau dilihat di peta. Sinabang di sini, mutar ke sini. Karena itu Samudra Hindia dan tingginya tinggi sekali, ratusan meter. Lewat melampaui pohon kelapa.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kalau punya pengetahuan, tsunami
0: skala Richter.
2: Magnitude.
1: Iya,
3: skala Richter.
2: Dan dipakai lagi Richter magnitudo.
0: Magnitudo.
1: Misalnya 5 magnitudo. Nah, itu potensi tsunami pun kalau ada hanya 2-3 meter.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia 7-8, nah itu lain skalanya itu. Nah, itu kan karena apa? Orang punya pengetahuan.
0: Iya.
1: Nah, ini yang harus diedukasi. Kalau masyarakat mendapat edukasi begini, dan percayalah misalnya BMKG sudah kasih tahu, BPPD sudah kasih tahu, tapi masih kumpul di Borneo semua. Akhirnya kan merepotkan banyak orang. Bagaimana MCK-nya, bagaimana makannya.
0: Betul.
1: Padahal kalau kembali ke rumah yang seperti itu tidak masalah. Nah, makanya itu yang perlu diberitahu pengetahuan. Kita, anak-anak kita, itu yang kita ajarkan. Bahkan kalau terjadi kejadian bencana, dia harus bisa membantu orang lain, bukan hanya dirinya. Bahkan itu kita lombakan, di Jumbara kita lombakan.
0: Yeah.
1: Mana keterampilan dia yang terbaik dalam melakukan P3K, mana dia yang dalam melakukan evakuasi. Jadi itu semuanya diberikan pengetahuan. Dan petugas-petugas saya di markas itu sering malah jadikan narasumber yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Talakan, oleh hotel. Dia menjadi narasumber saya, gembira juga. Anak-anak staf markas itu bisa menjadi narasumber, dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar di Talakan, BUMN juga, termasuk oleh hotel-hotel besar di Talakan. Nah, itu kita tebarkanlah kebaikan itu. Saya yang menarik tadi ya, sebenarnya kalau banjir yang longsor, itu kan tidak tiba-tiba.
0: Benar.
1: Kita bisa monitor dari BMKG. Rajin-rajinlah kalau tidak masuk di grup BMKG Kaltara,
3: PBD.
1: Di HP aja ada.
3: Ada.
1: Begitu kita cek cuaca, itu dikasih tahu cuaca hari ini, besok dan seterusnya. Masyarakat itu diedukasi. Kalau ada di sini bunyinya itu adalah hujan, petir dan segala macam, kemudian kejadiannya berlangsung intensitasnya lama, itu kemungkinan besar terjadi banjir dan longsor. Harus siap-siap. Jangan begini, tiba-tiba malam ini hujan, kok bisa ya? Ini kita tidak pernah itu.
0: Yeah.
1: Padahal kita kan cek. Kita cek lah. Masyarakat perlu diajarin untuk mengecek itu.
0: Info cuaca.
1: Info cuaca. Kalau di dalam cuacanya itu akan terjadi hujan dari jam 8 malam sampai jam 1 pagi, nah itu sudah siap-siap.
0: Yeah.
1: Apalagi hujannya besar, hujannya deras. Nah, itu harus siap, karena tidak ada dalam kondisi begini terjadi longsor. Terjadi banjir. Yang ada adalah karhutla. Tadi kebakaran di daerah Karang Harapan tuh. Kemarin juga 3 hektar. Itu yang akan terjadi. Nah, tarakan itu yang menonjol yaitu tadi banjir, longsor kalau terjadi hujan. Kalau terjadi kemarau,
3: karhutla.
1: Kalau kita lalai, kebakaran pemukiman.
0: Baik.
1: Nah, itu dalam catatan kami. Selebihnya ada kecelakaan lalu lintas. Itu yang kecil-kecil ya, tapi bahayanya juga besar. Ada yang meninggal, sering meninggal di jalan itu. Jangan diabaikan dengan lalu lintas itu juga bahaya. Apalagi kalau sudah laut, Pak ya. Nah, itu kalau sudah bagian SAR yang korban di laut itu lebih berbahaya lagi. Yang di darat ini kan hari-hari. Nah, ini saya kira yang perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat, tidak hanya kita serahkan kepada para relawan-relawan yang terbatas.
0: Yeah.
1: Relawan berapa orang sih? Kalau kita kumpul baik yang punya BPPD, punya PMI, punya dinas sosial, ada di pemerintah lagi, nah itu paling tidak sampai 5.000. Penduduk kita hampir 300.000. Kan kecil sekali.
0: Betul.
1: Maka semua masyarakat itu harus dibangun kesadarannya bahwa kita perlu menghadapi segala kemungkinan bahaya, musibah, apalagi bencana.
0: Ya.
1: Kalau dari sisi teologis, tidak ada kejadian bencana itu terjadi sendiri. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah perbuatan tangan manusia. Itu Al-Quran.
0: Ya.
1: Kan itu. Jadi ya kita-kitalah yang membuat tadi itu. Yang membuat kejadian itu. Sehingga longsor. Kenapa nak longsor? Di bukit itu tidak ada lagi pohon. Yang ada dihabisi kan?
0: Yeah.
1: Nah, kenapa karhutlah? Ya karena jadi kebun sawit semua kan? Kan itu fakta itu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau enggak, kan saya tadi katakan, Sabah dengan Longnawang itu cuma beda patok saja itu.
0: Sangat berdekatan.
1: Sarawak itu dengan Krayan itu beda patoknya saja. Kenapa di Sarawak tidak ada kebakaran?
0: Iya.
1: Kenapa yang kebakaran di sebelah kita? Apakah dia milih-milih? Alam kan tidak milih-milih.
0: Iya.
1: Nah, ini kita harus introspeksi lah. Berarti kita ada something lah.
0: Iya.
1: Karena yang something ini yang harus diperbaiki. Di Sarawak kan tidak ada, di Sabah tidak ada, di Brunei tidak ada. Pulau Kalimantan ini satu, tapi di 5 provinsi ini ada. Apa yang masalahnya? Nah, jangan salahkan angin, jangan salahkan asap. Kenapa di negara mereka tidak ada? Kenapa di negara kita ada? Itu yang menurut saya yang harus dievaluasi.
0: Baik, baik. Pak Hamid, sebelum, karena kita sudah masuk di akhir sesi, mungkin sebagai closing statement Pak Hamid dari PMI, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait mitigasi bencana di lingkup keluarga nih Pak, silakan.
1: Ya, membangun kesadaran sendiri dari kita bahwa bahaya, musibah, apalagi bencana bisa mengintai kapan saja. Karena itu kita harus membangun kesadaran, tidak cukup hanya dengan kesadaran, yang lebih penting adalah patuhi peraturan pemerintah. Patuhi peraturan pemerintah. Yang kedua, saya ingin sampaikan tadi di luar ini saya diskusi Pak Budi, ngobrol-ngobrol bukan diskusi lah ya. Di pemerintahan, di kementerian, dulu saya tahu semua punya SPM. Standar pelayanan minimal. Dari dulu saya pertanyakan, kenapa kita melayani orang minimal? Ada teman dulu menjawab, begini Pak, semiskin-miskinnya kita, yang minimal itu harus ada. Padahal di Jepang, di Singapura, di Korea, di Eropa, tidak pakai minimal, pakainya maksimal. Saya berharap menteri-menteri itu melalui RRI ini, SPM itu diganti menjadi standar pelayanan maksimal. Jangan lagi standar pelayanan minimal. Kalau minimal kan yang penting asal ada.
0: Yeah.
1: Logikanya kan begitu. Sekurang-kurangnya lah. Kan itu bahasa minimal. Kenapa enggak? Semaksimal mungkin. Coba lihat kejadian banjir di Taiwan. Kejadian banjir di Jepang dengan skala yang sama. Berapa yang meninggal?
0: Yeah.
1: Di kita berapa yang meninggal? Saya kira itu yang harus menjadi introspeksi kita. Jangan sudah 81 tahun masih pelayanan minimal. Itu dari dulu sudah saya kritik. Bukan hanya di sini, di Jakarta keluar rapat saya kritik. Nah, kok kita pakai pelayanan minimal? Orang pakai pelayanan maksimal. Nah, mudah-mudahan ini ya. Masukan. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Amit Amri. Pak Dedy Haryana dari Basarnas, silakan Pak sebagai closing statement-nya.
2: Oke, untuk ketahanan dimulai dari rumah nih, kita mulai dari induction ya. Jadi pengenalan terhadap suatu lingkungan, terhadap rumah, kenali dulu lingkungan kita dulu sebelum mengenali lingkungan lain. Kadang-kadang orang tidak mengenali apa yang kita harus lakukan terhadap lingkungan kita, baik safety induction-nya. Kadang-kadang kita di suatu perusahaan juga atau di rumah perusahaan ini, kita tidak tahu bagaimana safety induction kita, sumpah terjadi kebakaran, kita keluar dari mana, pintu darurnya di mana, itu harus dikenali semua. Kadang-kadang kita hanya bekerja tapi tidak mengenali, hanya sehari-hari cuma formalitas kerja masuk untuk mencari rutinitas, tapi tidak mengetahui ya, apa yang harus kita kenali di lingkungan itu. Contoh RRI, bagaimana untuk bahaya kebakaran, contoh kebakarannya, bagaimana jalan daruratnya, evakuasinya, dan juga pengenalan aparnya. Kadang-kadang tadi kayak tadi juga pengenalan apar juga kadang jarang orang. Semua di dalam elektronik ini apernya harus dipasang apa? Mungkin kadang-kadang form itu tidak sesuai dengan busa, harus CO2, bagaimana pengenalan nanti jika ada terjadi listrik, apa yang harus digunakan aparnya, apakah harus air atau apa, akhirnya apa tersengat, itu harus diklasifikasi dan juga harus dikenali dari segi suatu safety induction terhadap suatu perusahaan maupun di keluarga atau di rumah itu.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Dede. Terakhir Pak Budi dari BPBD, pengen disampaikan sebagai closing statement Pak.
3: Iya, baik. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini banyak kita diingatkan kebaikan yang pada hari ini kita menerima informasi. Saya tertarik tadi untuk bagaimana kita secara media sosial ini lebih bisa didorong sebagai alat informasi yang handal di tingkat keluarga. Karena tadi kalau kita berbicara informasi ini sekarang dengan dinamika teknologi yang sudah canggih, otomatis masyarakat itu sudah familiar namanya dengan handphone semuanya. Yeah. Artinya jangan hanya melihat secara apa yang menjadi hobi, yang ketertarikan dan sebagainya. Lihatlah juga dan tengoklah di situ ada situs-situs yang memang membantu untuk penguatan edukasi kepada keluarga. Tentunya terhadap cuaca bila mana ada bisa dilihat dan dilirik setiap hari dan setiap saat karena itu tersedia. Sehingga dengan situasi yang terbangun melalui media sosial ini, mudah-mudahan kita gak minta-minta juga keluarga menjadi lebih sadar, lebih bisa teredukasi dan bisa dimampukan suatu saat untuk mengenali ancaman-ancaman yang berada di lingkungan sekitarnya. Maka pesan kami dari BPBD Kota Tarakan adalah kenali ancamannya dan kurangi risikonya. Terima kasih dan salam tangguh untuk semuanya.
0: Salam tangguh, terima kasih Pak Budi, Pak Ahmed Amrin dan juga Pak Dede tentunya yang sudah hadir langsung di studio program 1. Tentu kita banyak berharap dari dialog ini, meskipun mungkin waktu kita terbatas untuk mengedukasi, tentu kita butuh waktu yang panjang. Tapi mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan masyarakat kita di Kota Tarakan bahwa peran keluarga ini sangat penting dalam menekan risiko ketika terjadi bencana. Baik, terima kasih seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan berjumpa lagi dalam program Dialog Kentongan edisi berikutnya. Saya Andri Rianta, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
2: Belum turun hujan ya di sana ya?
3: Iya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hujan ini sepertinya.
2: Oh Allah, ya sudah. Saya doakan semoga segera turun hujan ya di Palangkaraya.
3: Amin, okay. Terima kasih.
2: Cynthia, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
3: Iya, informasi dari Palangkaraya, Damkar lakukan pemadaman karhutla mendekati permukiman.
2: Oke, silakan Cynthia informasi selengkapnya.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda permukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
4: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
4: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68, Pak, itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dan SOP kita tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
5: Yang terjadi pada rumah kosong cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut masih ditempati warga, informasi mengenai kebakaran biasanya lebih cepat disampaikan kepada aparat maupun petugas pemadam kebakaran hingga penanganan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, saat ini tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya masih berfokus menangani kebakaran di lahan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi lahan yang didominasi gambut tebal dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri karena memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi.
6: Yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari, karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan.
5: Heri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani titik-titik kebakaran lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar karhutla dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, demikian rekan Rista kabar dari Palangkaraya. Kembali ke RRI Nunukan.
2: Baik, terima kasih rekan Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar teman-teman di sana dan juga cuacanya sore ini gimana?
1: Ya, baik. Oh, saya cuaca di Kota Banjarmasin

0: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran Kota Banjarmasin melonjak tajam. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan. Kenaikan harga hingga 10 kali lipat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Harga berbagai jenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin, Wahyuni, mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Ia menyebutkan harga kacang yang biasanya dijual sekitar Rp10.000, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000, dan terong Rp16.000. Kemudian jagung yang biasanya Rp3.000, kini mencapai Rp6.000 per satuan sesuai ukuran penjualan. Kenaikan juga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp2.500, kini dijual Rp6.000 hingga Rp7.000.
2: Mahal, 10 kali lipat naiknya.
3: 10 kali lipat?
2: Nah, biasanya kan kacang ke Rp10.000 lah, sekarang Rp35.000, ada yang Rp40.000, bungkis Rp30.000, timun Rp15.000, terong Rp16.000, jagung. Biasanya Rp3.000, Rp6.000, kan berapa? Mulai melipat-lipat naiknya.
3: Sebulanan lebih lah, lawas sudah nih mulai kemarau nih yang naik.
2: Ada intinya kalau nih mulai kapal yang tenggelam, kalau sayur-sayur yang di Jawa nih yang naik.
1: Lonjakan harga tersebut turut dirasakan Akna, salah seorang mahasiswa di Banjarmasin. Meski harga sayuran meningkat, Akna mengaku tetap harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan mengurangi jumlah pembelian.
4: Kayak kaget banget ya, sekarang nih benar-benar mahal-mahal dan susah banget, apalagi saya yang sebagai anak kos ini yang memang harus belanja juga, ternyata harganya naik-naik. Semua apalagi sayur-sayur tadi banyaknya naik juga. Kayaknya sih tetap

0: Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI. Kemudian masih mengenai misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di momen peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan, Ahmad Ilham selengkapnya.
1: Bupati Nunukan Haji Irfan menekankan 5 misi utama daerah momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat, berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
2: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
1: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
2: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo Regita Bayu, gimana kondisi Tarakan sore ini dan kabarnya gimana di sana?
1: Halo, selamat sore Rita ya. Alhamdulillah untuk sore hari ini kru-kru RRI Tarakan dalam keadaan sehat ya. Walaupun kondisi cuaca sore hari ini Tarakan ada sedikit mendung dan juga masih diselimuti kabut asap nih Rita.
0: Oke, sama-sama. Di Nunukan juga masih nih kebetulan. Dan rekan Regita Bayu dari Tarakan ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai penyesuaian jam belajar SMPN 1 Tarakan akibat kabut asap, Rista.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
2: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik, serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak. Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan, khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan dari Stadi RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Dedi. Halo rekan Dedi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, kabarnya Samarinda masih juga diselimuti kabut asap juga nih, sama seperti di Palangkaraya.
0: Oke, kalau untuk cuacanya tadi jadinya masih ini ya, masih kurang enak untuk bernafas ya di sana ya?
1: Iya, cuaca sih cerah, cuma ya tadi ya ada diselimuti asap-asap tipis, kabut asap di karena kebakaran hutan dan lahan.
0: Mm-hmm. Semoga kita semua di daerah Kalimantan ini segera turun hujan ya dan selesai kerelaannya.
1: Iya.
0: Oke. Rekan Dedi, ada informasi apa yang sudah disiapkan sore ini?
1: Informasi terkait Bulog hadapi kendala salurkan beras ke Makamulu akibat El Nino.
0: Baik, rekan Dedi, silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Makamulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
2: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Makamulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Makamulu menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari Samarinda, kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino turut menjadi perhatian karena surutnya debit sungai yang membatasi kapasitas angkut dan membuat distribusi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui Kepala Pimpinan Wilayah Perumbu Lokal Timtara Musadin Said kepada RRI. Ia pun mengatakan bantuan beras tersebut disalurkan berdasarkan data pemerintah kabupaten kota dengan alokasi 5 kg untuk setiap kepala keluarga, dan beras diangkut melalui jalur darat kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai. Namun rendahnya debit air membuat kapasitas angkut menjadi terbatas sehingga pengiriman tidak dapat dilakukan sekaligus.
3: Biaya transport saja
4: sih. Iya.
3: Tantangannya seperti apa Pak penyalurannya deh?
4: Dari hal
3: penyalurannya cukup ini ya, cukup apa namanya kompleks, karena kan dia lewati jalan darat selama berapa puluh jam, kemudian nanti lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah debitnya surut, dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik, jadi tidak secara bersamaan untuk warga-warga yang terdampak, terutama di dua kecamatan tersebut, Pahangai dan Apari. Nah itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya, kakak itu, mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
2: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat pengelolaan cadangan pangan di daerah sekitar 390 ton yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Rista di RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, pembendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

tidak mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya. Bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Devin featuring Eka Melianawati dengan Andai Saja Mendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar menuju informasi selanjutnya, di mana pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia didorong dilakukan secara tegas, terukur, dan menyeluruh. Selain melalui operasi kepolisian, upaya tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Sudiaro Seto dalam mendorong pemberantasan narkoba. Menurutnya upaya tersebut penting untuk menekan peredaran narkotika yang berpotensi merusak masa depan generasi muda. Haikal menilai pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara konsisten dengan menindak peredaran narkotika hingga ke jaringan peredaran. Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus dan tindakan tegas yang tetap dilakukan secara terukur. Menurutnya, operasi kepolisian perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Kerjasama tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah peredaran narkoba di lingkungan pemukiman maupun di wilayah lainnya. Haikal juga mengajak masyarakat berperan aktif memantau dan mengawasi potensi peredaran narkoba. Ia menilai partisipasi warga dapat melengkapi upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Ia menyebut pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kepedulian bersama. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Ya, mendengar satu lagu dari Opik dengan Sembunyikan Duka baru saja menemani ruang dengar Anda, sekaligus juga menutup rangkaian nuansa musik islami kita di sore hari ini, pendengar. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda tentunya. Untuk berikutnya, pendengar, kami akan mengajakkan untuk mendengarkan lagu dari Rijabas dengan Cinta Sia-Sia. Dan juga kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui penguatan usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kesiapan operasionalnya menjadi perhatian, khususnya sarana-prasarana serta mekanisme pasokan barang bersubsidi. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga, Agung Widiarto, menyebut 160 KDKMP telah dibangun di wilayahnya. Dari jumlah itu, Kementerian Koperasi meminta verifikasi dan validasi lapangan terhadap 79 koperasi pada tahap pertama. Agung menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 79 gedung koperasi beserta sarana pendukungnya telah selesai. Pemerintah Kabupaten Purbalingga kini menunggu arahan lanjutan Kementerian Koperasi mengenai tahapan berikutnya. Ketua KDMP Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Martenusi, menyebut pembangunan koperasinya telah rampung. Koperasi tersebut termasuk dalam 30 unit sasaran pembangunan tahap awal tahun ini. Martin menyampaikan sarana-prasarana dan infrastruktur pendukung telah tersedia melalui proses sertifikasi dinas terkait. Kesiapan fisik menjadi persiapan koperasi untuk memulai operasi pada 2026. Meski pembangunan fisik berjalan, Martin menyebut masih ada isu yang memerlukan kejelasan pemerintah pusat. Salah satu perhatiannya adalah hubungan kelembagaan antara pengurus koperasi dan manajer dalam menjalankan usaha. Menurut Martin, pembagian kewenangan pengurus dan manajer masih menjadi pertanyaan bagi pengurus koperasi di tingkat desa. Ia juga mempertanyakan kepastian kedudukan pengurus dalam model pengelolaan Agrinas selama 2 tahun. Mekanisme penyediaan barang kebutuhan pokok dan subsidi juga menjadi perhatian menjelang operasional koperasi. Agung menerangkan kewenangan pasokan barang ke DKMP nantinya berada pada Agrinas sesuai mekanisme yang ditentukan. Agung menyampaikan sejumlah KDKMP di Kabupaten Purbalingga telah beroperasi meski belum menempati gedung koperasi masing-masing. Kondisi itu menunjukkan kegiatan usaha telah berjalan, sementara kesiapan operasional dan pasokan tetap penting bagi pengembangan KOPDES. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Selasa 13 Oktober 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Diana Narulita, kita mulai dengan berita pertama. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok. Dan berikut laporan selengkapnya dari Ading Revlin.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar gerakan pangan murah di Pasar Bineka, Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat pada Selasa 13 Oktober 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Kepala Bidang Distribusi dan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Jet Ruruk Pasiakan, mengatakan kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ratusan warga hadir sejak pagi untuk membeli berbagai bahan pangan yang tersedia. Kegiatan ini tidak mendapat subsidi. Harga murah diperoleh dengan cara memangkas rantai distribusi sehingga harga yang ditawarkan menjadi lebih murah dibanding harga rata-rata pasar. Kebutuhan pokok yang ditawarkan antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, tomat, dan bawang merah, bawang putih.
3: Dalam rangka stabilisasi harga, kita memang tidak ada subsidi. Tidak ada subsidi, jadi kita langsung ke distributornya. Jadi kita

0: berita selanjutnya, DP3 AS Malinau gelar advokasi dari sosialisasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Dan berikut Widayat melaporkan.
1: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kamran Daik, MSI, mewakili Bupati Malinau WMP Wimawa SEMH secara resmi membuka kegiatan advokasi dan sosialisasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten kota di Kabupaten Malinau pada Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan yang dipusatkan di ruang Laga Pratu kantor Bupati Malinau ini mengusung tema membangun lembaga layanan keluarga yang responsif, terpadu, dan berkualitas untuk mewujudkan keluarga yang berdaya. Asisten 1 Setkap Malinau, Kamran Daik, mengatakan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peran sangat penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Kualitas keluarga sangat menentukan kualitas masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pembangunan keluarga tidak bisa menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, lembaga pelayanan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, partisipasi aktif masyarakat.
2: Untuk itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Hasil kegiatan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, antara lain melalui pemetaan kebutuhan layanan keluarga, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, penyusunan mekanisme koordinasi dan rujukan, serta pengembangan program yang sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial DP3 AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH, mengatakan kegiatan ini diikuti dari sejumlah perangkat organisasi pemerintah di lingkungan Pemkab Malinau selama 2 hari.
3: Adapun tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengembangan lembaga layanan keluarga di Kabupaten Malinau. Kemudian yang kedua, menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen lintas sektor dalam mengintegrasikan program-program pertahanan keluarga di tingkat daerah. Kemudian yang ketiga, mendorong terbangunnya sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian yang keempat adalah menginisiasi rencana pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak di Kabupaten Malinau. Peserta kegiatan ini berjumlah 35 orang yang terdiri dari OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan Utara, Kecamatan Malinau Utara, perwakilan lembaga organisasi, unsur masyarakat, serta relawan Sapa Desa Malinau Hilir.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar rapat koordinasi dengan kepala sekolah se-Kabupaten Malinau, Bupati dorong sekolah jadi tempat studi tiru sekolah lain dan bahas berbagai persoalan pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Malinau WMP Wilmawa menyoroti dampak kabut asap yang menyelimuti wilayah Malinau sebagai imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di luar daerah. Menurutnya, kondisi yang dialami masyarakat Malinau saat ini merupakan dampak aktivitas pembakaran hutan atau lahan di luar wilayah Malinau.
2: Ya, sebenarnya di daerah kita tidak ada ya sumber api, ya tidak ada pembakaran yang dilakukan terhadap hutan atau kebakaran hutan, tidak ada ya. Tapi kita menerima dampaknya. Tapi kita berharap ya kondisi ini akan bisa membaik. Tapi kan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Malinau sendiri. Nah, ini harus dilakukan bersama-sama, termasuk mereka yang melakukan pola pembakaran atau kelompok-kelompok yang melakukan ini ya. Nah, kita berharap hujannya bisa menurunkan asap di sana.

Karhutla menjadi penyebab dari krisis udara yang sedang melanda Kabupaten Malinau dalam beberapa hari terakhir. Akibat asap kiriman tersebut, tingkat pencemaran udara di Malinau melonjak tajam hingga menyentuh level membahayakan. Berdasarkan hasil pengukuran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada Senin, indeks standar pencemaran udara untuk parameter PM10 sempat menyentuh angka 260 dengan konsentrasi mencapai 392 mikrogram per meter kubik yang masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Sementara itu parameter PM2,5 juga meningkat hingga masuk kategori tidak sehat. Memburuknya kualitas udara akibat asap kiriman ini langsung berdampak pada kebijakan daerah dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Malinau menerbitkan surat edaran sekretaris daerah mengenai kebijakan belajar dari rumah bagi siswa jenjang PAUD hingga SMP pada 13 hingga 14 Oktober 2026. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru atau jantung dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker guna mencegah gangguan pernafasan. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selama dua hari terakhir, Bupati Malinau Wempi Wemawa SEMH, Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI, Sekda Malinau, Kepala Distrik Malinau, dan sejumlah kepala dinas terkait melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah, baik tingkat SD hingga tingkat SMP se-Kabupaten Malinau dengan kepala desa dan camat secara online. Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai persoalan dibahas dan disampaikan langsung para guru dan kepala sekolah. Bahkan keadaan fasilitas sekolah hingga siswa serta jumlah guru pun disampaikan dalam rakor tersebut. Berikut pernyataan Bupati Malinau kepada RRI usai memimpin rapat koordinasi dengan kepala sekolah SMP se-Kabupaten Malinau pada Selasa 13 Oktober 2026 pagi.
1: Kami siapkan rapat koordinasi melalui Zoom, memastikan bahwa proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik ya, bahkan berdialog langsung terhadap situasi baik itu aspek kesehatan maupun aspek pendidikan yang saya lakukan bersama dengan OPD terkait dan OPD pengampu. Jadi prinsip utamanya kita tidak hanya bicara tentang fasilitas, tapi kita juga bicara tentang pelayanan dasar, mental, lalu kapasitas guru ya, maupun fasilitas-fasilitas sarana-prasarana yang sapras yang memang sangat diperlukan di sekolah itu gitu ya. Lalu mengevaluasi ya proses pelayanan yang sudah dikerjakan dari aspek kesehatan, lalu melihat secara langsung, bahkan mendorong sekolah yang nanti bisa jadi referensi bagi sekolah lain ya, sekolah lain yang berada di sekitar itu ya, sehingga anak-anak ini bisa membaca, anak-anak ini memiliki aspek spiritual yang baik, disiplin yang baik ya, integritas dan seterusnya. Ini tidak mudah karena media sosial hari ini kan juga sangat berpengaruh kepada informasi kepada mereka, perilaku oknum-oknum ya, bahkan mungkin pemimpin di negeri ini dalam etika estetika berbicara itu kan yang membuat nilai-nilai norma itu ya kadang-kadang pro dan kontra di lingkungan anak-anak yang kita didik juga ya. Nah, oleh sebab itu memang pembangunan karakter ini kembali kepada kearifan lokal. Nah, kita lebih mendorong budaya hormat menghormati, budaya tentang kepribadian ya, bagaimana guru membantu mereka untuk menemukan, sehingga mereka tidak memaksimalkan hanya pada teknologi itu sendiri ya, bagaimana mereka bisa membaca ya, dengan membaca mereka bisa mendapatkan ilmu dari sebuah buku yang mereka baca, itu penting sekali hari ini gitu. Jadi mereka bisa berhitung dengan baik, mereka bisa mendapat pendampingan terhadap profesi mereka ya, kapasitas maupun talenta mereka. Nah, ini yang kita dorong. Jadi kita berdialog dengan para guru ya, dari aspek kekurangan-kekurangannya nanti itu diverifikasi ya bersama dengan dinas terkait. Lalu pengalaman atau pengetahuan yang kami dapatkan secara langsung, bagaimana proses pendidikan ini dilibatkan komunikasi antar kepala sekolah dengan guru aktif, mengevaluasinya, lalu komite sekolah, terus orang-orang tua ya, lalu tokoh-tokoh masyarakat, camat ya, bisa melibatkan juga ya, satuan pendidikan melibatkan lembaga vertikal lainnya kan, misalnya kepolisian, TNI, kita melibatkan juga desa-desa sarjana kita ya, semua sumber daya yang kita miliki termasuk anak-anak yang ber-KKN ini kan bisa masuk berbagi pengetahuan dan ilmu bagi anak-anak kita, karena pendidikan formal dan non-formal itu juga sangat penting. Jadi ya, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kehidupan mereka hari ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang punya karakter, anak-anak yang punya pengetahuan arif terhadap lingkungan dan seterusnya, lalu mereka bisa membaca potensi itu sejak dini. Nah, itu prinsip utamanya.
2: Terus terkait dengan perda dukungan untuk sanksi dan orang tua tadi Pak
1: ya, karena itu ada beberapa masukan dari para pendidik ya, ya. Dan itu sudah banyak kali saya dengar itu ya, bagaimana supaya anak-anak ini kan tidak dihalangi oleh oknum orang tua yang mungkin setuju saja dengan anaknya tidak sekolah. Nah, tapi sampai saat ini kami melihat mungkin itu insidental ya. Lalu nanti kita evaluasi, lalu kita dalami informasi itu, di mana anak itu, kenapa anak itu dan seterusnya kan ya. Jadi ini juga salah satu informasi baru yang kami terima dalam rapat koordinasi ini.
2: Berarti akan ditindaklanjuti.
1: Oh iya, pasti. Nah, itu akan saya kejar karena sumbernya kan jelas, dari sekolah mana, terus yang dimaksudkan yaitu siapa, kenapa dan seterusnya. Nanti melibatkan kepala desa kan, ini kan rapat koordinasi, saya libatkan kepala desa, saya libatkan camat, saya libatkan komite, perwakilan murid dan seterusnya. Oke.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian warta intimung pada malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian warta intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Program ini mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah, mengatakan program tersebut merupakan salah satu penugasan Presiden. Kementeriannya tengah mempersiapkan program itu untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Rifqi menjelaskan, proses kurasi akan melibatkan komunitas, asosiasi, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi. Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi karya kreatif potensial yang layak dikembangkan dan diperluas jangkauan pemasarannya. Yang menambahkan potensi karya kreatif dapat muncul dari berbagai ekosistem, termasuk lingkungan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena itu keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menemukan sekaligus mengembangkan potensi kreatif di Indonesia. Program Kreatif by Indonesia direncanakan mulai berjalan pada akhir 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif akan memperkuat pelaksanaannya secara bertahap sepanjang 2027 hingga 2029. Rifqi berharap program tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak agar semakin banyak karya kreatif lokal berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dukungan tersebut juga diharapkan membuka peluang bagi karya anak bangsa untuk menjangkau pasar internasional. Melalui Kreatif by Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya memperkuat pengembangan karya lokal melalui kurasi dan kolaborasi lintas ekosistem. Langkah ini diharapkan meningkatkan peluang karya kreatif Indonesia untuk dikenal lebih luas di pasar global.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alami yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ardhito Pramono dengan sudah mendengar menjadi lagu penutup perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selanjutnya pendengar, pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Saya Rikita Boy pamit, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya, ya. Oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak, ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau nggak kita turun tangan secara besar-besaran, nggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, digital skala internasional yang sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkumdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. Ada 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25.000 UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25.000 UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300.000 UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi, yang pertama menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku

0: ini volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong tadi sudah mengatakan kepada kami mencapai 584,3 miliar.
1: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
4: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
5: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
6: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Cekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat

0: Dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Seperti kita lihat bersama di belakang, tadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar, ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar, ya kami... yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
0: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang
5: siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
6: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, ekspert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
7: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
6: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
8: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
6: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
10: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
10: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
11: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
10: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itloli melaporkan selengkapnya. Niar.
12: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
13: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
12: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam. Pro 1 RRI Tarakan kembali bersama Anda setelah kita mengikuti warta berita dari kanal Pro 3 Jakarta. Dan kebersamaan ini tentu saja akan melanjutkan agenda siar kita di Tarakan malam ini. Setelah warta berita, kami akan hadir dalam mimbar agama Buddha, akan dibawakan oleh Aditya Damajaya SAG. Malam hari ini temanya adalah pendidikan dan kebijaksanaan. Menyusul nanti akan hadir mini drama sebelum nuansa daerah Tidung menjumpai Anda. Lalu pada pukul 22 akan hadir ruang rindu, rangkaian lagu-lagu terbaik yang kami pilihkan untuk menemani Anda menjelang tidur, dan jazz music pada pukul 23, di mana malam hari ini yang sudah disiapkan Mas Ai penata musik kita ada di playlist ini adalah lagu-lagu dari genre keroncong. Saya Ervi Febrianti dengan senang hati sekali didampingi Agung Bayu Samudra akan menjadi penyiar dan operator Anda hingga akhir tugas kami pada penghujung malam nanti pada pukul 24 atau pukul 12 malam. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Mudah-mudahan senantiasa sehat lahir batin, tidak kurang suatu apapun, dan seluruh aktivitas dapat terselenggara dengan lancar. Walaupun ada sedikit riak-riak kecil, ya itulah dinamika hari-hari yang harus kita hadapi, karena sejatinya tidak ada hari yang benar-benar baik. Semuanya akan memberi kita tantangan baru, akan memberi kita warna-warni, tetapi bagaimana kita menyikapinya? Karena itulah esensinya hidup ya, selalu ada perubahan, karena yang abadi di dunia ini hanyalah perubahan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, kami akan menghadirkan mimbar agama Buddha, pendidikan dan kebijaksanaan oleh Aditya Damajaya, SAG.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia. Dimanapun Anda berada dalam program Mimbar Agama Buddha yang setia menemani aktivitas Anda hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang pendidikan. Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan itu sangat penting. Melalui pendidikan, kita belajar membaca, menulis, berhitung, memahami ilmu pengetahuan, mengenal dunia, dan mengembangkan kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Namun, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Apakah orang yang berpendidikan tinggi pasti menjadi orang yang bijaksana? Kita mungkin pernah menjumpai seseorang yang memiliki gelar akademik tinggi, menguasai banyak pengetahuan, dan mampu berbicara dengan sangat meyakinkan. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut belum tentu mampu mengendalikan kemarahan, menerima kritik, menghargai pendapat yang berbeda, atau mengakui ketika dirinya melakukan kesalahan. Sebaliknya, kita juga mungkin mengenal seseorang yang pendidikannya tidak tinggi, tetapi memiliki sikap yang baik, tidak mudah menghakimi orang, mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya, dan bersedia belajar dari pengalaman. Apa yang membedakan dari keduanya? Pengetahuan yang sama bisa dipakai dengan cara yang sangat berbeda. Ada yang menggunakannya untuk memperkuat ego. Ada pula yang menggunakannya untuk memperbaiki diri. Pendidikan seharusnya tidak berhenti pada membuat kita mengetahui banyak hal. Pendidikan juga membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dalam menggunakan pengetahuan tersebut. Kita hidup pada zaman ketika informasi sangat mudah diperoleh. Tetapi, kemudahan memperoleh informasi tidak otomatis membuat kita memahami kebenaran. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana pendidikan dapat memupuk kebijaksanaan. Bagaimana logika membantu kita berpikir lebih jernih? Dan bagaimana ajaran Buddha mengajak kita menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab? Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, ketika kita mendengar kata pendidikan, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan sekolah, ruang kelas, guru, buku pelajaran, ujian, nilai, dan ijazah. Semua itu merupakan bagian penting dari pendidikan formal. Namun, pendidikan sesungguhnya tidak berhenti ketika seseorang lulus dari sekolah. Proses belajar berlangsung sepanjang kehidupan. Kita belajar dari buku, belajar dari orang lain, belajar dari pekerjaan, belajar dari lingkungan, bahkan kita belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Bayangkan seseorang yang sangat pandai menghitung keuntungan.
Ia mampu membuat perencanaan keuangan yang baik dan memahami berbagai strategi bisnis. Namun, ketika menjalankan usahanya, ia sengaja menipu pelanggan demi memperoleh keuntungan lebih besar. Dari sisi kemampuan berhitung, mungkin ia sangat terampil. Namun, pengetahuan tersebut tidak digunakan dengan pertimbangan moral yang baik. Pengetahuan membantu kita memahami apa yang dapat dilakukan. Kebijaksanaan membantu kita mempertimbangkan apa yang patut dilakukan, mengapa hal itu perlu dilakukan, dan apa akibatnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita perlu terus belajar supaya semakin memahami. Memahami kehidupan dan menyadari apa yang masih perlu kita perbaiki dari diri sendiri. Dan kita tidak untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ukuran keberhasilan dari belajar bukan hanya seberapa banyak yang dapat kita jelaskan kepada orang lain, tetapi juga seberapa baik kita mampu menerapkan apa yang telah kita pelajari. Persoalan ini pernah disinggung oleh pahlawan Tan Malaka, tokoh yang mengajarkan pergerakan anak-anak buruh perkebunan di Sumatera Utara. Dalam karyanya, yaitu buku berjudul Madilog, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika, beliau menulis, "Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat, masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali." Kalimat ini terdengar seperti sindiran keras, tetapi kenyataannya ada benarnya dan ada di sekitar kita. Pendidikan yang membuat seseorang merasa terlalu tinggi untuk bergaul dengan petani, nelayan, buruh, atau pedagang kecil telah gagal pada tugasnya yang paling mendasar. Di sekitar kita, di Tarakan dan di Kalimantan Utara, orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, di kebun, di pesisir, di pelabuhan, dan di pasar adalah tetangga dan keluarga kita. Ilmu yang kita peroleh semestinya membuat kita lebih mudah mendekat dengan kepada mereka, mendengar kebutuhan mereka, dan berbagi apa yang kita ketahui. Ajaran Buddha melihat hal yang sama dari sisi batin. Kesombongan yang dalam bahasa Pali disebut mana, termasuk belenggu yang membuat seseorang merasa lebih tinggi, lebih pintar, dan lebih berhak dihormati. Pengetahuan yang tumbuh bersama mana menciptakan jarak antar manusia. Pengetahuan yang tumbuh bersama metta dan karuna justru mempersempit jarak itu. Tan Malaka juga menjunjung logika dan pembuktian, dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya.
Para pendengar yang berbahagia, salah satu kemampuan penting yang dapat dikembangkan melalui pendidikan adalah logika. Secara sederhana, logika membantu kita menilai apakah suatu kesimpulan masuk akal berdasarkan alasan dan informasi yang tersedia. Logika melatih kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena kita menyukai suatu pendapat atau tidak menyukai orang yang menyampaikannya. Bayangkan suatu pagi, di sebuah grup WhatsApp keluarga, menerima pesan yang mengatakan bahwa sebuah produk makanan berbahaya bagi kesehatan. Pesan itu disertai foto, kalimat yang menakutkan, dan peringatan agar semua orang segera meneruskannya. Salah satu anggota keluarga merasa khawatir dan langsung membagikan pesan tersebut ke grup tetangga, grup teman kerja, bahkan media sosialnya. Dalam waktu singkat, ada yang marah kepada produsen, ada yang menuduh pihak tertentu menyembunyikan informasi, dan ada yang meminta semua orang berhenti membeli produk tersebut. Namun, seseorang anggota keluarga lainnya memilih bersikap berbeda. Ia tidak langsung menyangkal pesan itu, dan tidak langsung mempercayainya. Ia mencari sumber asli informasi tersebut, memeriksa keterangan dari lembaga yang berwenang, dan membandingkannya dengan informasi lain yang dapat dipercaya. Dan ternyata, foto yang digunakan dalam pesan itu berasal dari kejadian lama di tempat berbeda. Informasi yang beredar juga telah dipotong, sehingga maknanya berubah. Bayangkan berapa banyak orang yang dapat dirugikan apabila pesan tersebut terus disebarkan tanpa pemeriksaan. Kita tidak harus menjadi ahli dalam segala bidang untuk memeriksa. Kita hanya perlu kemauan untuk tidak langsung percaya dan tidak tergesa-gesa menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, termasuk kabar tentang seseorang yang bisa merusak nama baiknya. Berpikir kritis tidak sama dengan meragukan segala sesuatu, dan logika tidak memberi kita hak untuk merasa paling benar. Yang kita latih adalah kesediaan memeriksa alasan, mempertimbangkan bukti, mengakui keterbatasan pengetahuan, dan memperbaiki kesimpulan jika ditemukan informasi yang lebih kuat. Sebelum jari kita menekan tombol kirim, sebaiknya pikiran kita lebih dahulu memeriksa. Sebab sesuatu yang kita bagikan hanya dalam beberapa detik dapat menimbulkan akibat yang jauh lebih lama. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, semangat untuk memeriksa dan memahami sesuatu secara cermat juga dapat kita temukan dalam ajaran Buddha. Dalam Anguttara Nikaya 3.65, yang dikenal sebagai Kalama Sutta atau Kesaputia Sutta, yang menceritakan dikisahkan bahwa penduduk Kalama mengalami kebingungan karena berbagai guru datang menyampaikan ajaran masing-masing dan mengkritik ajaran pihak lain. Mereka tidak mengetahui siapa yang harus dipercaya. Dalam situasi tersebut,
Buddha memberikan petunjuk agar mereka tidak menerima suatu pandangan secara tergesa-gesa hanya karena kabar yang beredar, tradisi, atau karena seorang dianggap sebagai guru. Sang Buddha bersabda, Eta tumhe kalama, ma anu sawena, ma paramparaya, ma itikiraya, ma pitaka sampadena, ma taka hetu, ma naya hetu, ma akara pariwitakena, ma ditinijak nakantia, ma paparupataya, ma samano no garuti. Yang artinya, wahai suku Kalama, janganlah kalian menerima suatu karena kabar yang diulang-ulang, karena tradisi turun-temurun, karena desas-desus, karena sesuai dengan kitab, karena logika semata, karena penalaran semata, karena tampak masuk akal, karena cocok dengan pandangan yang sudah kalian yakini, karena pembicaraannya tampak meyakinkan atau karena ia adalah guru kalian. Kita perlu memahami pesan sutta ini secara utuh. Buddha tidak sedang mengajarkan bahwa setiap orang boleh menganggap semua pendapatnya benar, atau bahwa seorang cukup mengandalkan perasaan pribadi untuk menentukan kebenaran. Dalam Kalama Sutta, kita diajak memperhatikan apakah suatu hal bermanfaat atau merugikan? Apakah hal tersebut patut atau tercela? Bagaimana orang bijaksana menilainya? Dan apa akibatnya ketika hal itu dilakukan? Kita mungkin pernah menerima informasi yang membuat kita marah kepada kelompok tertentu. Disampaikan dengan sangat meyakinkan dan dibagikan banyak orang. Sebelum ikut marah atau menyebarkannya, kita dapat berhenti dan bertanya, apakah informasi ini sudah diperiksa? Apakah saya mengetahui seluruh persoalannya? Apakah tindakan saya akan membawa manfaat atau justru menimbulkan kebencian dan permusuhan? Kalama Sutta juga mengajak kita memperhatikan keadaan batin kita. Keserakahan, kebencian, dan kebingungan dapat mempengaruhi cara seorang menilai sesuatu. Ketika pikiran dikuasai kebencian, kita cenderung hanya menerima informasi yang membenarkannya. Karena itu, pendidikan yang memupuk kebijaksanaan melatih kemampuan berpikir sekaligus membantu kita mengenali pengaruh emosi dan kepentingan pribadi terhadap penilaian kita. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha terdapat istilah panya, yaitu yang berarti kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak identik dengan banyaknya informasi yang kita simpan atau kemampuan menjawab berbagai pertanyaan. Kebijaksanaan berkaitan dengan kemampuan memahami suatu secara tepat dan melihat akibat dari tindakan kita. Bayangkan seseorang yang dapat memahami pentingnya kejujuran. Ia dapat menjelaskan mengapa berbohong itu tidak baik. Bagaimana kebohongan merusak kepercayaan? Dan mengapa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
Namun, suatu hari ia melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Ia takut menerima teguran, lalu memilih menyalahkan orang lain agar dirinya tidak disalahkan. Sekarang bayangkan, orang lain dengan persoalan serupa. Ia juga takut ditegur, tetapi setelah mempertimbangkan akibatnya, ia memilih mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kita dapat memahami hubungan ini melalui tiga hal yang saling mendukung. Yang pertama, pengetahuan, yaitu mengetahui dan mempelajari suatu. Yang kedua, moralitas, yaitu menggunakan pengetahuan dengan memperhatikan apa yang benar, pantas, dan tidak merugikan. Ketiga, kebijaksanaan, yaitu memahami persoalan secara lebih mendalam, sehingga kita mampu memilih tindakan dengan pertimbangan yang sangat matang. Kita mungkin telah membaca banyak buku tentang kesabaran. Tetapi, apakah kita mampu menahan ucapan ketika marah? Kita mungkin telah belajar tentang cinta kasih. Tetapi, apakah kita bersedia membantu orang yang berbeda pendapat dengan kita? Pengetahuan memberi kita pemahaman tentang apa yang baik. Kebijaksanaan membantu kita memilih dan menjalankan kebaikan itu, bahkan ketika melakukannya tidak mudah. Para pendengar RRI Perusahaan Tarakan yang berbahagia, setelah memahami pentingnya pendidikan, logika, dan kebijaksanaan, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada empat kebiasaan sederhana yang dapat kita mulai. Yang pertama, biasakan bertanya sebelum percaya. Jangan langsung menganggap informasi benar hanya karena disampaikan orang yang kita kenal, tokoh yang kita hormati, atau akun dengan banyak pengikut. Periksa sumbernya, cari pembanding yang dapat dipercaya, dan tidak perlu malu mengatakan bahwa kita belum tahu. Mengakui ketidaktahuan adalah awal dari proses belajar. Kedua, belajarlah mendengarkan sebelum menilai. Ketika seorang berbicara, kita sering sudah menyiapkan jawaban sebelum ia selesai menjelaskan. Cobalah mendengarkan dulu dan memahami alasan di balik pendapatnya. Kita tidak harus selalu sepakat, tetapi kita tetap dapat saling menghormati. Ketiga, pertimbangkan akibat sebelum bertindak. Sebelum mengucapkan sesuatu, bertanyalah. Apakah perkataan ini benar? Apakah perlu disampaikan? Bagaimana dampaknya bagi orang yang mendengarkannya? Sebelum mengambil keputusan, pikirkan pula akibatnya bagi diri sendiri dan orang lain. Kebijaksanaan terlihat dari kemampuan mempertimbangkan tindakan kita sendiri. Keempat, jadikan kesalahan sebagai kesempatan belajar. Tidak ada manusia yang selalu benar. Kita semua dapat salah memahami informasi, salah mengambil keputusan atau mengatakan sesuatu yang kemudian kita sesali. Ketika menyadari kesalahan, kita dapat terus mencari alasan untuk membenarkannya atau berani mengakuinya dan memperbaiki diri.
Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang bersedia belajar dari kesalahannya. Bagi rekan-rekan, penyuluh, pengurus wihara, kebiasaan ini bisa dibawa ke dalam kegiatan yang sudah berjalan. Bagi sekolah Minggu Buddha dan kelas Dharma, dapat menjadi ruang bagi anak dan remaja untuk berlatih bertanya serta memeriksa informasi. Bagi pemuda Buddhis, juga dapat dilibatkan dalam bakti sosial dan kerja bakti lingkungan, sehingga pendidikan yang mereka terima tetap terhubung dengan masyarakat sekitar. Para pendengar yang berbahagia, ada suatu sutta yang cukup relevan lainnya, yaitu Vimamsaka Sutta dalam Majjhima Nikaya 47. Sutta ini membahas pemeriksaan secara cermat terhadap seorang guru, termasuk dengan memperhatikan perilaku yang dapat diamati dan tidak hanya menerima suatu penilaian tanpa pemeriksaan. Pesan ini mengingatkan kita untuk memperhatikan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nasihat tentang kejujuran tetap bernilai, tetapi kita juga dapat melihat apakah perilaku pemberi nasihat mencerminkannya. Kita tidak perlu mempertentangkan pendidikan dengan agama atau logika dengan keyakinan. Pengetahuan membantu kita memahami. Penalaran membantu kita memeriksa. Moralitas menjaga arah tindakan. Dan kebijaksanaan menyatukan semuanya. Para pendengar yang berbahagia, pendidikan tidak boleh berhenti pada sekolah, nilai atau gelar akademik. Pendidikan adalah proses untuk membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir, memperluas pemahaman, dan memperbaiki perilaku. Karena itu, saya ingin mengajak kita merenungkan 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, setelah belajar banyak hal, apakah kita menjadi lebih terbuka untuk memahami orang lain? Yang kedua, setelah mengetahui lebih banyak hal, apakah kita semakin berhati-hati dalam berbicara dan mengambil keputusan? Ketiga, apakah pengetahuan yang kita miliki sudah membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat? Kita tidak perlu berhenti pada keinginan untuk menjadi orang yang pintar. Kita bisa berusaha menjadi orang yang bijaksana. Jangan hanya bertanya, berapa banyak yang sudah kita ketahui? Tetapi tanyakan pula, apa yang sudah saya perbaiki dari diri saya setelah mengetahui hal tersebut? Semoga kita semua terus memiliki semangat belajar, keberanian untuk memeriksa kebenaran, kerendah hati untuk mengakui kesalahan, dan kebijaksanaan untuk menggunakan pengetahuan demi kebaikan bersama. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, mimbar agama Buddha oleh Aditya Damajaya SAG sudah berlalu dengan tema pendidikan dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program drama radio yang diproduksi oleh RRI Tahuna dengan judul Jejak di Tengah Asap.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke, oke, oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit.
1: Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
3: Kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap terbang membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
3: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
4: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir, melipir.

0: Akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana. Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji. Batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah. Dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Pendengar, ini adalah lagu Saidah Sumanda Pagun ya, Saidah perempuan tidung maksudnya. Untuk penyanyinya ini no names ya, kita nggak tahu ini yang nyanyi siapa. Tetapi ya ini mudah-mudahan bisa menjadi penghibur untuk Anda, apalagi Anda yang merupakan warga atau Anda yang merupakan suku tidung. Indonesia ini kita tahu dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Di pulau kita saja nih, Pulau Kalimantan ya, suku aslinya tidak cuma Dayak. Karena di wilayah Kalimantan Utara terdapat suku asli yang juga kaya warisan budaya, yaitu suku Tidung ini. Jadi suku Tidung ini mayoritas agamanya Islam dan berbudaya Melayu. Bahasa Tidung juga diketahui mirip dengan bahasa yang dipakai orang Kalimantan ya. Suku Tidung juga bisa ditemukan di berbagai daerah lain di Kalimantan, bahkan di Sabah, Malaysia. Nah, kalau kita merunut dari sejarahnya, suku Tidung ini merupakan bagian dari kelompok Dayak yang telah lama mendiami wilayah pesisiran dan dataran rendah Kalimantan. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, terutama laut ya dan sungai sebagai sumber penghidupan utama. Meski memiliki akar budaya Dayak ya, tapi suku Tidung ini juga punya ciri khas tersendiri. Sebagai penduduk asli Kaltara, suku Tidung ini ada kontribusi besar dalam membentuk identitas budaya daerah. Jadi ada tradisi mereka yang masih lestari, dan ini menjadi cerminan betapa kuatnya hubungan antara manusia, alam, dan leluhurnya. Nah, kita mengenal suku Tidung ini kalau dirangkum atau saya kutip dari buku Sastra Lisan Tidung oleh Eva Apriyani dan Siti Sulistiani Pamuji. Suku Tidung ini merupakan suku asli Kalimantan, tepatnya di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, sehingga sebagai suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Dulu pernah ada kerajaan disebut Kerajaan Tidung, tapi punah ya akibat politik adu domba Belanda. Orang Tidung menyebut nama etnik mereka ini sebagai Tidung yang artinya bukit atau gunung. Beberapa sub etnik lain menyebut sebagai Tideng dan Tidong. Konon nenek moyang orang Tidung berasal dari lembah Kina Batangan dan sebagian dari Sipitang atau Sabah Barat. Juga ada Talisayan, Mindanao ya, lalu sempat menyebar ke Morotai atau Halmahera. Secara historis, pembuktian mengenai asal-usul tersebut sejauh ini belum ada. Tapi hal ini beberapa kalangan menilai bisa saja benar, mengingat bahwa pada zaman kejayaan laut Kerajaan Brunei sekitar abad ke-17 atau 18, orang Tidung ini menguasai perdagangan dengan Sulu, Sulawesi dan Morotai atau Halmahera tadi ya. Kita juga menyadur dari buku Pakaian Adat Sebagai Identitas Etnis Rekonstruksi Identitas Suku Tidung Ulun Pagun yang ditulis oleh Neni Pujinur Rahmawati dan Septi Danik Prastiwi. Suku Tidung ini lebih dikenal sebagai suku Dayak yang telah beragama Islam. Dan dinunukan juga suku Tidung ini dapat ditemui ya, banyak juga, dan menganut agama Islam dan sempat mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak gitu ya. Tapi memang tidak seluruh kelompok masyarakat Tidung menyebut diri mereka sebagai keturunan Dayak. Ada juga yang disebut sebagai Tidung Ulun Pagun yang beragama Islam dan hidup di daerah pesisir. Banyak sekali sumber-sumber yang membahas mengenai sejarah suku Tidung ini ya. Ada beberapa penulis selain yang telah saya sebutkan tadi. Ada juga Amir Hamzah dalam bukunya berjudul Sekilas mengenai suku bangsa Tidung. Ada setidaknya 3 versi asal-usul suku Tidung. Menurut versi orang Tidung sendiri, mereka meyakini bahwa nenek moyangnya berasal dari benua Asia yang migrasi sekitar abad ke-5 sampai 1 sebelum Masehi gitu ya. Jadi nenek moyang mereka ini diduga mendarat di pantai timur Kalimantan Utara yang kini dikenal dengan daerah Labuk dan Kinabatangan. Lalu kemudian menyebarlah ke berbagai wilayah seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan hingga Pulau Sebatik. Tapi ada versi yang berbeda lagi dari versi yang sudah saya sebutkan,
yaitu versi Hindia Belanda yang menyebut suku Tidung berasal dari Dayak Kayan. Hindia Belanda mengakui suku Tidung asli sebagai mereka yang tinggal di Sesayap dan Malinau, sementara yang tinggal di wilayah lain diabaikan. Lalu ada juga versi pemerintah Indonesia. Suku Tidung adalah Dayak Pantai yang asalnya dari pegunungan Menjelutung. Sedangkan suku Tidung yang tinggal di wilayah pinggiran sungai dan pesisir seperti Nunukan disebut sebagai Ulun Pagun atau orang kampung. Ya, bahkan pemukimannya pernah berpindah-pindah dari satu pinggiran sungai ke pinggiran sungai lain. Jadi tergantung lokasi tinggalnya ya. Ada pula cerita yang menyebut suku Tidung itu merupakan turunan Malaysia. Hal ini bahkan disebutkan dalam tesis Usman Idris yang berjudul Ulun Pagun, Konstruksi Identitas Orang Tidung di Pulau Sebatik. Tapi ada lagi versi Malaysia. Suku Tidung adalah perpaduan antara dua etnis, yaitu Dayak Murut dan etnis Suluk. Jadi dikisahkan kerajaan Suluk yang berasal dari Sabah ini mengekspansi Dayak Murut sehingga proses Islamisasi terjadi. Nah, hasil akulturasi inilah yang melahirkan orang-orang yang dinamai suku Tidung. Gitu ya. Banyak sejarah mengenai suku Tidung ini dari berbagai versi, dari berbagai riset yang dilakukan oleh para penulis. Nanti kita akan bahas lagi. Kita kembali dulu dengan beberapa lagu. Kali ini ada Pekigot The Adat dari Norma.

Putidung di Kalimantan Utara masih meyakini tentang hari baik dan bulan baik untuk menikah. Bulan baik itu adalah bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga diyakini akan mendatangkan bencana. Jika dalam keluarga ada yang menikah dalam waktu bersamaan, salah satunya harus mengalah dan menunggu pada bulan lainnya. Bila yang menikah kakak beradik dan keduanya perempuan, maka jarak pernikahan mereka 1 tahun. Kalau si adik lebih dahulu menikah, maka calon mempelai pria si adik harus membayar denda berupa emas kepada kakak dari calon istrinya karena si adik telah mendahului atau

Terdengar dari Bob Sulaiman, Senodon Yakiamus ya. Oke, kita memasuki menit-menit terakhir menuju penghujung dari nuansa daerah Tidung ini ya, atau nuansa Tidung malam hari ini. Nah, suku Tidung ini juga dikenal kaya akan keunikan atau ciri khas budayanya. Jadi dalam tradisinya, seninya ya. Misalnya dari seni pahatan yang biasanya kita temui pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan ya. Biasanya ada di rumah adat, kantor, atau juga lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli. Di suku Tidung ini juga ada aneka jenis alat tangkap ya. Ada juga aneka permainan dan juga makanan khas. Nah, dari seorang budayawan Tarakan, Datuk Norbek, dalam sebuah wawancara pernah mengatakan, ada beberapa ragam alat tangkap dan alat permainan di dalam masyarakat Tidung. Alat tangkapnya antara lain tamba atau kelong, bintul atau juga disebut dengan ambau, ubu atau keramba, jala, puka, apon atau pancing, sesiut, tangguk, dan isit-isit. Nah, kalau permainannya, masyarakat Tidung ini mengenal asinan atau dalam istilah mereka adalah begegala. Lalu kelereng, kalau dalam bahasa mereka disebut beguli. Lalu juga ada bitur, bebantung. Bebantung ini adalah lepokan ya. Ada takraw, kalau dibahasakan di suku Tidung itu namanya raga. Lalu juga ada tegasing. Ini bisa kita tahu gasing gitu ya. Ada juga ketapel atau istilah mereka adalah ketikan. Lalu juga ada yoyo, kalau istilah mereka itu yuyuan. Juga ada gumbak ula dan masih banyak lagi. Sementara kalau ragam budayanya, ada yang unik dalam perayaan pernikahan warga suku Tidung. Salah satunya adalah larangan buang hajat atau buang air selama beberapa hari bagi pengantin laki-laki dan perempuan setelah menikah. Ini juga pernah kita bahas ya dalam dialog budaya. Waktu itu menghadirkan narasumber dari Pak Arbain ya, seorang pengamat tradisi juga, tradisi Tidung. Kita wawancara saat itu di sesi dialog pesona budaya kalau tidak salah ya. Jadi memang ada larangan untuk buang hajat selama beberapa hari bagi pengantin laki-laki dan perempuan setelah menikah. Nah, kalau kita menengok dari laman Pemkat Tanah Tidung, suku Tidung juga punya pakaian adat ulun pagun yang terdiri dari pelimbangan dan kurung bantut atau pakaian sehari-hari ya. Kalau pakaian adat disebutnya dengan selampoy, lalu untuk pakaian resmi istilahnya adalah talulandom, dan sinabranti ini adalah pakaian pengantin. Suku Tidung ini semakin dikenal setelah baju adat untuk pengantin pria suku Tidung menjadi salah satu bagian ilustrasi kekayaan budaya Indonesia pada uang pecahan 75.000 rupiah ya. Kalau Anda

Kita tutup nuansa daerah Tidung dengan satu lagu dari Faisal, Beilok Ketibong Ting Ting, dan nanti kita akan lanjutkan dengan Ruang Rindu.

Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro Satu RRI Tarakan. Nuansa daerah Tidung yang sudah kami hadirkan sudah berlalu ya. Dan selanjutnya ini adalah sesi dari Ruang Rindu. Mas Ayu sudah memilihkan begitu banyak lagu-lagu menarik ya dari jalur musik. Sebentar kita lihat dulu. Nanti dibilang lagu-lagu Indonesia semua, ternyata ada selipan lagu mancanegaranya kan. Gimana sih penyiarnya ini ya kan? Oh, Indonesia semua ternyata, pendengar ya. Jadi kita akan nikmati koleksi dari nama-nama seperti Mata Air Band, Elo, Dikta, Chris Patih, Elemen, J Acoustic, Iwan Fals, Glenn Freddy, Ada Band dan Gigi. Tuh. Di absen satu-satu ya. Dan nama-nama ini kayaknya adalah nama-nama yang menandakan kalau lagu kita ini agak mundur lagi beberapa tahun silam ya. Bisa dibilang lagu lawas. Ya tapi gak lawas-lawas banget, cuma lagu lawas karena umurnya udah ada belasan tahun lagu-lagu yang akan dihadirkan ini ya kan. Ada bahkan yang dipopulerkan di tahun 2000. Nah sekarang kan 2026, udah 26 tahun loh ya kan. Kalau dianalogikan sebagai anak manusia, ini sudah dikit lagi bakal nikah. Ya kan? Ya tapi ya sudahlah ya. Kita gak bicara soal ciwi-ciwi yang akan menikah. Kita bicara soal lagu-lagu. Tapi walaupun sudah puluhan tahun, bahkan sudah dua dekade gitu ya, tetap aja lagu-lagu ini pasti masih nempel di ingatan kita, nempel di lidah kita, nempel di kuping kita ya kan. Karena lagu-lagu ini dulu populer banget. Dan entah kenapa ya, kalau menurut saya pribadi, entah Anda semua, lagu-lagu yang dulu itu cenderung kayaknya lebih mahal aja gitu ya. Kayak lebih long lasting aja gitu ya. Lebih awet nempel di ingatan kita daripada lagu-lagu yang sekarang. Segitu banyaknya lagu-lagu yang berangkat dari jalur viral, bahkan kita enggak tahu ini penyanyi yang mana, dia jebulan mana gitu kan, dia dari recording mana, tahu-tahu udah viral aja karena berangkat dari viralnya sosial media ya kan. Sekarang udah banyak cara-cara untuk orang populer melalui karya-karya positif mereka, termasuk lagu-lagu yang sekarang tuh udah begitu banyaknya kita sampai bingung. Belum selesai satu, ada lagi nih lagu yang muncul. Dan lirik-liriknya itu beda ya sama lirik-lirik lagu dulu. Kayak lirik-lirik lagu dulu tuh kayak puitis, kayak yang benar-benar mengesankan, dibuat dengan serius. Dibuat dengan konsen penuh gitu ya, dibuat dengan hati. Karena lirik-liriknya tuh kesannya tuh ya kata-katanya puitis, manis ya, kelas gitu. Bukan berarti yang sekarang gak berkelas, enggak. Cuma lirik-lirik lagu sekarang coba ditandai aja kan, kayak lebih simple, lebih lucu-lucuan bahkan. Bahkan itu kayak obrolan sehari-hari yang dilaguin gitu ya. Kalau lagu-lagu dulu kan beda ya. Lagu-lagu dulu tuh bahkan untuk membuatnya aja, kalau saya pernah membaca artikel, saya mendengarkan wawancara dari grup musik, grup band papan atas kita, bahkan penyanyi-penyanyi terkenal kita, ketika mereka membuat satu lagu saja, satu single saja, itu rembuknya luar biasa. Dari si pencipta lagunya, dari penata musiknya ya kan, dari band pengiringnya, penyanyinya, bahkan juga yang jaga studio rekamannya. Karena se-evolve itu ya untuk menciptakan satu lagu. Apalagi dalam album itu biasanya ada 12 lagu ya kan. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya musisi-musisi dulu. Jadi gak heran kenapa lirik mereka, melodi mereka itu sangat bertahan lama. Walaupun lagu itu sudah 26 tahun, 30 tahun, bahkan lagu yang 40 tahun aja. Kalau kita balik lagi ke nama-nama seperti Andi Maria Matalata ya, mungkin ini Gen Z udah gak tahu ini. Andi Maria Matalata, Iis Sugianto, ya kan, nama-nama seperti itu, itu masih nempel ya. Dewi Yul, Bruri ya, masih nempel sekali di ingatan. Tapi ya mungkin ini pada generasi yang terbatas ya. Cuma kalau kita bicara lagu-lagu yang masih umuran 20 tahun, sampai sekarang kalau diputar itu masih ada, bahkan kembali viral ya akibat adanya sosial media. Ini lagu lawas, lagu lama gitu, yang dulu kelahiran 80-an atau 90-an awal masih kenal banget lagu ini.
ketika sekarang Gen Z kenal itu karena di cover, itu karena di aransemen ulang gitu. Padahal ini lagu yang udah jauh banget populer sebelum si Gen Z ini lahir gitu kan. Tapi itulah ya, kita udah nggak usah berlama-lama lagi karena memang lagu-lagu ini akan membawa Anda kembali pada 2000-an awal atau pertengahan 2000 ya. Oke, dari Ian dengan Wangi Bunga.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental.
2: Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar tanggal 13 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau. Selamat malam dan sampai jumpa.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zee. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menjalin kolaborasi dengan 187 kampus top Indonesia sebagai upaya memajukan ekosistem produk obat terapi lanjutan melalui riset, inovasi, dan hilirisasi. Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam penandatanganan komitmen bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, serta Asosiasi Sel Punka Indonesia atau ASPI untuk pengembangan ekosistem terapi sel punka. Taruna Ikrar menjelaskan, saat ini Indonesia baru mengesahkan satu jenis ekosistem produk obat terapi, namun produk tersebut masih diimpor. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, mendesak penghentian segera seluruh serangan terhadap wilayah Arab Saudi dalam percakapan telepon dengan Menlu Iran, Abbas Araghchi. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, disebutkan bahwa kedua menteri membahas perkembangan kawasan, ketegangan yang meningkat pesat, serta upaya diplomatik untuk meredakan situasi. Abdelati menekankan perlunya segera menghentikan seluruh serangan yang menargetkan Arab Saudi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Reda Mantovani mengatakan kontingen Indonesia fokus untuk melakukan proses adaptasi jelang Asian Para Games 2026 setelah tiba di Bandar Udara Internasional Chubu, Saint Air, Nagoya, Jepang, Selasa sore. Rombongan kontingen Indonesia tiba di Nagoya dalam kondisi bugar setelah menempuh perjalanan 7 jam 20 menit menggunakan pesawat charter dari maskapai Garuda Indonesia. Reda menjelaskan, kontingen Indonesia masih memiliki waktu cukup untuk mengenal lingkungan sebelum memulai pertandingan pada 15 Oktober.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ah, enak banget bikin uang jajan aku hemat, terus juga bisa ganjil perut sampai setengah hari, dan menunya juga setiap hari beragam, enak, sehat, mantap.
2: Jadi menurut aku program MBG ini sangat-sangat berguna buat siswa. Kenapa? Karena bikin uang jajan aku jadi kesimpan banyak. Aku nggak terlalu banyak jajan karena udah dapat makan gratis. Dan juga makanannya juga sehat-sehat. Mulai dari daging, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mulai buah-buahannya, dan makanan-makanan yang sehat lainnya.
3: Kok bengong? Ayo, lagi mikirin apa?
4: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
3: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
4: Oh iya, lupa.
3: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
4: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
3: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
4: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
3: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
4: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
3: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
4: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
5: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
7: Selamat! nama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
9: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kami hadir dalam sesi informasi dan musik. Menteri Luar Negeri RI Armananta Nasir memastikan Kementerian Luar Negeri akan mengedepankan diplomasi yang berpijak pada kepentingan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pendekatan ini menjadi landasan utama politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang semakin tidak menentu. Armananta menegaskan prinsip diplomasi Indonesia tidak berubah sejak 1945 dan akan terus dipertahankan. Menurutnya, konsistensi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga kepercayaan dunia internasional. Ia pun juga menjelaskan diplomasi berprinsip tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak terikat pada aliansi maupun blok tertentu, tetapi tetap berupaya membangun hubungan baik dengan semua negara. KPK akan menggelar ekspos atau gelar perkara terkait OTT di lingkungan BNPB pada hari ini, yaitu 13 Oktober 2026. Ekspos tersebut dilakukan untuk menentukan konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Namun Asep menyebut proses pendalaman masih berlangsung, sehingga KPK belum dapat menyampaikan informasi terperinci mengenai perkara yang ditangani. Asep juga menjelaskan KPK akan membahas hasil kegiatan tersebut dalam ekspos yang melibatkan kedeputian KPK, dan hasil pembahasan itu akan menjadi dasar untuk menentukan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang terlibat. Dan juga Asep juga meminta masyarakat menunggu hasil gelar perkara sebelum KPK menyampaikan informasi lebih lanjut, karena menurutnya penyampaian informasi sebelum adanya keputusan dalam ekspos berisiko menimbulkan kekeliruan.

0: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Langsung saja kalau bisa saya dapat.
2: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70.000 personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang

0: Saya minta 70.000 polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20.000 se. Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
1: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
2: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutlah harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutlah. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Makan siang kamu kok cuma tempe, ikan, sama sayur, nggak bosen? Aku sih harus ada daging, tapi ya harganya lumayan juga.
4: Justru aku suka menu sederhana begini, nggak harus mahal untuk makan sehat.
3: Serius? Memangnya tempe, ikan, sama sayur cukup?
4: Bisa dong, tempe dan ikan punya protein. Sayur juga penting, tinggal dibuat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3: Berarti, makan sehat nggak harus selalu daging mahal ya?
4: Betul, yang penting pilihan makanannya beragam, bergizi, dan porsinya sesuai.
5: Makan sehat tidak selalu berarti mahal. Banyak bahan makanan sederhana dan terjangkau yang tetap bernutrisi. Yuk, pilih makanan bergizi sesuai kebutuhan dan kemampuan.
6: Indahnya hidup bukan karena kita semua sama, tapi karena kita saling menghargai meski berbeda keyakinan. Kita punya cara berdoa, tempat ibadah, dan tradisi yang berbeda. Tapi bukan itu yang membuat hidup lebih berwarna. Kamu beribadah dengan tenang, aku menghormati. Aku beribadah dengan damai, kamu juga menghargai. Sesederhana itu ya sebenarnya. Nggak perlu mengganggu, merendahkan, apalagi merusak rumah ibadah orang lain. Karena setiap orang berhak beribadah dengan damai dan aman. Kita boleh berbeda dalam doa, tapi tetap bisa bersatu dalam kebaikan. Ingat, toleransi bukan tentang menjadi sama, melainkan tentang menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan jati diri. Karena dunia nggak harus punya satu keyakinan untuk terlihat indah. Cukup saling menghargai, saling menjaga, dan membiarkan beragam keyakinan hidup berdampingan dengan damai. Sebab perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati.

0: Pendengar, koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Dalam sebuah pernyataan pada hari ini, juru bicara koalisi Mayor Jenderal Turki Al-Maliki mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabaha milik Yemen Petroleum Co. Company demi keselamatan mereka. Dan koalisi juga merilis sebuah peta yang menunjukkan lokasi fasilitas tersebut. Peringatan evakuasi itu disampaikan tak lama setelah Al-Maliki mengumumkan melalui platform media sosial X milik perusahaan asal Amerika Serikat bahwa koalisi akan mengeluarkan peringatan kepada warga sipil sebelum melancarkan operasi presisi. Dan pengumuman tersebut muncul di tengah meningkatnya kembali ketegangan antara koalisi dan kelompok Houthi di Yaman. Hizbullah akan terus melakukan perjuangan untuk menguras kekuatan pasukan Israel hingga seluruh pasukan tersebut ditarik dari Lebanon. Hal itu disampaikan Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah, Ali Damus, pada hari ini. Menurutnya, keberadaan pasukan Israel di sejumlah wilayah Lebanon tidak berarti Hizbullah siap menghentikan perlawanan bersenjata. Ia mengatakan keseimbangan kekuatan dapat berubah dan kondisi saat ini bukan alasan untuk menyerah. Damus mengatakan, Hizbullah tidak menganggap kependudukan Israel dan penghancuran pemukiman sebagai jaminan bahwa kehadiran militer Israel akan terus berlangsung. Dan ia menuduh masyarakat internasional tidak bertindak di tengah kehancuran di Lebanon serta mengkritik otoritas Lebanon yang dianiaya mengambil tindakan yang dinilainya mengambil tindakan terhadap kelompok perlawanan tersebut. Pemerintah Lebanon telah menyerukan penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayahnya serta agar senjata hanya berada di bawah kendali tentara Lebanon. Posisi tersebut tercantum dalam kerangka kesepakatan antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat. Dan kesepakatan itu mengatur pelucutan senjata Hizbullah, pengalihan kendali wilayah selatan kepada tentara Lebanon, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: 13 event skala internasional yang eksklusif.
2: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4.000, tapi dengan kampus-kampus yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali investasi terutamanya di ekonomi digital.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
3: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23, ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
2: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar, tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Tahu nggak kenapa Tan Malaka dikubur di pinggir ladang? Bukan ditanam makam pahlawan. Karena dari dulu Republik ini takut pada cermin. Cermin yang memantulkan wajah aslinya. Wajah yang bukan dibentuk dari idealisme, tapi dari kompromi dan kepentingan keluarga politik. Karena kalau Tan Malaka dikasih panggung, maka semua kebohongan sejarah akan ikut terbongkar. Bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari suatu kelompok,

Dari pengkhianatan yang ditelan sendirian. Dan Tan Malaka adalah yang paling awal, paling keras, dan paling siap mati. Bahkan sebelum Indonesia tahu siapa dirinya. Tapi sejarah tak ditulis oleh yang benar. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Dan yang menang adalah mereka yang tahu caranya bikin monumen.

0: berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
1: Tunggu dulu. Kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
0: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
1: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya. Baca informasinya sampai selesai dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
0: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
1: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
0: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
1: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
2: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Malam. Dan kami telah tuntaskan untuk Indonesia Menyapa Malam. Nanti rekan saya, Fajar Nugroho, akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti Anda pun juga dapat mengikuti Kopi Pro 3 atau komentar Opini Pro 3 dan terkait dengan iklim El Nino yang berpotensi memicu kenaikan harga cabai hingga daging ayam. Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda di daerah Anda bagaimana untuk komoditas tersebut, baik itu cabai ataupun harga daging ayam khususnya saat ini seperti apa. Hal ini bagaimana nanti keterkaitannya dengan El Nino yang ternyata memiliki potensi untuk memicu kenaikan dua komoditas tadi. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Bentar mi. Patria dapat tangan dari Jordan.
1: Apain sih, pinggir gue aja.
2: Lepas ke tengah.
3: Mami, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Eddie Wibo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga, Jus.
2: Kamu bau.
4: Udah, aku gak sembah mantan kalau aku mau nikah.
0: Nah, ikhlasin.
5: Ini ceritanya semua cewek banget.
6: Benar.

pagi pemirsa dan pendengar masih di Indonesia menjapa pagi dan seperti yang tadi.

0: terus ngincar aku.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau penanganan karhutla di hutan lindung Liang Agang, Banjarbaru. Menteri Kehutanan mengatakan meski hotspot Kalimantan Selatan terendah se-Kalimantan, namun harus tetap waspada. Diki Munadi melaporkan.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh unsur terkait tetap meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Meski jumlah titik panas atau hotspot di Kalsel tercatat paling rendah dibanding wilayah Kalimantan lainnya, ancaman kebakaran dinilai belum sepenuhnya berakhir. Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung Liang Agang, Banjarbaru. Ia mengapresiasi upaya pengendalian karhutla di Kalsel yang menunjukkan perkembangan positif. Namun seluruh pihak diminta tetap waspada karena hujan alami diperkirakan baru turun pada dasarian ke-2 November.
2: 15 kali dan per hari ini tercatat alhamdulillah Kalimantan Selatan angka hotspotnya terbaik di Kalimantan. Kita masih punya tantangan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Namun hal itu tidak membuat kita terlena, Pak Gub, karena seperti yang disampaikan oleh BMKG, hujan alami itu baru akan hadir di Kalimantan Selatan ini pada pertengahan November atau dasarian kedua November. Oleh karena itu masih ada sekitar satu bulan lagi, ya, di mana saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Polda, Pak Pangdam, dengan Manggala Agni, dengan relawan semua, ya, untuk tetap waspada.
1: Sementara itu Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menyebut penurunan hotspot tidak lepas dari kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam pemadaman, termasuk dukungan pihak swasta dan para relawan. Muhyiddin berharap sinergi lintas sektor terus dipertahankan agar kondisi karhutla di Kalsel tetap terkendali hingga hujan alami mulai turun.
3: Datang kembali yang sekian kalinya, hanya Menteri sering kesini datang. Ya, ini sekalinya datang ke Kalimantan Selatan untuk meninjau. Kita hari ini meninjau di sekitar hutan lindung karhutla yang dipimpin oleh Ibu Aya di Dinas Kehutanan. Dan kami hari ini datang bersama Prokopimda lengkap. Tadi kami habis makan bersama sama Menteri di posko. Jadi harinya posko itu yang menyiapkan makanan-makanan para yang ada di lawan yang merupakan.
1: Saat ini fokus penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diprioritaskan pada wilayah Ring 1 yang berada di sekitar kawasan Bandara Internasional Samsudinor, meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, serta Barito Kuala.

0: Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Lobster melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Stuter.
1: Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster atau Satgas P2BBL melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman mengatakan pembentukan Satgas ini bertujuan memperkuat penegakan hukum dan memutus jaringan penyelundupan benih bening lobster dari Indonesia. Dudung menyebut potensi benih bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Namun potensi tersebut menghadapi ancaman penyelundupan oleh jaringan terorganisasi

Thank you.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penyelundupan benih-benih lobster merupakan persoalan lama yang belum tuntas. Ia menyebut pemerintah telah melakukan uji coba kerjasama bilateral selama 2 tahun, tetapi praktik ilegal masih terus berlangsung. Sakti mengatakan kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden hingga terbit Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Pemerintah kini memprioritaskan penegakan hukum dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, Kejaksaan Tentara Nasional Indonesia, dan Badan

Sakti menegaskan pemerintah untuk sementara akan berfokus membenahi persoalan penyelundupan di dalam negeri sebelum membahas peluang kerjasama dengan negara lain. Selain penegakan hukum, pemerintah juga menilai pengembangan budidaya lobster di dalam negeri perlu diperkuat agar manfaat ekonomi sumber daya perikanan dapat dirasakan nelayan dan pembudidaya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho ditemani oleh Bung Wisnu dan juga kerabat kerja tim dini hari Pro 3 RRI yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Kami pilihkan beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara live pada pagi, siang, sore hingga malam tadi. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah sedang mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino. Kemarau panjang ditambah fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan harga pangan, terutama untuk komoditas volatile food ya, seperti bawang, cabai. Harganya biasanya tuh fluktuasinya cepat sekali. Bawang, cabai dan lain sebagainya, dan juga ayam. Nah, ini sedang menjadi fokus nih pemerintah, terutama dari Menteri Pertanian ya, Andi Amran Soleman, yang mengatakan ada kecenderungan mafia di balik kenaikan harga ayam dan harga telur di pasaran. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Soleman dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 dan menyoroti kondisi yang dinilai janggal karena harga ayam dan telur di tingkat konsumen meningkat, tetapi ribuan peternak justru menggelar demonstrasi di DPR akibat anjloknya harga di tingkat produsen. Untuk Anda sebagai masyarakat, sebagai konsumen akhir, Anda bisa menyampaikan soal harga kebutuhan pokok di daerah Anda seperti apa, terutama untuk Anda yang berada di wilayah yang sekarang masih dilanda bencana karhutla. Kabarnya untuk di Kalimantan itu pasokan juga terganggu. Yang biasanya itu dikirim melalui udara, beberapa bandara ditutup. Dan pelayaran pun terganggu akibat jarak pandang. Nah, distribusi ini terganggu sehingga dikhawatirkan menyebabkan kelangkaan stok dan kenaikan harga. Sementara dari Bappenas mengatakan beberapa komoditas yang sudah mulai merangkak naik adalah harga cabai rawit merah, lalu harga cabai merah keriting, lalu cabai merah besar, terus harga daging ayam ras dan telur juga. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas, Brigjen Polisi Hermawan, mengatakan pemerintah terus mencermati potensi dampak El Nino terhadap produksi dan distribusi pangan. Mungkin kalau di daerah-daerah seperti di Jakarta dan sekitarnya yang tidak terlanda karhutla ataupun kebencanaan seperti di Nusa Tenggara Timur ya, pasca gempa, ataupun yang ada di Padang, Sumatera Barat yang terjadi banjir begitu luar biasa, mungkin relatif lebih aman soal distribusinya. Tetapi kalau yang dilanda bencana atau pasca bencana,

0: 399-399-888. Apa yang ingin dibagi informasinya pada dini hari ini? Meskipun demikian, Bappenas mengatakan dan juga BPS mencatat bahwa tidak seluruh Indonesia mengalami kenaikan harga. Sekali lagi, tidak semua daerah mengalami kenaikan harga. Di Jawa Timur misalkan, untuk harga cabai dan bawang, harga untuk komoditas volatile food ya seperti cabai dan bawang ini relatif turun bahkan. Tetapi ada kenaikan di komoditas lain, yaitu gas LPG 3 kg. Iya, jadi berbeda-beda. Sekali lagi, ini tidak merata di seluruh Indonesia ada kenaikan harga. Ada beberapa yang stabil, ada juga yang turun, tetapi ada juga di daerah-daerah yang naik. Sementara itu, pemerintah Samarinda, pemerintah kota Samarinda mengatakan harus melakukan pemetaan daerah alternatif pemasok sembako karena gangguan karhutla di Samarinda. Di Palangkaraya pun demikian. Jadi di Kalimantan utamanya. Ataupun Anda yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan juga di sekitarnya bisa menghadirkan informasi terkininya soal karhutla. Dan juga untuk kemarin saya dapat informasi dari pendengar yang ada di Sorong, ternyata juga demikian. Di Sulawesi juga ada kabar kabut asap juga sudah mulai masuk ke kota. Jadi jarak pandang itu atau kabut asapnya itu sudah mulai terasa di kota Makassar, meskipun titik apinya relatif jauh ya. Tapi saya ingin tahu bagaimana kondisinya di sana. Update-nya pada dini hari ini. Sementara Jakarta dan sekitarnya itu kemarin sempat diguyur hujan, namun hari ini gersang lagi, panas lagi. Di daerah mana gimana soal cuaca? Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Nanti kami akan buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 untuk Anda bisa memberikan komentar Anda.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna. Saya lulusan dari Universitas Islam Jember, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini sebagai peserta magang Hub Batch 2 tahun 2026 yang ditempatkan di KMB atau Konten Media Baru di RRI Jember. Saya mengikuti salah satu program Astacita dari Presiden, yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia. Harapan saya ke depannya semoga program ini tetap terus berjalan dan semoga sukses.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?

0: Imam Santoso, lahir 14 Oktober 1921. Hugeng adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Kapolri kelima yang bertugas 3 tahun lamanya dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Ia juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bhayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bhayangkara Hugeng Imam Santoso. Hugeng pernah disebut oleh Presiden Republik Indonesia keempat Gus Dur sebagai salah satu dari 3 polisi jujur. 2 sisanya adalah patung polisi dan polisi tidur. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit KS Tubun, lahir 14 Oktober 1928. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan korban gerakan 30 September pada tahun 1965. Ia adalah pengawal dari J. Lemena. KS Tubun dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Karena merupakan salah satu korban gerakan 30 September, beliau diangkat menjadi seorang pahlawan revolusi.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Imam Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar pemirsa, mafia diduga menjadi penyebab anomali dari harga ayam dan telur saat ini. Kami akan hadirkan perbincangan bersama Wakil Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Indonesia, Bapak Parjuni.
3: Wawancara Pro3.
4: Ya, apa kabar ya, Bapak?
5: Ya, alhamdulillah sehat, tapi memang kondisi ini harus prihatin sedikit, Mbak.
4: Itu ya, jadi sehatnya nggak maksimal ya, karena merasa kok harganya jadi anomali gitu ya, Pak?
5: Iya, betul.
4: Oke, sebenarnya kalau yang Pak Parjuni pahami, kenapa sih harganya seperti ini, Pak?
5: Sebenarnya gini, Mbak, ini memang ya mungkin kalau dibilang anomali, bisa anomali ya, tetapi memang ini sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa kondisi saat ini bisa terjadi, ya. Terutama memang di sini yang terjadi kan harga ayam maupun telur kan murah ya.
4: Ya.
5: Padahal kan yang disampaikan dari pemerintah swasembada, termasuk kondisi suplai bahan baku yang aman kan gitu ya.
4: Ya.
5: Tetapi sebenarnya ini menurut kami bukan, Mbak. Memang sebenarnya kalau yang kita amati kan memang ada kenaikan, di mana kenaikan bahan baku yang ada saat ini adalah seperti SBM dan jagung, Mbak. Nah, kenaikan itu bukan kecil ya, itu sangat besar sekali karena harga yang seharusnya ada itu mungkin kalau di jagung bisa dikatakan naik sampai kira-kira 30-40%. Nah, sedangkan SBM yang Pak Mentang sampaikan kemarin dengan harga 8.600 maupun 8.700, tapi kenyataannya pabrik pakan itu belinya memang rata-rata di atas 9.000, bahkan sampai 10.000. Nah, sedangkan kami peternak ini kan mayoritas beli juga dari pabrik pakan, mau konsentratnya, mau pakan jadinya, beli dari pabrik, sehingga harganya bagi kami itu kenaikannya luar biasa. Nah, walaupun harga ayam dan telur ini sebenarnya kalau posisi normal ini aman, tetapi bisa harga pakannya naik, tentunya HPP kita naik, Mbak. Nah, HPP naik, akhirnya apa? Harga pasar tidak bisa naik karena kondisi yang berbeda dengan kita sebagai produsen, yang mana harga HPP-nya tinggi, harga pasarnya tidak naik. Akhirnya apa? Akhirnya kita minus sudah beberapa waktu terakhir ini, itu, Mbak.
4: Oke, dengan kondisi seperti sekarang ini begitu ya, apa sih yang bisa dilakukan dari asosiasi untuk kemudian kabarnya kan ini ada permainan dari mafia.
5: Iya, iya.
4: Benar nggak? Atau hanya desas-desus atau ada kebijakan pemerintah yang mungkin kemudian terlewat dan sebagainya, Pak Parjuni?
5: Kalau saya amati tidak sebegitu banget gitu loh, Pak. Karena ini kan
4: pernyataan Pak Mentan langsung nih yang bilang ada mafia yang diduga begitu ya.
5: Iya, kalau ada mafia dari dulu juga pernah begini. Jadi dulu juga pernah jagung itu langka.
4: Oke.
5: Okay. Dan harganya naik bahkan sampai 9.000. Nah, hari ini kan masih harga 8.000-an ya.
4: Iya.
5: Nah, ini memang ada apa ya, pemahaman yang mungkin harus ada perbaikan. Artinya harus diluruskan, Pak, karena faktor utama ini sebenarnya bukan hanya salah satu jagung atau SBM tadi ya, tapi memang faktor banyak hal. Sekarang kalau misalnya ada mafia, stok jagung sekarang ini ada apa tidak? Kita pernah 2025 ya, waktu itu kita juga melakukan demo. Demo hari itu, Mbak, itu kalau nggak salah bulan Agustus tahun lalu ya. Itu langsung bisa menurunkan harga jagung 1.000. Dari harga waktu itu 7.200 turun dalam satu hari itu ya. Sore itu turun 500, malamnya turun lagi 500 jadi 1.000. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita tahu bahwa saat itu stok di pedagang-pedagang ini banyak sekali. Dan mereka memang mempermainkan harga dengan menaikkan, karena bahwa saat itu adalah ada harga acuan baru yang angkanya cukup tinggi dari 5,5 ke 6.000. Nah, otomatis pedagang kan karena punya barang banyak, jualnya harus mahal. Tapi begitu kita melakukan aksi demo, saat itu mungkin ada intervensi pemerintah atau apa, sorenya langsung turun. Karena yang kita pikirkan saat itu sebenarnya bukan masalah barang nggak ada, barang itu ada tetapi memang ada yang menyimpan cukup banyak. Tapi kalau saat ini, ini yang menyimpan siapa? Kalau barang itu ada, pemerintah dengan melakukan menyampaikan kata mafia tadi harusnya sudah turun, karena nggak mungkin pemerintah nggak punya data ya dengan menyampaikan kata itu. Contoh lagi beberapa waktu yang lalu ya, ini sudah cukup lama, tapi waktu itu kita mau melakukan impor jagung ya, itu baru pedagang itu mendengar ada kata impor, harganya langsung turun, Mbak.
4: Ya.
5: Karena mereka takut nanti kalau udah masuk jagung nggak laku.
4: Oke.
5: Nah, itu artinya apa? Di sini memang mungkin saat itu memang ada permainan pedagang ya. Tetapi kalau yang sekarang ini, pedagangnya itu ada barangnya apa tidak? Itu yang harus kita cek benar ya. Data stok pemerintah di bulog itu ada berapa, di pedagang ada berapa, di petani ada berapa.
4: Baik. Kalau memang begitu ya, kondisi ini tidak bisa dipertahankan oleh pemerintah, harusnya kan, maksud kami, kalau kondisi ini terus bertahan, artinya pemerintah kan sebenarnya bisa mengambil alih kapan saja, begitu kan ya, Pak Parjuni ya?
5: Betul.
4: Oke, Pak Parjuni. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Parjuni. Ada beberapa WhatsApp juga nanti yang masuk, saya akan bacakan. Kita jeda sejenak untuk informasi berikut ini. Nanti saya sambung lagi, jangan diputus dulu, Pak Parjuni.
5: Baik, baik, Mbak Syah.
4: Kita akan ikuti informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
3: Kilas Berita.
6: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 60.177 personel gabungan guna mempercepat penanganan karhutla. Pemerintah menggencarkan pemadaman serentak melalui jalur darat serta udara demi mencegah meluasnya kobaran api. Petugas kini masih memadamkan sekitar 639 hektar lahan gambut yang tersebar pada 6 provinsi prioritas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pak Parjuni.
5: Ya.
4: Ya, Pak Parjuni, pemerintah kan sebenarnya bisa kapan saja mengambil alih situasi ini begitu ya. Tapi apa yang membuat kemudian malah Pak Menteri menyatakan menuding begitu ya bahwa ada mafia di balik harga ayam dan telur ini dan bukannya mengambil tindakan-tindakan cepat?
5: Ya, betul. Ini yang saya pertanyakan sebenarnya. Pemerintah tahu, Pak Menteri sudah tahu mafianya si A, si B, si C, ya. Kan harusnya digerakkan selesai. Saya pikir itu harusnya sangat mudah. Kenapa negara ini punya kebijakan semuanya, punya apa ya alat semuanya untuk memperbaiki semuanya, gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan ada mafia, terus kita peternak disuruh menunggu kapan diselesaikan mafianya, tunggu satu bulan lagi misalnya, keburu habis kita, Pak. Jadi itu porsinya pemerintah di mana dia sudah tahu problemnya, tetapi tidak segera dieksekusi, kan aneh.
4: Oke. Okay.
5: Harusnya ambil tindakan cepat dong. Ini permasalahannya kan bukan sehari dua hari. Ini sudah 4 bulan, 5 bulan yang lalu gitu loh. Harga telur yang rugi termasuk harga jagung waktu itu juga kita bulan Juni kan kita pakai mandi jagung ya di saat itu. Karena kesal juga harganya tinggi, tapi waktu itu masih di 7.000. Kita sampaikan juga, ini bukan karena hari ini ya. Sudah beberapa waktu, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, ada kegiatan kita yang menyampaikan informasi bahwa nanti akan ada kegiatan jatuh. Nah, sekarang sudah mencapai angka 8.000, artinya apa? Ini belum ada penanganan secara serius, walaupun ada jagung SPHP ya. Mohon maaf, SPHP ini pindah tempat atau impor dari luar negeri. Kalau hanya sekedar pindah tempat, dari tempatnya A dipindah ke B, dari tempatnya B ke C, lah kebutuhan kita ini berapa? Pindah tempat pun juga nggak akan menyelesaikan masalah. Dikasih subsidi, posisinya kan peternak ini bukan masalah subsidinya. Tapi bagaimana kelanjutannya usaha ini, kalau subsidi kan tidak bisa selamanya. Okay. Kalau cuma 1-2 minggu kita aman, tetapi minggu berikutnya kita dihantui oleh kondisi yang mengkhawatirkan.
4: Sama saja. Oke, okay. Baik. Oke, okay. Apa yang kurang dilakukan untuk saat ini supaya situasi bisa segera normal?
5: Jadi kalau menurut saya saat ini ya memang kita tidak usah malu-malu ya, kita ini kalau saya selesaikan dengan impor, selesai tapi memang walaupun ini terlambat ya Pak ya, impor kan
7: iya, beberapa waktu lalu di awal Oktober 2026 Asosiasi Petelur Nasional menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI karena merugi harga pakan telur yang terus melambung tinggi, tetapi harganya jatuh sehingga petani merugi. Tetapi di sisi lain ada kenaikan harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen. Maka Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 menduga adanya mafia yang bermain di rantai pasok telur dan daging ayam ini. Ini adalah anomali yang disampaikan oleh Menteri Pertanian. Itu soal telur dan daging ayam. Tetapi kalau dari sembako, dari beras dan lain sebagainya, di daerah Anda gimana? Tentang kebutuhan pokok masyarakat ya, di tengah produktivitas dari petani yang relatif turun, dan juga ketersediaan stok dan distribusinya. Di Brebes gimana nih? Pak Caswa, halo.
8: Halo, selamat pagi, salam sehat, salam
7: tangguh jaya. Salam sehat, salam tangguh jaya. Silakan, Pak.
8: Harga ini ya? Harga cabai ya, Bu?
7: Harga kebutuhan pokok, termasuk cabai, termasuk ayam, telur, beras, minyak, dan lain sebagainya.
8: Iya, jadi intinya belum dari ini udah di wilayah saya pun udah lama kok nggak ada perubahan turunnya.
7: Oh nggak turun ya? Maksud nggak naik maksud saya nggak naik.
8: Maksudnya harganya masih melambung dari dulu belum turun gitu. Jadi seperti itu. Sampai aja sekarang mahal. Jadi sampai 100.000 lebih per kilonya. Beras itu kalau di saya kan ini Bung, kalau di saya kan apa ya namanya bukan liter yang nggak seperti di kota, kilo per timbang gitu.
7: Iya.
8: Yeah. Satu kilonya itu sekarang 14.000 Bung. Di wilayah saya, di wilayah Tegal Jawa Tengah juga 15 per liter itu mah.
7: Iya. Yeah.
8: Nah, ini belum ada perubahan sama sekali. Terus juga apa yang namanya harga minyak, harga gula masih melambung, gula aja sampai 10.000-nya kurang 500. Itu pun per setengahnya. Kalau sekilo itu sampai hampir 20.000, Bu. Jadi seperti itu, Bu.
7: Okay.
8: Ini belum ada perubahan apa-apa masalah baik. Ekonomi. Jadi kalau misalkan harga bisa turun, itu ekonomi itu akan berjalan gitu loh.
7: Yeah.
8: Tapi semenjak ini belum ada perubahan sama sekali. Sekarang aja kan bantuan dari pemerintah, bukannya saya menghilang-hilangkan, memang saya pun dapat, tapi kan akhirnya diapa? Dijual, dibeliin lagi dengan beras yang bagus, yang dilayak makan. Kan karena kan kuning bau gitu loh.
7: Beras bansos itu apa? SPHP itu maksudnya?
8: Yang 3 bulan sekali sih, Bu.
7: Yeah.
8: 30 kilo.
7: Itu dapat, ya, tapi Pak Caso jual lagi.
8: Ya semuanya, karena semuanya berasnya kuning dan bau gitu loh. Jadi dijual itu bukan untuk uangnya dipakai yang lain-lain, enggak, cuman digantiin ke beras yang
7: bagus,
8: yang harga mahal gitu, yang bagus.
7: Oke, baik.
8: Biar bisa dimakan. Jadi seperti itulah.
7: Baik.
8: Jadi memang belum ada berubah sama sekali harga-harga bahan pokok maupun sembako dan sebagainya gitu loh.
7: Baik, Pak Caso.
8: Makasih Bung Banjar.
7: Iya, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Makassar nih. Pak Wibi, selamat dini hari, Pak.
9: Selamat dini hari, Bang.
7: Iya, Pak Wibi, saya sebelumnya meminta update-nya kemarin tuh saya dapat informasi. Kenalan saya di Makassar itu mengatakan bahwa di kota Makassarnya justru malah asap kabut asap dari karhutla itu sudah mulai sampai ke kota. Dini hari ini gimana nih Pak Wibi? Pak Wibi di Makassar kota atau di mana?
9: Ya sekitar 4 kilo dari pusat kota. Dari Pantelosari 4 kilo lah.
7: Oke, okay. Kabut asap di sana gimana Pak Wibi?
9: Ada sih saya lihat, tapi apa namanya tipis ya, nggak pekat.
7: Tipis.
9: Iya.
7: Iya, oke. Okay.
9: Tapi waktu itu masyarakat tidak tahu ini dari mana ini, tapi saya tahu mungkin dari yang karhutla ini ya.
7: Iya, karena kabarnya juga Bandara Tampa Padang Mamuju itu juga di stop dulu sementara jarak pandang.
9: Iya.
7: Mamuju kalau Makassar, iya.
9: Ya, tipis kabutnya, enggak pekat ya, tapi ada tipis-tipis begitu.
7: Tipis-tipis. Oke. Iya. Baik, silakan.
9: Belum mengganggu.
7: Silakan. Itu untuk kebutuhan pokok di sana di Makassar gimana nih, Pak?
9: Ya, kalau beras banyak ya, Bang, tapi harganya tetap ya. Kalau dihitung per kilo itu kena 15.000 per kilo. Ya itu yang paling mahal, yang murah ya sekitar 12.000 per kilo. Dan di sini per liter, Bang. Ya, kalau 1 liter kan 13.500 yang paling mahal. Kalau yang paling murah 11.000. Jadi kalau di kilo ya seperti saya katakan tadi. Kalau yang lain-lain itu, kata pedagang sayur, yang pos pedagang sayur keliling, dia ngomong mahal semua harga-harga di pasar, naik semua, dia bilang begitu. Tapi nanya berapa saya tidak tahu, cuma dia naik. Nah begini Bang, kalau kita yang tidak tahu ada mafia apa tidak, yang saya tahu rakyat yang tahu semua harga naik, ada mafia apa tidak itu urusnya pemerintah lah, bukan kita. Kita tahunya harganya naik, entah kenapa itu, mafia kah atau bukankah, kita tanggung jawabnya pemerintah kalau mafia itu. Ya, makasih.
7: Sama-sama, terima kasih Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, selamat dini hari Pak.
10: Halo, selamat dini hari Pak Tenugroho.
7: Iya, kabar baik Pak. Sehat, Pak Doni juga ya, sehat ya.
10: Alhamdulillah,
7: kan,
10: suara
7: yang
10: menggelegar.
7: Nah, Pak Doni udah lama nggak masuk, mudah-mudahan tetap sehat ya kondisinya ya.
10: Amin, ya Allah, mudah-mudahan. Saling mendoakan aja.
7: Iya,
10: ya,
7: lagi sibuk nih Pak Doni kayaknya nih, nggak masuk-masuk nih Pro 3.
10: Enggak, ketiduran.
7: Oh, ketiduran. Alhamdulillah bisa tidur nyenyak ya. Pak Doni silakan nih, kalau di Banyuwangi gimana sembako?
10: Banyuwangi aman, Mas.
7: Aman ya, harga-harga stabil ya.
10: Cuman gini Mas, kalau pas lagi nggak musim libur anak sekolah itu pasti karena ada NDG ya Mas ya. Kalau harga daging ayam itu pasti melambung. Tapi kalau sudah yang namanya libur satu minggu atau yang libur waktu ada habis kelulusan itu Mas ya, itu sudah dipastikan daging ayam langsung harganya merosot. Kalau sama telur itu sampai 19.000 sampai 20.000 seperti
7: telurnya, sama daging, kenaikan harga telur.
10: Kalau pas lagi kayak gini ya 28 sampai 30, kalau harga ayam 35 itu normalnya.
7: Jadi kalau pantauan Pak Doni, harga cenderung stabil kalau untuk di Banyuwangi, hampir semua kebutuhan pokok ya.
10: Kalau menurut saya tuh emang gak apa ya Mas ya, karena gini ya Mas ya, buah naga itu kan sejak ada MBG itu nggak pernah ada. Biasanya kalau bulan-bulan kayak gini harga buah naga itu menurun di bawah 10.000. Malahan kalau karena ada MBG, saya itu senangnya ada MBG di situ. Kalau buah naga itu untuk satu tahun ini stabil harganya, mulai dari 15.000, 14.000, paling murah 12.000. Bahkan untuk musim sekarang itu lagi, kan lagi musim Thomas. Itu harganya malah 14.000. Kalau harga normalnya waktu belum ada MPG itu nyampe 5.000.
7: Jauh banget kenaikannya. Alhamdulillah.
10: Untungnya ada MPG seperti itu.
7: Baik. Terima kasih banyak Pak Doni. Sehat selalu ya.
10: Selalu
7: wajib
10: keluarga
7: tercinta ya. Ngomong-ngomong soal buah naga itu, Pak Doni sebagai apa nih?
10: Saya sebagai petani.
7: Petani buah naga. Baik, terima kasih Pak Doni.
10: Sama-sama, sehat selalu.
7: Sehat selalu. Nah, ini dampak dari MBG bahwa petani-petani lokal yang mungkin komoditasnya itu diserap oleh program MBG menikmati hasilnya ya. Rata-rata harga buah naga itu 5.000 normalnya, sekarang ini belasan ribu. Bahkan ketika panen pun nggak turun, harganya masih di kisaran 14 ribuan kata Pak Doni. Ya, itu salah satu dampak ikutannya dari program MBG. Baik, dari Pak Matoli di Sboga. Pak Matoli, selamat dini hari, Pak.
11: Ya, Assalamualaikum, selamat dini hari, Bung Fajar.
7: Waalaikumsalam. Silahkan, ya. Pak Matoli, di sana gimana nih, Pak?
11: El Nino, itu naiknya harga cabai dan daging ayam.
7: Iya.
11: Saya pikir bukan, gini, saya masih ingat ya, Pro 3 bikin laporan update per hari ya.
7: Iya.
11: Pangan, kan kemarin sering
7: betul,
11: itu ya.
7: Betul, setiap pukul 20. Ada Pak, setiap pukul 20, warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat dari Senin sampai dengan Jumat Pak.
11: Malam ya, 20 malam ya.
7: 20 malam, selalu ada ya, itu.
11: Pagi diulangi lagi gitu, supaya ini sebagai notifikasi di masyarakat gitu, yang nggak tadinya mendengar secara RRI, bisa jadi digital ya kan.
7: Bisa diulang lagi ya.
11: Iya, jadi itu langsung kan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik kan hanya dari Pro 3, televisi juga, di media sosial. Itu nanti kita harus tunggu ya. Saya nggak usah bicara tentang harga ikan, harga apa di suatu, karena semua 9 bahan pokok itu pasti ngaruh lah. jangankan karena akibat asap El Nino dan sebagainya, karena faktor Timur Tengah juga itu berpengaruh kan, dolar naik ya kan, harga apa namanya bahan bakar juga gitu, semua ikut Bung Fajar, mau se Indonesia Raya ini, karena semua pasokan kita kan dari Pulau Jawa ke Sumatera, jarang ada Sumatera yang mutualisme ke Jawa gitu loh. Di mana nanti apanya halangannya, ya itulah di pelabuhan-pelabuhan ya, mungkin gara-gara kabut asap tuh kapal jadi batal tuh ya kan, berlabuh kan pesawat juga begitu, mobil juga ya udah kasak kusuk tuh berkabut dan sebagainya,
7: ada kecelakaan.
11: Jadi ya dimampatkan pasar lah, supply dan demand naik online dan sebagainya.
7: Okay.
11: Jadi ini memang berpengaruh secara menyeluruh dia Bung Fajar. Jadi kalau kita cerita malam ini hanya untuk minyak goreng, enggak, semua di pelabuhan itu tetap sama komoditas apanya, semua gitu.
7: Baik.
11: Jadi pemerintah bergerak lah, segala cara memberi solusi.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat ini hari Pak.
12: Selamat demi hari yang kuyang tampak.
7: Iya, amin. Makasih Pak Dasrun, silakan.
12: Ya, komentar saya begini. Jadi ya namanya perusahaan itu kadang-kadang ya kebanyakan ingin menjual sih ya Mas Wajar. Jadi kenapa mahal itu? Ya kan kemahalan kan dari tangan sampai ke tangan, dari tangan sampai ke tangan, ya semuanya itu mengambil keuntungan. Ya di samping itu ya, mumpung lagi ini sih MBG kan seolah-olah ini lagi jadi prima dona, semuanya cabai mahal gara-gara MBG, sayuran mahal gara-gara MBG. Padahal ya Pak Prabowo Subianto kan tidak nyuruh untuk jual mahal, tapi kan ternyata masih setiap yang jadi penjual dagangan itu kan seolah-olah mengambil kesempatan, mumpung lagi ada kesempatan. Jadi seolah-olah ya.
7: Pak Dasrun, iya saya tahu, di Purwokerto itu harga kebutuhan pokok gimana?
12: Kalau di tempat saya ya masih
7: stabil.
12: Ya sedang-sedang saja sih, ada yang kadang terlalu mahal, ada yang sederhana, ada yang ya masing-masing itu yang menjual di antara si penjual itu mengambil untung besar kecilnya lah. Itu rata-rata begitu. Kalau bagi saya sih ya enggak jarang-jarang makan daging lah, jarang-jarang makan telur.
7: Iya kan, betul. Kalau saya kan nanya tuh yang ini, yang pokok misalkan beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, bawang merah, bawang putih gitu tuh aman nggak pada Serundi Purwokerto?
12: Termasuk aman. Minyak goreng kalau sudah masuk ke warung per kilonya itu kalau nggak salah 24.000 itu kalau sudah masuk ke warung, entah yang toko-toko yang besar-besar saya kurang tahu itu.
7: Pada suruh ini sebagai konsumen beli atau juga menjual sembako?
12: Rasanya ya membeli sayangku.
7: Oh beli ya, bukan sebagai penjual sembako ya, jadi nggak tahu persis harga secara keseluruhannya.
12: Ya memang seperti itu. Kalau di ya beras ada yang 15.500, ada yang 16, ada yang plus 15.000.
7: Di bawah 15.000 ada nggak?
12: Yang jual lah. Iya.
7: Di bawah 15.000 ada nggak?
12: Tidak ada.
7: Oh.
12: Kalau di bawah 15.000 itu di tempat penggilingan tadinya itu.
7: Oh gitu. Oh ya, oke baik kalau gitu Pak Dasrun. Pak Dasrun di sana ya di
12: saya,
7: Pak di Purwokerto ya, udah hujan belum?
12: Bagi pendengar yang saya minta maaf.
7: Iya Pak.
12: Terima kasih.
7: Iya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sebenarnya cuacanya gimana di sana, sudah mulai hujan belum ya? Karena curah hujan juga mengganggu produktivitas petani. Kemarin kita sempat bahas ya, produktivitas petani menurun. Untuk luasan hamparan padinya itu kalau dari BPS mencatat ada penyusutan karena ada alih tanam. Yang biasanya nanam padi karena kering, apalagi sawah-sawah tak ada hujan yang hanya mendapatkan air itu ketika musim hujan aja, ketika hujan datang, mereka lebih memilih tanaman-tanaman yang tidak butuh banyak air, jagung ya dan lain sebagainya. Volatile food itu apa, Mas Fajar? Volatile food itu adalah harga kebutuhan pokok yang fluktuasi harganya cepat banget, naik turunnya harga itu cepat. Kalau naik faktornya itu bisa jadi soal musim tanam, bisa jadi soal cuaca, bisa jadi soal lain sebagainya. Contohnya apa? Beras, daging ayam, telur, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir. Ya, jadi kalau Anda browsing juga di BPS ya, tentang volatile food, yang termasuk dalam volatile food itu apa, yaitu. Nah, sementara kondisi di Indonesia itu pemerintah sudah memahami banget bahwa cuaca kemarau ditambah El Nino itu membuat produktivitas petani menurun. Ditambah lagi Indonesia sedang berduka, banyak kejadian kebencanaan. Jarak pandang baik itu dari moda transportasi udara, laut maupun darat itu terganggu. Otomatis distribusinya dikhawatirkan akan terganggu. Kalau penyaluran beras misalkan dari Pulau Jawa ke Kalimantan misalkan terganggu, maka dikhawatirkan stoknya menipis dan harganya akan melambung tinggi. Tapi saya ingin tahu bagaimana untuk di daerah-daerah di Padang ya, di Batam, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua dan lain sebagainya ya, tentang kebutuhan pokok di musim kemarau dan El Nino ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan selain 500 miliar lebih kepada lebih dari 25.000 UMKM.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25.000 UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300.000 UMKM.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas tersebut. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi disini mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
2: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut.
4: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
5: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, Tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
5: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya penerima manfaat MBG untuk balita yang saya usia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik, dari gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap, meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti, memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.

0: kegiatan Peduli Gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, akhirnya habis juga.
2: Ngapain botolnya dibuang situ?
1: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
2: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
1: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
2: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
1: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
2: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
1: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
2: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
1: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
2: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
3: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
4: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena cuaca El Nino berpotensi kuat memicu lonjakan harga pangan khususnya cabai dan daging ayam akibat kekeringan panjang yang diproyeksikan masih bisa bertahan hingga awal 2027. Nah, ini kenapa sampai bisa menyebabkan harga cabai dan ayam naik karena kekeringan yang terjadi di berbagai daerah? Kita akan bahas soal ini lebih jauh ya. Anda juga bisa menyampaikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 0213862375. Dan kami sudah bersama dengan peternak mandiri Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN, Sugeng Wahyu.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sugeng, Pak, ini kenapa ya harga ayam bisa naik kalau musim keringnya berkepanjangan?
2: Jadi begini, produk ayam ini kan ada keterkaitan ke belakang
1: ya.
2: Nah, dalam hal ini jagung misalnya, karena jagung 50% pakan ayam itu terbuat dari jagung.
1: Yeah.
2: Sehingga perubahan iklim akan berpengaruh pada produksi jagung. Nah, produksi jagung kalau kemudian berkurang, maka akan mengganggu juga di konsumsi pakan ayam. Kaitannya dengan kekurangan pakan jagung yang berbasis yeah jagung. Nah, ini pasti basicnya adalah pengaruh dari iklim atau El Nino gitu. Tetapi yeah sejauh ini harga ayam di Indonesia ini khususnya justru sedang berada di titik yang tidak naik gitu. Justru bagi peternak pinginnya naik.
1: Yeah.
2: Kenapa? Karena harga pakan ayam ini kan naik efek dari ketersediaan
1: kekeringan itu, jagungnya yang berkurang begitu ya.
2: Ya, kira-kira begitu. Belum termasuk dari faktor produksi. Kalau iklimnya ini juga tidak nyaman bagi ayam, maka akan mengganggu produktivitas ayam itu. Sehingga yeah resiko gagal itu besar. Itu kira-kira.
1: Jadi kalau cuaca panas kabarnya bisa menurunkan nafsu makan ayam begitu ya Pak? Memperlambat pertumbuhan bobot ayam juga begitu ya?
2: Betul. Iklim ada panas. Tetapi masalahnya juga kita itu sudah mempunyai kemampuan untuk memanipulasi lingkungan
1: ya,
2: sehingga ayam itu bisa nyaman dengan kandang-kandang yang modern. Dan peternak di Jawa ini mungkin sudah 90% kali ya,
1: ya
2: sudah mengadopsi teknologi itu. Gitu.
1: Nah, kalau kenaikan pakan ternak itu akibat produksi jagung yang berkurang karena kekeringan, sudah naik sampai berapa persen itu Pak dari harga sebelum kekeringan terjadi?
2: Dari triwulan kedua itu jadi Mei sampai dengan saat ini kira-kira yeah sudah 1.200 sampai dengan 1.500, yang tadinya itu 8.600 saat ini menjadi 9.800 sampai 10.000. Nah, ini berimpact pada biaya pokok produksi peternak itu naik.
1: Yeah.
2: Nah, di satu sisi harga di pasar ini kan nggak mau naik. Sementara resiko yang ditanggung peternak itu besar. Disinilah kemudian menjadi problem. Itu khususnya yang ayam broiler misalnya. Yang yeah lebih ekstrim lagi, ayam petelur. Yang berproduksi telur ini harganya sampai dengan saat ini masih di bawah biaya pokok produksi para peternak. Itu.
1: Yeah. Nah, sekarang harga ayam berapa di pasar, Pak? Harusnya berapa harganya yang memang wajar begitu dengan kondisi seperti
2: jadi
1: ini?
2: Jadi kalau kita bicara di kandang dulu,
1: yeah
2: di kandang peternak itu saat ini harga tidak lebih dari antara 22-23. Itu persis sama dengan biaya pokok produksi. Jadi di pasar tradisional misalnya, itu semestinya antara 35 sampai dengan 37 harga itu. Nah, kalau kita mengacu pada aturan pemerintah, harga terendah di kandang itu mestinya 25.000. Dan di itu harapan juga peternak karena yeah memang 25.000 itu baru peternak bisa menikmati hasil. Di karena apa? Harga pakan naik. Kalau pakan naik kan anak ayamnya juga naik.
1: Yeah.
2: Kemudian terkait dengan iklim tadi, resiko di kandang juga besar. Artinya dalam kurun waktu tertentu memang tantangannya itu besar bagi para peternak itu.
1: Jadi intinya peternak sekarang ini tidak mendapatkan untung, hanya pas imbal hasilnya sesuai dengan biaya produksi yang keluar begitu.
2: Iya,
1: Pak Sugeng, kebanyakan begitu ya.
2: Iya, karena apa? Tidak di, karena naiknya harga ini, harga Sapronax, sarana produksi ternak, pakan ayam misalnya, itu tidak diimbangi dengan kenaikan harga daging ayam di kandang.
1: Nah, jadi itu memang, kenapa Pak Sugeng sampai tidak bisa mendorong harga daging ayam di kandang itu dari 23 sesuai dengan peraturan pemerintah ke 25, Pak? Kenapa, Pak?
2: Nah, inilah Pak, faktanya seperti itu. Jadi mau kita naikkan menjadi 23 ataupun 24 pun pasar tidak mempunyai kemampuan untuk itu.
1: Daya beli masyarakat begitu jadi, maksudnya.
2: Ya,
1: ya. Di situ problemnya itu, begitu ya, Pak Sugeng ya.
2: Saya kira itu. Jadi dampaknya sekali lagi memang ada iklim atau El Nino itu, karena petani-petani jagung pasti mulai panen jagung juga turun. Jadi yeah, mestinya saat ini misalnya jagung itu mulai panen, nanti November panen, nah ini pasti akan mundur. Nah ini yang harus dipikirkan oleh para pelaku juga pemerintah. Artinya bisa jadi kita itu kan tidak impor jagung saat ini. Karena kekurangan jagung ini, para pelaku pabrik pakan ternak itu disubstitusi dengan gandum misalnya. Tapi ini pun juga tidak menutup kemungkinan menurut hemat saya harus impor jagung, tetapi yang sifatnya ini ya buka tutup. Artinya buka tutup itu keperluan peternak itu berapa sih? Nah itu saya kira bisa akan membantu bukan hanya masalah harga, tetapi keberlangsungan atau sustain, sehingga material jagungnya bisa memenuhi kebutuhan para peternak.
1: Ya, jadi kuncinya harga jagung itulah yang harus turun. Nah, untuk menurun harga jagung itu Pak, dari yang dipantau oleh pihak peternak begitu ya, sudah ada antisipasi dari pemerintah, misalkan bantuan subsidi lah atau gelontoran jagung murah atau bagaimana begitu? Sudah ada belum Pak?
2: Jadi
1: seperti
2: betul,
1: itu.
2: Bagi pelaku kecil yang petelur, yang memproduksi telur, sudah ada subsidi. Jadi pasaran ini kan 7.000 lebih harganya. Nah, melalui SPHP atau apa istilahnya itu, peternak bisa mendapatkan dengan harga 5.500. Artinya bagi peternak petelur itu akan sangat membantu. Membantu untuk mengurangi biaya pokok produksi. Itu juga belum tentu untung jika harganya itu terlalu di bawah. Itu, ini memang kompleksitas masalah ini dari tahun ke tahun ada saja. Tapi sebenarnya sudah tergambar gitu kira-kira.
1: Jadi peternak sekarang ini mentoknya di harga pakan, mau menjual lebih mahal juga mentoknya di daya beli masyarakat begitu ya?
2: Daya belinya saya kira juga tidak memungkinkan untuk itu. Sehingga peternak ini mencoba untuk bertahan dan kemudian memaksimalkan produktivitas di kandang, itu pun jika tidak ada gangguan di kandang. Apa itu? Air. Air ini kan sangat vital bagi ayam. Pada saat kekeringan mungkin daerah-daerah tertentu itu kan ada yang debit airnya berkurang, rebutan lah. Nah ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas ayam, yang juga besaran ayam yang mestinya ayam itu belum dipanen, ini harus dipanen karena keterbatasan sediaan air itu.
1: Ya, nah Pak, kita coba pantau dari reporter kami ya, dampak dari kemarau panjang berimbas naiknya harga ayam ras di pasar Pandu Banjarmasin sebesar Rp5.000 per kilogram. Coba kita dengarkan informasinya dulu ya Pak Sugeng ya.
2: Boleh.
1: Silakan Fitriana Rahma informasinya. Fitriana.
3: Baik.
1: Ya, silakan informasinya.
3: Ya, baik pendengar, dapat saya sampaikan kali ini di Kota Banjarmasin untuk harga ayam potong kali ini di Pasar Pandu tepatnya di Kota Banjarmasin mengalami kenaikan di tengah musim kemarau yang ini mulai berdampak pada pemeliharaan ayam, di mana seorang pedagang ayam ini Leha menyebutkan bahwa harga ayam kini mencapai Rp45.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp40.000. Dan menurutnya kenaikan harga tersebut telah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Leha juga menyampaikan bahwa perubahan harga dipengaruhi oleh kondisi cuaca panas yang membuat ayam ini rentan mati saat dipelihara. Dan selain cuaca panas, kondisi asap yang menyelimuti di wilayah Kota Banjarmasin ini juga menjadi perhatian dari para pedagang dan juga peternak. Mereka menyebutkan bahwa peternak cenderung mengurangi jumlah ayam yang dipelihara karena khawatir ayamnya tidak akan bertahan dalam kondisi cuaca yang cukup panas di Kota Banjarmasin. Berikut kita dengarkan penuturan dari Leha.
4: Ya, kita naik dari biasanya ayamnya naik sebelumnya 40. Kenapa sampai jadi naik? Asapnya, karena orang ada wali banyak mati, kalau nggak mesti panas, kok ya ini kemarau kita ini lah. Jadi orang main wayang sedikit loh. Padahal orang mungkin karena tapi kemarau dua sini dua yang lain di mana mana, cuma lantaran anu imannya sedikit orang ada wali loh yang banyak mati. Ayamnya 45 naik.
3: Baik, mereka juga menambahkan bahwa peternak kini memilih untuk memelihara dalam jumlah yang terbatas untuk mengurangi resiko kerugian, dan akibatnya pasokan ayam yang tersedia di pasaran tidak sebanyak biasanya sehingga harga jual juga mengalami kenaikan. Sementara itu juga warga yang mengaku cukup terdampak dengan kenaikan harga ayam ini turut menyesuaikan pengeluaran untuk membeli ayam di tengah kenaikan harga ya. Yang biasanya membeli satu ekor mungkin juga mereka akan mengurangi jumlah pembelian sesuai dengan konsumsi yang dikonsumsinya secara pribadi setiap harinya. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari Banjarmasin, Sidriana Rama, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Sugeng, 45.000 Pak di Banjarmasin, bagaimana Pak Sugeng?
2: Ya, jadi begini, saya kira kalau di Banjarmasin ini spesifik, artinya saya bisa menangkap efek dari misalnya apa itu kebakaran, kemudian yeah, sediaan air. Kalau kebakaran kan oksigen yang tersedia di situ akan terganggu, belum tingkat kekeringan di sana, sehingga menjadi bijaksana kalau para peternak itu mengurangi kepadatan. Nah, kalau mengurangi kepadatan yang mestinya per meter itu 10 ekor menjadi 8 ekor, artinya suplai di pasar nanti akan berkurang. Di saat bersamaan peternak juga bisa mengurangi resiko. Itu satu. Yang yeah, kedua, di sebaran ayam di Indonesia itu kan 65% terpusat di Jawa. Yeah. Ini juga yang harus diratakan. Jadi ini kaitannya dengan logistik ataupun manajemen penyimpanan di secara nasional ini saya kira juga memang yang harus diantisipasi gitu. Jadi yeah, kalau dari sisi produktivitas pasti akan terganggu. Dan kalau itu terganggu, suplai juga jumlahnya juga akan juga terganggu. Nah, justru yang di Jawa ini ironi, di saat harga seperti ini, harga tidak mau naik. Yeah. Gitu. Karena apa? Kemampuan belinya nampaknya berturun juga. Gitu.
1: Pak, ini
2: karena
1: kalau saya baca data dari Bapanas nih, Pak Sugeng ya. Rata-rata yeah, harga nasional ayam per kilogramnya Rp37.000 sampai dengan Rp43.000. Berarti kan lumayan tinggi juga nih Pak, kalau begitu Pak, harga rata-rata dari Bapanas pantauannya seperti ini.
2: Betul, jadi sekali lagi bahwa ada ekstrim di luar Jawa itu kan ada yang Rp50.000 bahkan.
1: Di luar Jawa?
2: Sementara di yeah, luar Jawa, di Riam misalnya, atau di Sulawesi misalnya, itu harga relatif tinggi. Sementara di Jawa yang pusatnya ini, itu relatif rendah. Nah, ini yang kemudian perlu perpindahan dari yang lebih ke yang berkurang sehingga harganya itu bisa dinikmati, harganya flat, peternak juga bisa menikmati, konsumen juga tidak keberatan. Itu kira-kira.
1: Artinya begini Pak Sugeng ya, harga di kandang yang dijual oleh peternak itu Rp23.000, sementara di pasar rata-rata 37 sampai dengan 43 itu tidak dinikmati oleh para peternak gitu ya Pak.
2: Betul, jadi sebenarnya dengan 23.000 itu ngeri-ngeri sedap itu harganya itu, karena modalnya sudah di 22,5. Yeah. Kalau produktivitas itu meleset, artinya nilai keekonomian dari satu ekor ayam itu per yeah, kilogramnya itu bisa 24-25, efek dari ketidaknyamanan di kandang itu. Ini baik, saya kira.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Sugeng, kami nantikan perkembangannya dari Gopan. Terima kasih banyak waktunya pagi ini.
2: Terima kasih.
1: Pak Sugeng Mayudi.
2: Kasih.
1: Peternak Mandiri Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau Gopan, Sugeng Wahyudi. Nah, kita pantau juga ya, harga cabai juga berpotensi naik. Nah, bagaimana keadaan harga cabai saat ini di tengah kekeringan yang masih melanda sejumlah daerah? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia atau AACI, Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid, jadi kalau harga cabai perkembangannya bagaimana Pak di tengah musim kering sekarang ini?
5: Ya biasa mas, kalau harga begini agak naik turun lah ya, naik ya. Turun di tingkat yang tinggi. Tapi harganya sekarang cabai rawit merah di tingkat petani agaknya turun.
1: Berapa pak di tingkat petani sekarang Pak Abdulhamid?
5: Di petani sebelumnya kan 63-65, sekarang sekitar 55-56. Tapi di pasar ya sekitar 75-70.
1: Tapi harga rata-rata nasional dari Bapak Nas Rp93.000 loh pak.
5: Lebih tinggi malah itu begitu. Mungkin daerah-daerah terluar itu yang mungkin yang seperti itu. Tapi kalau di pasar-pasar Jakarta, end user paling 85 sampai 8 antara 80 sampai 90 ibu-ibu belanja walaupun di tingkat akhir.
1: Jadi disuai harganya dari yang diterima oleh petani dengan di konsumen jauh sekali kalau begitu ya Pak ya.
5: Oh, jauh dalam pemahaman gini mas, kita kan harus berpikirnya dari petani, distribusi. Dari petani itu sampai dengan pasar itu kan ada loading unloading, ada kerusakan. Nah itu yang harus kita pikirkan juga. Ya kita beruntung ada orang-orang pasar ini bahwa mereka dapat barang itu sudah bersih, yang jelek-jeleknya sudah di ini. Karena itulah yang kita hitung kenapa. Nah sekarang kalau dihitung apakah untung petani?
1: Ya.
5: Nah itu kan kita. Kalau kita lihat untung apa enggak, kan ada HAP ya dari pemerintah harga acuan pemerintah ya, ada HAP, ada namanya HAP, break even point-nya ada. Dalam hitungan kita 2018-2022 itu ada kenaikan dari 22 ke 26. Itu kita belum hitung lagi. Yang baru kita hitung sekarang memang HAP-nya kayaknya harus dirubah lagi. Udah pernah kita usulkan. Jadi gitu. Jadi memang ini juga petani juga mengalami kesulitan.
1: Nah, gitu, mas. Sekarang ini kan kalau dari pantauan reporter kami di berbagai daerah ya Pak, di sentra-sentra hortikultura ini kan sedang menyusut tersediaan airnya begitu ya. Sudahkah berdampak signifikan terhadap para petani cabai juga begitu? Pak Hamid.
5: Oh, signifikan sekali mas kalau mengenai kekurangan air ini, dan ini memang sudah susah kita. Yang mestinya tanaman bulan-bulan Mei itu sampai dengan September ya, ini sudah nggak ada lagi September, maka sempat melonjaknya tinggi banget pasar ya. Nah, tapi sekarang walaupun pasokannya nggak banyak, tapi harga cenderung turun. Ini yang sedang kita lihat fenomenanya apa? Kita menduga memang penurunan daya beli masyarakat ini rendah untuk sekarang. Jadi memang itu yang kita lihat. Bayangkan stoknya sedikit, pasokannya nggak banyak,
1: pasarnya justru begitu ya.
5: Harga cenderung turun untuk cabai rawit merah, tapi untuk cabai merah besar ada kecenderungan naik. Ada kecenderungan naik ya.
1: Pak, jadi juga kalau mengantisipasi turunnya produksi cabai akibat kekeringan, apa yang dilakukan oleh para petani kalau begitu, Pak Hamid?
5: Nggak ada apa-apa, nggak ada daya lagi dia, hanya nunggu begitu. Aja nunggu mau cari seperti apa, sumber air juga nggak ada dia. Ada kalau petani yang punya uang dia ngebor sendiri pasang ini,
1: cuma lebih dalam ngebornya begitu ya biasanya ya.
5: Nggak banyak
1: kan. Jadi ada petani yang berhenti dulu menanam atau bagaimana sekarang ini Pak Hamid?
5: Sekarang nggak bisa tanam. Kalau kita lihat kawan-kawan kita di mana, Sumedang belum ada hujan, mereka tak ada hujan. Daerah-daerah yang tempat-tempat lain juga belum tanam. Kita perkirakan tadinya di Oktober ini bisa tanam ya.
1: Yeah.
5: Tapi katanya mundur lagi hujan. Wah, repot nih kalau mundur lagi.
1: Yeah.
5: Saya ngebayangkan untuk di hari Natal tahun baru ini yang mungkin jadi ancaman harga kita yang mungkin akan naik.
1: Bisa naik
5: ya.
1: Begitu.
5: Harganya akan naik ya.
1: Karena pasokan berkurang begitu ya. Nah kalau dari wawancara saya dengan BMKG kemarin ya, mengatakan bahwa hujan kemungkinan baru merata itu di awal Desember. Berarti menunggu Desember untuk tanam lagi, begitu Pak Hamid?
5: Iya. Ini yang repotnya kita. Kalau benar ya, saya percaya dengan kawan-kawan BMKG. Tadinya kan di Oktober mulai hujan, ternyata mundur. Saya kira kan November ini pasti masalah di bulan Natal tahun baru.
1: November kira baru ada hujan tapi tidak merata begitu Pak, kalau menurut BMKG ya.
5: Tetap masalah. Misalnya
1: kalau
5: November, baru panen itu 3 bulan kemudian. November,
1: Desember, Januari. Berarti Natal ini ada masalah ini kalau begitu pasokannya.
5: Nantinya akan ada masalah. Kita harapkan kawan-kawan kita di Sulsel bisa panen cukup banyak, tapi mereka juga masalah. masalah juga dengan air ini. Mereka sudah kekurangan. Jadi memang saya bukan menakut-nakuti, kita harus bersama-sama mencari jalan untuk bagaimana ini nggak terlalu melonjak. Dan ibu-ibu kita mengkonsumsi secara bijaksana dan selalu ingatlah bahwa kita kondisinya seperti ini. Nggak usah. Ya, memang sebenarnya harus ada sambal dalam botol itu penting itu memang. Yeah.
1: Sebagai pengganti sambal segar. Sayangnya kan masyarakat kita sukanya sambal yang segar begitu, Pak Hamid. Itu problemnya, Pak.
5: Iya, yang fresh baru diulek itu yang paling enak memang
1: kan. Itu jadi masalah juga begitu ya. Tapi koordinasi dengan Bapak Nas bagaimana, Pak, sejauh ini, Pak?
5: Dengan mana? Dengan
1: Bapak
5: siapa?
1: Bapak Nas.
5: Oh, kita selalu koordinasi dengan Bapak Nas.
1: Yeah.
5: DLT, SPHP maupun dari ketersediaan kita selalu koordinasi. Dan mereka juga bersama BI biasanya. Biasanya kalau seandainya ada daerah yang enggak lebih tapi ada stok, mereka pindahkan ke daerah yang kekurangan.
1: Nah,
5: biasanya BI, Bank Indonesia maupun Bapak Nas selalu kerjasama karena dananya kan semuanya terbatas.
1: Yeah.
5: Mereka menggunakan FDP, fasilitas distribusi pangan. Ada fasilitas distribusi pangan itu yang dipakai mereka, Mas. Jadi itu ngebantu banget pemerintah. Pemerintah dibantu dengan ngebantu banget dengan kondisi itu oleh pasar. Jadi artinya begini, FDP itu fasilitas distribusi pangan itu harganya misalnya 50 di daerah surplus, yang agak surplus misalnya daerah-daerah Magelang, misalnya Magelang dibawa ke Sulawesi, tetap dijualnya 50. Ongkosnya dari mana?
1: Ongkosnya dibayar oleh pemerintah.
5: Yeah. Itu yang FDP. Ini bagus banget. Cuma memang kalau kelamaan lumayan juga pengiriman. Pengirimannya bisa sampai 50.000 satu kilo, bayangin.
1: Karena cabai ini komoditas yang mudah rusak juga begitu ya, Pak. Harus dijaga juga ya, Pak Hamid ya. Itu juga jadi
5: pertimbangannya. Oh, biasanya komitmen kita yang begini ini kerusakannya ada tapi nggak banyak. Paling 2%. 2% karena memang sudah kita pertimbangkan itu. Ya itu yang harus kita lakukan juga. Memang kondisinya ya seperti ini. Kita selalu mengandalkan hasil dari alam.
1: Ya, jadi dengan kondisi seperti ini, saran dari Pak Hamid ke masyarakat, bijak menggunakan cabai begitu ya, Pak, sementara ini ya.
5: Bijaklah kita, kalau tadinya, kan beda dengan makan durian. Ya. Ya kan? Makan durian kan kalau murah banyak-banyak.
6: Ya, itu kondisinya ya, dari paparan narasumber kami pada pagi tadi. Dan sekarang giliran Anda untuk bisa memberikan komentar Anda soal kebutuhan pokok masyarakat ya. Tidak terbatas hanya cabai dan daging ayam saja, beras juga, minyak goreng mungkin, gas LPG 3 kg mungkin bisa disampaikan juga di tengah kondisi cuaca ekstrim pada bulan-bulan ini. Oke, sudah ada siapa?

0: Saya ke Pasuruan ada Pak Soleh. Pak Soleh, selamat dini hari, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Silakan, Pak Soleh.
1: Iya. Ini tentang pangan ya, Bung Bacar ya.
0: Iya.
1: Kalau apa itu, kalau di sini itu cabai itu sudah naik, Bung Bacar.
0: Berapa?
1: Ya tadinya itu 1/4 itu, kalau 1/4 itu berarti berapa ya? Setengah kilo itu dibagi dua. Biasanya orang sini bilangnya 1/4 itu dulunya itu 10.000. Sekarang jadi 13.500.
0: Oh.
1: Itu untuk 1/4.
0: 13.500. Oke.
1: Iya, kemudian untuk beras malah sekarang ada yang 16.000. 15.500. Terus 16. Itu yang lebih mahal. Yeah. Tapi kalau di grosir nggak tahu ya, itu hanya di toko-toko kelontong di dekat rumah sih.
0: Oh iya, itu sebenarnya kayak, kalau dari pandangannya Pak Soleh, kenaikannya itu masih belum terlalu tinggi ya, masih stabil atau gimana nih?
1: Iya, agak sedikit tidak stabil. Kalau itu memang benar naik. Yang lebih bahaya lagi seperti dulu, misalnya dari 13.000 ke 15.000, itu kalau itu orang sini nggak bilang naik, itu namanya ganti harga. Kalau misalnya dari iya, jika kalau misalnya dari 14.000 ke 15.000 atau ke 14.500 itu baru naik. Tapi kalau dari 15.000 menjadi misalnya 18.000 itu ganti harga.
0: Oke.
1: Nah, yang lebih bahaya lagi nanti kita biasanya di Pro 3 umpamanya ada berita bahwa sekarang untuk beras menurun di seluruh Indonesia misalnya apa itu. Nah, itu misalnya yang tadinya 15.000 jadi 13.000 umpamanya. Di sini turunnya pelan-pelan. Jadi turunnya itu bisa misalnya dari 15.000 turun ke 13.000. Itu jadi 14.750.
0: Iya, pelan-pelan banget ya turunnya ya.
1: Iya, pelan-pelan. Padahal ketika dulu saya pernah dengar di Pro 3 itu di seluruh Indonesia katanya naiknya itu turunnya Rp1.000 gitu.
0: Iya.
1: Itu.
0: Oke, baik. Ya, oke, baik. Oke, ini sudah terasa sejak kapan ini, Pak Soleh?
1: Ya, sudah lama sih, semenjak habis liburan anak sekolah, libur panjang kemarin itu.
0: Oke.
1: Ketika libur panjang itu ya harganya normal. Ketika
0: selesai ya,
1: masuk
0: naik lagi.
1: Langsung naik. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Bawang putih juga, bawang merah juga.
0: Terima kasih, Pak Soleh.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi di Cilacap. Bu Wiwi, halo.
2: Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Wiwi.
2: Pacar, apa kabar? Baik.
0: Alhamdulillah, Ibu Wiwi juga ya, baik ya.
2: Amin. Aku dengar setiap malam, sore, kadang siang kan. Tapi cuma aku nggak masuk. Ah, alhamdulillah semua sehat ini. Lo aku orangnya gitu, Om Bacar.
0: Amin, iya Bu Wiwi.
2: Suaranya kan berarti sehat.
0: Gitu. Iya, Bu Wiwi juga sehat ya, lama nggak masuk.
2: Amin, ya. Sehat terus lah Om Bacar. Aku dengar terus kok.
0: Oke, okay, baik.
2: Dari pagi yang 24 jam lah.
0: Oke, okay. Bu Wiwi, gimana nih kalau Bu Wiwi ini? Ibu Wiwi juga sebagai konsumen atau penjual?
2: Penjual ya konsumen. Kalau penjual itu dulu baru dijual.
0: Iya. Gimana nih, ada tahu kabar soal sembako di sana?
2: Biasa saja lah Om Fajar.
0: Enggak ada yang kenaikan ya, alhamdulillah.
2: Enggak, kalau di sini mah biasa-biasa aja, enggak ada yang boleh dibilang apa itu namanya pusing atau gimana, enggak, biasa aja orang sini kok.
0: Oke.
2: Okay. Normal-normal aja, enggak ada.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
2: Cuma aku kalau dengerin di radio kan, tempat RR itu kan banyak yang bermasalah ini tuh, cuma ya Allah kenapa sih ya kayak gitu. Saya mau bilang apa.
0: Oke, okay, baik. Iya.
2: Gimana Jakarta, masih hujan atau belum?
0: Kemarin doang, sekarang ini panas lagi.
2: Aduh.
0: Di mana Cilacap?
2: Belum ada hujan.
0: Oh belum.
2: Panas.
0: Oh iya.
2: Yang penting enggak sepanas hatiku lah.
0: Oke, baik. Terima kasih ya.
2: Terima kasih. Ya. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
3: Halo. Halo. Ya, selamat pagi, Mas.
0: Pagi. Silakan.
3: Ya, ini. Tadi saya menunjukkan tema bagus itu tentang apa? Pulau narkoba apa?
0: Iya.
3: Narkoba. Siap, siap. Dan pernah saya bicarakan waktu itu, Mas, apa kan? Yang penting perawatan gitu kan, tentang ini, tentang, tapi kita kan bicara tentang harga ya.
0: Iya.
3: Harga bahan pokok. Kalau saya pastinya nggak tahu ya, tapi istri saya bilang banyak yang mahal, yang naik sekarang.
0: Oh.
3: Cabai. Ayam ya naik harganya. Cuma kan kalau untuk apa namanya sembako ini kan makanan ya,
0: iya.
3: Itu kita tanam, kita kembang biakan seperti ayam itu.
0: Mm-mm.
3: Di situ aja tiangnya. Bagaimana kita cara mengembangkan? Tapi kalau ada pengiriman dari daerah tetangga untuk kebutuhan kota itu,
0: mm-mm,
3: ya itu kan ada bencana alam itu kan
0: juga, yeah.
3: Apakah saya pikir seperti itu, Mas?
0: Oke, okay, baik.
3: Jadi, diperbanyak produksi gitu.
0: Diperbanyak produksinya, oke.
3: Okay. Iya.
0: Baik.
3: Ayam apa juga begitulah, cabai apa gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, ya, Pak Pandu. Ya, selamat ini hari. Waalaikumsalam. Ya, tentu saja ya. Kalau bicara soal menekan harga agar stabil, tentu saja harus balance antara produksi dengan konsumsi, supply dan demand. Sorry. Kalau kebanyakan suplainya, harganya turun drastis ketika biasanya tuh ketika panen raya, stok yang melimpah, kayak tomat kemarin kan sempat dibuang itu ya, karena melimpah sehingga harganya turun drastis. Yang merugi siapa? Petani. Nah, pemerintah hadir di situ, bagaimana menstabilkan harga ketika panen itu harganya tetap sehingga petani juga untung. Ketika paceklik seperti sekarang ini, masyarakat juga tidak terbebani dengan kenaikan harga. Nah, situ harusnya tentu saja harus ada kebijakan di situ. Nah, kita bicara soal ini. Pemerintah sudah mengantisipasi, sudah tahu ya tentang kondisi ini. Kondisi soal kemarau panjang, fenomena El Nino. Potensi picu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Kalau tadi pagi fokusnya dua komoditas, cabai dan daging ayam. Karena untuk para peternak kemarin itu di awal Oktober sempat mengadakan aksi penyampaian pendapat di DPR RI. Pakan ternak melonjak naik, tapi harganya turun sehingga merugi. Tapi kemudian di masyarakat ada kenaikan harga telur. Nah, itulah direspon oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menduga adanya mafia di situ. Saya ingin tahu bagaimana di Jambi, Pak Dani. Pak Dani, selamat dini hari, Pak Dani.
4: Selamat dini hari, Pak.
0: Iya, Pak Dani. Pak Dani, kalau di Jambi, karhutla gimana? Ada nggak? Nggak ya?
4: Wah, parah sekali, Pak, di sini, Pak. Kabutnya, Pak. Ini anak-anak yang sekolah ini dari SMP, dari SD sampai SMA itu libur, Pak.
0: Dari kapan, Pak?
4: Kalau anak sekolah ini dari bulan kemarin, Pak.
0: Oh.
4: Jadi nggak sekolah lagi.
0: Iya, di
4: daring, Pak.
0: Daring ya, pelajaran pembelajaran jarak jauh ya. Pak, untuk ya, dini hari ini gimana, Pak? Masih terasa nggak, Pak, kabut asap di dalam rumah ini, Pak?
4: Kalau di dalam rumah tuh nggak kurang juga, Pak. Tapi kalau di luar itu kabut asapnya sangat dapat, Pak.
0: Oh,
4: untuk apa itu?
0: Aktivitas ya.
4: Cuacanya kurang bagus ya, aktivitasnya kurang apa kan?
0: Iya, sudah hujan belum, Pak, di Jambi, Pak?
4: Di Jambi ini, Pak, kalau untuk hujan lebatnya itu belum, selama 3 bulan ini belum ada hujan.
0: Hmm.
4: Paling kemarin ada hujan sedikit, gerimis, palingan sedikit tuh, enggak, palingan untuk basahi tanah aja kan. Enggak banyak apanya tuh.
0: Oh, gerimis ya. Oke. Okay. Iya,
4: banyak juga.
0: Oke. Okay. Untuk air bersih gimana, Pak?
4: Kalau air bersih itu, Pak, kalau di tempat kita ini ada yang sebagian punya sumur bor kan, ada yang sebagian tuh di apa kan, ngambil di sungai juga kan.
0: Kalau Bapak termasuk yang mana, Pak Dani?
4: Kalau kami ini sumur apa, Pak, sumur galian tuh.
0: Kalau air sumurnya masih ada ya, nggak kesat ya, nggak kering ya?
4: Nah, sebagian warga ada yang sumurnya kering, jadi dia ngambil sumur, ada yang bantu dari desa itu kan ada sumur bor kan, ada ngambil di situ, sebagian ada juga ngambil di sungai. airnya.
0: Kalau di Padani aman airnya atau kering juga, sedikit juga airnya?
4: Kalau kami airnya agak kurang juga Pak airnya Pak.
0: Oh kurang.
4: Untuk masak bisa kan, untuk masak, untuk minum bisa. Tapi kalau mau untuk nyuci kan atau enggak apa juga tuh harus hemat-hemat airnya.
0: Oh gitu. Iya. Nah, ini berkaitan juga nih dengan ketersediaan air untuk para petani. Jadi banyak yang produksinya menurun sehingga stoknya menipis. Nah, untuk sembako di Jambi gimana nih, Pak? Harga-harganya, Pak?
4: Nah, kalau harga sembako ini cabe ini, Pak, kalau sekarang itu cabe besar itu sekitaran 75.000 per kilo kan?
0: 75.000.
4: Ya, 75.000 per kilo kan.
0: Oh.
4: Kalau yang apanya cabai kecilnya itu sekitar 80.000 per kilo ini.
0: Wah, gila. Itu naik ya. Itu naik drastis ya. Dari berapa biasanya 30.000-an?
4: Biasanya gitu kalau cabai besar itu harga 30-35.
0: Iya. Itu yang terasa tuh yang naik drastis itu cabai. Lalu kemudian untuk telur, untuk beras itu gimana? Pak Dadin tahu enggak?
4: Nah kalau telur ini kita kan per karton itu isinya berapa, saya lupa juga kan, pokoknya standar lah kan. Kalau harganya di sini itu sekitar
0: standar
4: 52.000.
0: beras katanya, beras juga standar ya, masih nggak ada kenaikan ya?
4: Kalau beras itu masih standar Pak harganya. Yang naik itu seperti cabai tadi itu,
0: bawang merah, bawang putih aman nggak?
4: Bawang merah, bawang putih naik juga Pak.
0: Waduh. Iya, oke.
4: Okay. Kendalanya sekarang tuh Pak nggak ada hujan ini, itu kendalanya.
0: Iya.
4: Hujan ditambah lagi orang bakar apa kan, bakar lahan juga di Jambi ini kan.
0: Untuk jarak pandang, itu gimana Pak sekarang ini Pak Padani? Jarak pandang terganggu nggak? Atau jadi gara-gara kabut asap ini agak sulit juga nih untuk ini?
4: Bahkan di Jambi Pak sering juga kecelakaan karena
0: kabut asap. Nah ini dia, kan. Oke. Okay.
4: Itu yang masalahnya kan.
0: Oh gitu, oke. Okay. Nah ya. Ini yang menjadi kekhawatiran ketika distribusi misalkan beras, cabai dan sebagainya melalui jalur darat, tetapi terkendala kabut asap sehingga agak lama ngirimnya. Takutnya seperti itu Pak Dani. Tapi stok tuh aman ya Pak, kalau beli tuh ada ya barangnya ya Pak Dani ya?
4: Iya, kita kalau beli itu ada barangnya ada kan. Kalau misalnya beli beras ada, cabai ada, tapi cabai itu harganya
0: mahal. Kan? Untuk gas LPG gimana penyalurannya? Aman ya? Nggak langka ya? Nggak naik?
4: Nah kalau gas LPG ini Pak, ada sedikit kenaikan ini harganya kan?
0: Oh.
4: Biasanya itu harganya sekitaran 25 kan?
0: 25?
4: 28.000 kan? Kalau sekarang itu harganya 35-an. 35 ada yang harganya 40.
0: Naiknya
4: harganya
0: jauh banget Pak Dani.
4: Ya, itu mungkin kalau saya lihat juga di apa tuh kan, karena orang itu nyimpan apanya gasnya kan, jadi gas habis jadi harganya naik lagi.
0: Oh iya, untuk BBM aman tapi Pak, nggak antri kan di Jambi ya?
4: Nah kalau BBM nih Pak susah juga Pak kami, nggak antri juga nih.
0: Waduh, air susah, BBM susah nih padahal.
4: Kalau hari Minggu itu kebanyakan di apa nih kan Jambi ini kan dia kan hari libur Minggu kan, paling datangnya Senin lagi BBM-nya.
0: Oh gitu, ada antrian nggak di SPBU pada nih?
4: Kalau di Jambi ini Pak rata-rata Pak antrian BBM ini ya sering lah.
0: Sering ya?
4: Antrian kan, karena untuk yang antar ke desa-desa terpencil itu, daerah terpencil itu kan dia beli BBM banyak kan nanti.
0: Oh dijual kan eceran ya?
4: Daerah terpencil, eceran itu yang buat kita tuh antrian tuh Pak.
0: Oh iya, oke baik. Wah ini saya dapat informasi tambahan juga dari Jambi ya, bahwa ada beberapa Jambi komoditas.
4: Sering juga dulu apa? Halo Pak?
0: Iya.
4: Kami dulu sering juga nelpon RRI ini, tapi udah lama juga kan, nggak apa kan.
0: Nggak, oh, kita, kan? Kenapa nih, sibuk atau gimana?
4: Ya, kalau sekarang nih kita kan kerja juga, kan saya dosen sekarang kan.
0: Oh.
4: Dulu 2019 itu saya masih apa kan, masih sibuk-sibuk juga kan.
0: Oh gitu, wah ya, Pak dosen ternyata ya. Pak dosen terima kasih banyak Pak, sudah meluangkan waktunya dini hari ini. Selamat dini hari, sehat selalu ya Pak Dani. Mudah-mudahan karhutlnya cepat teratasi tuh, jadi nggak mengganggu anak sekolah dan kantor.
4: Ini masyarakat itu kualamalah, makan mahasiswa ini mau demo juga.
0: Ah sebentar ini Pak Dani, kalau untuk mahasiswa kelas Bapak di Universitas Bapak tetap masuk atau online juga?
4: Kalau yang kita ini Pak ada yang, kalau yang untuk perguruan tinggi ya banyaknya masuk, Pak.
0: Oh, masuk, tetap masuk ya. Oke.
4: Tetap masuk nih kan.
0: Oke, oke, baik kalau gitu Pak Dhani. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Atas ya, informasinya. Pak. Selamat malam, Pak Dhani. Selamat pagi, ya. Pak dosen, Pak Dhani di Jambi. Terima kasih banyak informasi tambahannya dari BBM, dari ketersediaan air, terutama untuk para petani juga ya, berkaitan dengan topik kita tentang produksi pangan dan mewaspadai antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di tengah cuaca panas, kemarau, dan ditambah fenomena El Nino. Dan kami sekali lagi mengucapkan turut berduka juga ya untuk saudara-saudara kita yang masih berjibaku kebakaran hutan dan lahan. Entah itu di Sumatera Selatan, kabarnya juga sampai ke Batam ya, asapnya di Kalimantan utamanya, lalu juga di Sulawesi, di beberapa wilayah, dan juga di Papua. Kemarin kami dapat informasi di Sorong ya, kabut asap sudah mulai mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Kita berharap semoga cepat selesai masalahnya, sehingga kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, yaitu tentang masalah kesehatan utamanya tentu, tetapi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, distribusinya tidak terganggu dan harganya bisa stabil. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga. Ana Lupo melaporkan.
1: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
2: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
1: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
3: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
1: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lupo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan perbincangan kali ini bagaimana menilik gagasan mengenai rehab napi narkoba di pulau yang kosong. Kami akan perbincangkan bersama ahli hukum narkotika sekaligus Kepala BNN periode 2012 hingga 2015 ada Pak Anang Iskandar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Anang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Apa kabar, Bapak?
2: Baik, baik.
1: Iya. Pak Anang, langsung saja nih saya tanyakan. Nih, sebenarnya wacana ini sebelumnya pernah ada yang menyampaikan juga ya. Kemudian sekarang keluar lagi nih, cukup ramai dibicarakan. Menurut Pak Anang, ini satu kebijakan yang memang sudah sesuai, sudah dengan riset dan segalanya, atau hanya wacana-wacana yang kemudian nanti bisa hilang lagi nih?
2: Ya, kalau menurut saya cepat hilang gitu, Mbak.
1: Jadi ya, akan sulit untuk diimplementasikan gitu ya?
2: Yes.
1: Kenapa?
2: Yes, akan sulit. Karena penyalahguna narkotika itu orang sakit kecanduan. Yang sekarang dihukum di penjara, mau direhabilitasi di tempat kosong. Nah, itu ibaratnya ya sudah jatuh ketimpa tangga di pulau kosongkan gitu. Jadi harusnya penyalahguna, pecandu, ya kan, itu tidak dihukum pidana. Harusnya dihukum rehabilitasi di rumah sakit yang sudah tersebar di Indonesia, ya kan. Kemudian tempat rehabilitasi juga banyak, gitu. Nah, ini tempatnya para penyalahguna. Tempatnya para penyalahguna itu bukan di penjara. Saya sudah katakan itu beberapa tahun yang lalu, ya. Sudah kira-kira ya 12-13 tahun yang lalu sudah saya katakan. Tempatnya itu bukan di penjara, tapi di rumah sakit atau di lembaga rehabilitasi. Itu tempatnya penyalahguna. Tapi sampai sekarang kan masih di penjara. Terus penjara pasti penuh.
1: Oke, kalau memang ini sebenarnya hanyalah wacana kosong belaka begitu ya. Lalu apa sih sebenarnya yang sudah dipikirkan dari sisi kebijakan, dari sisi penggunaan sarana prasarana kalau memang sekarang itu mereka masih hanyalah dihukum penjara?
2: Iya, kalau menurut saya ya, kenapa dia dihukum penjara itu juga karena memang ya ada kesalahan proses penegakan hukum. Ya kan, mestinya, sekali lagi, mestinya hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Ingat, rehabilitasi itu berdasarkan undang-undang narkotika adalah hukuman. Ini yang harus dipahami. Jadi hukuman rehabilitasi itu lebih tepat, ya kan, bagi penyalahguna narkotika yang memang melanggar undang-undang narkotika. Masa melanggar undang-undang narkotika hukumannya pidana? Ya itu kalau saya ya tidak nyambung gitu loh, Mbak.
1: Iya. Nah, tapi karena kan sebenarnya di pulau juga bisa diterapkan medis, metode medis ataupun juga hal-hal lainnya tidak memungkinkan.
2: Iya, ada yang tidak memungkinkan bahwa penyalahguna itu orang sakit. Perlu ya kasih sayang dengan keluarga, kedekatan keluarga dengan keluarga. Kalau dipisahkan ke sana, iya kan? Yang pertama, proses penyembuhannya gimana? Meskipun sama-sama bayarnya ya, kan lebih efisien di rumah sakit. Rumah sakit sudah tersebar di seluruh Indonesia yang ditunjuk sebagai IPWL. Itu tuh sudah tersebar. Tinggal tok, iya kan? Masuk ke rumah sakit. Nah, ini yang berdasar undang-undang narkotika. Kalau menurut saya, daripada ya presiden membuat pulau kosong disulap menjadi tempat rehabilitasi dari nol sampai jadi, ya kan, lebih baik orang-orang ini dimaafkan, penyalahguna itu lebih dimaafkan, diberikan gerasi, kemudian ditempatnya dengan catatan ya dikembalikan kepada orang tua, terus diminta supaya orang tuanya mengawasi proses rehabilitasinya. Rehabilitasi bisa dilakukan di keluarga, Mbak, tidak harus di rumah sakit. Orang sakit kecanduan narkotika itu orang yang bisa kemana-mana, cuman ada gangguan kecanduan secara fisik dan psikis. Itu hanya orang tua dan dokter ahli adiksi yang bisa menyembuhkan. Kalau ditaruh di penjara, udah tidak akan bisa sembuh.
1: Penjara dan bisa mungkin untuk mendapatkan lagi begitu ya?
2: Iya, ya. jadi kalau di dalam penjara itu ya sama dengan tidak menyembuhkan, karena di sana nggak ada terapi dan rehabilitasinya, nggak ada. Fungsinya itu memperbaiki perilaku itu kalau di lapas, memperbaiki perilaku supaya dia baik. Tapi tidak ada proses terapi dan rehabilitasi penyembuhan sakit adiksinya dia. Hmm. Pasti akan kambuh di penjara. Itu sebabnya jangan kaget kalau RRI itu, ya kan, bolak-balik ketemu sama orang memasukkan narkoba ke dalam penjara. Jadi penjara sekarang menjadi sasaran bisnis narkotika.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena di sana kumpulnya seorang penyalahguna, dimannya bisnis narkotika. Hmm. Jadi penyalahguna atau pecandu itu dimannya bisnis narkotika. Yang beli narkotika itu ya mereka-mereka itu, penyalahguna dan pecandu. Di luar itu nggak ada yang mau beli. Gitu loh, Pak.
1: Oke. Nah, melihat kondisi seperti ini, artinya Pak Anang sendiri sudah menyatakan ya bahwa ini tuh udah salah kebijakan, salah proses hukumnya dari awal, begitu.
2: Yes.
1: Kemana kemudian harus diluruskan?
2: Iya, makanya yang pertama, apa yang disampaikan oleh Presiden, segera ganti itu undang-undang narkotika, supaya tidak ambigu. Yang kedua, yang sudah terlanjur di penjara itu beri gerasi. Ya kan, serahkan kepada orang tua supaya direhabilitasi secara mandiri. Udah beres, nggak ada yang sulit. Iya. Kalau pengen dapat penjelasan, boleh Mbak manggil saya, ya kan? Boleh aku dipanggil
1: suruh. Itu ya. Dong. Selama ini nggak pernah diajak untuk berbincang, berdiskusi, begitu maksudnya Pak Anang sebagai orang yang pernah menjadi kepala BNN.
2: Saya sudah, tapi namanya kebijakan itu kan bukan hanya setingkat bawah, itu kan mulai dari kebijakan legislasinya, eksekusinya,
1: kodifikasinya.
2: Kalau gitu menyuruh.
1: Oke. Kalau begitu saya mau langsung saja ya menyoroti si Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 kalau tidak salah itu ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, yang sering diributkan yang pertama itu kan pasal 111, 112 tuh dianggap sebagai apa? Keranjang sampah gitu ya, katanya memiliki, ya, ya, menyimpan, menguasai. Kemudian juga ya, tumpang tindih dengan pasal 127.
2: Iya.
1: Oke, dan juga kemudian di undang-undang ini juga tidak ada standar ambang batas, threshold kuantitatifnya nggak ada ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, apa yang kemudian juga ambiguitas ini kemudian membuat DPR nampaknya belum bertindak untuk mempercepat, padahal kalau masalah membuat undang-undang bisa saja dibikin dalam satu hari, begitu ya. Kalau kita lihat dari undang-undang TNI, undang-undang apapun itu, undang-undang Danantara misalnya 4 hari selesai.
2: Iya betul. Nah, permasalahannya begini, Pak. Hukum narkotika itu sumber hukumnya konvensi internasional, tidak sama dengan hukum pidana. Cara merumuskan, ya kan, cara meletakkan pasalnya itu menjadi ambigu. Tadi itu yang dibicarakan pasal 111 sampai 112. Ini kayak keranjang sampah. Sebenarnya bukan keranjang sampah, cuman yang menginterpretasikan aja dia sebagai keranjang sampah. Karena pasal 111, 112 itu untuk pengedar. Itu sudah jelas. Nah, pasal 127 ayat 1 itu untuk penyalahguna. Jadi sudah dipisahkan. Nah, di mana dipisahkannya? Ada di pasal 4 C dan D.

0: aplikasi itu hukuman gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi permasalahannya ya kan, rehabilitasi itu juga ada yang menyatakan bahwa rehabilitasi adalah proses medis dan proses sosial. Nah, ini satu sisi,
1: lain. Beda ya. Gitu. Oke, mungkin terakhir ya, sebagai orang yang pernah menjadi kepala BNN, apa satu hal yang paling ingin Bapak ubah dulu tapi terbentur oleh sistem atau birokrasi?
0: Yang paling sering harus diubah, ya kan, adalah penegakan hukum. Penyalahguna, ya kan, jangan ditangkap secara pidana, tapi ya didorong untuk melakukan wajib lapor secara hukum narkotika. Wajib lapor pecandu. Kalau itu terjadi, ya tidak ditangkap, ya diperintahkan wajib lapor, maka tidak ada masalah pidana di situ.
1: Baik kalau begitu. Pak Anang, terima kasih banyak sudah berbincang. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai wacana yang keluar kemudian hilang lagi, tapi yang jelas adalah perbaikan di undang-undang narkotikanya. Terima kasih semua, Pak.
0: Oke, terima kasih.
2: Pro 3. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
1: Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, ada Pak Saurlin Siagian di ujung telepon.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bapak, kalau melihat ini hanya wacana saja untuk menempatkan para rehab napi narkoba di Pulau Kosong, atau ini sebenarnya hal yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini?
3: Ya, saya kira kita perlu menyambut ya upaya mengatasi persoalan narkoba untuk mengurangi kepadatan lapas. Ya, ini soal lapas toh?
1: Iya, betul.
3: Tentu ini masalah serius yang membutuhkan terobosan. Tapi ya tentu pertanyaan yang lebih mendasar lagi sebenarnya bukan sekedar di mana para narapidana narkoba ini ditempatkan, tapi mesti melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menyembuhkan para pengguna ini dari ketergantungan. Apakah kebijakan tersebut benar-benar bisa mengurangi peredaran narkoba? Apakah kebijakan tersebut bisa mencegah kejahatan gitu? Dan juga apakah itu juga bisa memulihkan? Itu pertanyaan mendasar yang mesti dijawab oleh kebijakan itu.
1: Oke.
3: Nah juga dan juga kan kalau kita lihat para pengguna ini banyak yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pertolongan medis ya. Dan kemudian ada juga misalnya ada orang yang terlibat dalam peredaran karena berbagai faktor, karena bagian dari bandar, jaringan terorganisasi, dan kemudian menjadi bagian dari jaringan yang akan merusak banyak sekali kehidupan kita ini. Jadi semua ini nggak boleh diperlakukan sama gitu ya.
1: Okay. Ada kaitannya berarti dengan undang-undang narkotika yang sampai saat ini belum direvisi, belum dilakukan apapun?
3: Iya, saya kira itu mesti ada percepatan ya, supaya nanti clear buat kita membedakan antara pengguna, kemudian orang dengan ketergantungan, dan bandar narkoba. Itu harus benar-benar dibedakan. Kemudian jangan pula tempat baru yang disebutkan oleh beberapa pihak tadi itu bukan penjara dalam bentuk baru ya, tapi

0: mesti benar-benar memang proses rehabilitasi ya. Rehabilitasi itu mesti memiliki tenaga kedokteran yang cukup.
1: Ya.
0: Misalnya menyiapkan psikolog yang kompeten, asesmen individual, karena ini proses penyembuhan orang dari apa ya?
1: Kecanduan.
0: Ya, dari kecanduan, bukan dari perilaku pidana yang menyimpang, misalnya kriminal ya.
1: Hmm.
0: Ya, jadi mereka butuh treatment yang sangat berbeda dari pelaku kejahatan pada umumnya. Nah, dan juga karena dibicarakan terkait dengan apakah efektif di pulau terpencil atau tidak, saya kira juga bukan jawaban otomatis ya atas kepadatan lapas ini. Karena lokasi, kalau misalnya terisolasi ya, juga kalau terisolasi jauh misalnya, akan menyulitkan justru misalnya akses terhadap rumah sakit, akses terhadap tenaga-tenaga yang profesional,
1: yeah.
0: juga bermasalah nanti misalnya ya pengawasan gitu kan. Pengawasan itu makin sulit kalau di daerah yang remote ya.
1: Yeah.
0: Juga misalnya ini problem lain, kunjungan keluarga kan, mereka justru membutuhkan dukungan keluarga supaya
1: secara psikologis begitu ya.
0: Tapi kalau keluarganya juga nggak bisa jangkau, bisa lebih sulit lagi penyembuhannya. Dan juga apa ya, kalau para pemakai ini kan butuh bantuan hukum, lawyers dan seterusnya, bagaimana mereka mengakses tempat yang itu. Nah, semua itu mesti dijawab, jangan hanya membuat suatu imajinasi yang membuat justru proses penyembuhan menjadi lebih sulit.
1: Okay.
0: Karena pada intinya kan dari ini, ya pemulihan itu intinya adalah dalam rangka pada akhirnya mengembalikan mereka nanti ke masyarakat gitu.
1: Baik.
0: Supaya mereka
1: terima
0: keluarga ya.
1: Kalau memang Komnas HAM punya laporan atau puluhan pengaduan tentang hal-hal ya yang terkait dengan pelanggaran HAM di dalam lapas juga, akibat misalnya kelebihan muatan, ada pengeroyokan, ada pungli. Nah, menurut Bapak, ketika memindahkan napi ke Pulau Kosong menjadi salah satu jalan keluar, ataukah sebenarnya ada solusi tata kelola lapas yang jauh lebih mendesak untuk dibenahi terlebih dulu saat ini?
0: Ya, memang sistemik ya. Sistemik dalam artian lapas-lapas kita ini kan overcrowded ya, semua di seluruh Indonesia. Sehingga ada kebutuhan yang mendesak supaya segera pengguna narkoba tidak berada di lapas. Ya, itu mendesak sekali itu. Mereka harus ditempatkan di tempat yang berbeda. Bahkan tanpa mereka pun mungkin juga sudah overload. Kami sudah menghitung itu. Tidak ada lapas yang tidak overload ya, di Indonesia ini. Dan itu sudah seperti sesuatu yang diterima yang seperti nggak bisa dirubah lagi gitu. Jadi padahal ya tentu itu bisa dirubah dengan kebijakan dan politik anggaran gitu. Nah, ini sepertinya sudah diterima begitu saja oleh semua pihak. Overload ya overload, kira-kira begitu. Padahal seharusnya bisa dibuat kebijakan dan keputusan di level kementerian untuk memastikan ketersediaan ini, ketersediaan lapas yang memadai di Indonesia. Nah, di sisi lain, ini kan negara kita ini, ya itu kan ekosistemnya, karena banyak negara juga mengurangi lapas karena kekurangan penghuni. Nah, jadi ada problem lain yang jauh di hulu sana, problem sosial politik dan ekonomi kita masih memproduksi banyak sekali kejahatan gitu.
1: Oke, baik. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Silakan.
0: Pesan kami dari Komnas HAM, pertama terkait polemik ini, saya kira perlu dilakukan pemetaan penghuni lapas ya, berdasarkan peran dan kebutuhan mereka gitu. Mm-hmm. Sehingga nanti diketahui mana yang perlu penanganan ya, ketergantungan, yeah, pengguna tanpa ketergantungan, termasuk yang tindak pidana ya tentu harus dipisahkan. Nah kedua, perlu juga dipikirkan tidak hanya soal menutup akses mereka kepada publik, tapi juga malah bisa memikirkan rehabilitasi berbasis komunitas ya. Hmm. Jadi layanan yang disediakan itu oleh komunitas ya, bisa diberi ruang yang lebih luas ya, bagaimana ya, rehabilitasi itu
1: bisa dijalankan ya,
0: komunitas.
1: Oke,
0: dan
1: baik,
0: kemudian ya tentu satu lagi yang paling penting ya, harus ada law enforcement yang keras kepada jaringan narkoba di Indonesia yang jujur kita lihat masih terus beroperasi di lapangan ya. Hmm. Nah jadi saya kira mesti ada
1: ketegasan ya, okay,
0: yang
1: baik,
0: keras
1: baik, kalau begitu
0: narkoba di Indonesia.
1: Baik, ya, Pak Saurlin, terima kasih banyak waktunya sudah ya, bersama kami. Pak Saurlin Siagian yang merupakan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan dari Komnas Hak Asasi Manusia.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.
3: Nah, baik, kita bahas soal sepanjang Januari hingga September 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat 94 kali penindakan penyelundupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kg. Nah, sejauh mana ini juga bisa berpengaruh terhadap pendapatan negara dan juga ekosistem perdagangan emas di dalam negeri? Kita berbincang bersama dengan pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas serta Direktur PT Trust Andalan Future, Ibrahim Aswaibi.
4: Wawancara Pro.
3: Pak Ibrahim, jadi penyelundupan emas secara ilegal seperti ini ke luar negeri, dampaknya seperti apa sebenarnya, Pak?
5: Ya, cukup luar biasa ya, ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat pengusaha itu menjual di luar negeri secara ilegal. Yang pertama kan pada saat harga emas dunia mengalami kenaikan, kemudian rupiah melemah, lonjakan harga logam mulia cukup tinggi,
3: ya,
5: sehingga terjadi FOMO kan. Nah terjadi FOMO, kemudian di sisi lain pun juga Freeport di tahun 2025 akhir sampai pertengahan 2026 ini kan tidak produksi karena terjadi longsor di Freeport, sehingga apa? Sehingga benar-benar stagnan. Dari situlah kebutuhan untuk logam mulia cukup tinggi tapi barangnya sedikit. Nah sehingga apa? Sehingga pemerintah langsung mencari alternatif ya, agar apa? Agar kebutuhan untuk logam mulia di dalam negeri ini terpenuhi. Akhirnya apa? Membuatlah satu peraturan ya tentang aturan biaya ekspor yang begitu tinggi sampai 17,5%. Nah ini sebenarnya awal mulanya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan perhiasan, toko emas perhiasan itu pada saat mau melakukan peleburan pembuatan perhiasan, ya itu harus menggunakan emas berlabel antam.
3: Ya.
5: Nah sehingga apa? Sehingga banyak juga toko emas perhiasan ini yang mereka berhubungan dengan hukum karena apa? Menggunakan logam mulia dari home industry. artinya apa, dari tambang, yang tambang dianggap adalah ilegal.
3: Yeah.
5: Nah ini akhirnya apa, akhirnya sampai saat ini toko-toko perhiasan pun juga tidak berani ya membeli logam mulia baik butiran maupun batangan yang langsung dari penambang karena dianggap ilegal. Nah ini pun juga pembersihan-pembersihan ini yang sebenarnya membuat masyarakat pengusaha itu tidak puas, sehingga apa, mereka lebih condong ini diekspor ke luar negeri melalui bawah tangan ya. Kalau saya lihat, kalau ilegal itu pasar gelap. Nah ini yang terjadi karena kebutuhan di luar negeri pun cukup besar, kemudian harganya pun juga relatif mahal. Kalau pengusaha-pengusaha ini akan diekspor secara legal, pasti akan dikenakan biaya keluar, ya ini yang cukup tinggi di 17,5%, sehingga yeah. Sehingga mereka berpikir bahwa ya bagaimana caranya kita ekspor ya, tetapi ekspor secara ilegal. Nah ini yang terjadi, sehingga apa, sehingga ada penurunan yang cukup signifikan. Dulu ya sebelum biaya keluar itu diterapkan sampai 17,5%,
3: yeah.
5: Itu yang namanya perusahaan-perusahaan importir ya, perusahaan resmi, ini ada 15 perusahaan yang mereka melakukan ekspor ya ke luar negeri, tetapi rupanya
3: hampir 20 ton itu katanya, begitu ya Pak?
5: Iya, yeah. Iya betul, betul. Jadi mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, hanya 5. Artinya apa? Bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh para pengusaha maupun penambang, sehingga kalau seandainya terjadi ya ekspor ilegal yang cukup tinggi, ya menurut saya pemerintah harus mengkaji ulang tentang kebijakan tersebut. Karena apa, kemarin kebijakan itu di zaman Menteri Pak Purbaya,
3: yeah.
5: Ini kan mengindikasikan bahwa karena saat itu Indonesia kekurangan logam mulia. Ya, karena bersamaan dengan Antam yang tidak produksi, ya sehingga apa, terjadi FOMO, masyarakat berantri, bahkan akhirnya apa, terjadilah logam mulia palsu kan?
3: Ya.
5: Yeah. Nah, logam mulia palsu. Nah, ini seharusnya pasu hasil ya, Kementerian Keuangan terbaru itu harus mencabut untuk ya
3: yang 17,5% itu.
5: Ya, yeah. Itu harus dicabut supaya apa? Supaya kembali normal.
3: Pak Ibrahim, sebentar Pak, saya ingin tahu lebih jauh mengenai yang biaya keluar 17,5% itu ya. Nah, dengan adanya biaya keluar sebesar itu, apa yang disebut sebagai pemicu akhirnya ada ekspor ilegal emas begitu ya. Nah, ini apakah memang menjadi target dari ya sejumlah pihak lah untuk mencari keuntungan dengan tidak membayar itu, akhirnya mereka bisa mendapatkan disparitas harga yang lebih untuk mereka lah begitu, Pak Ibrahim?
5: Iya,
3: begitu ya.
5: Iyalah. Yeah. Kita biaya impor, anggaplah biaya impor 5% pun juga sudah cukup tinggi ya. Apalagi dengan 17,5%, harus diingat bahwa perusahaan-perusahaan tambang yang di Indonesia ini kebanyakan kerjasama dengan asing.
3: Iya.
5: Yeah. Ya, kerjasama dengan asing, kemudian pastikan ada gimmick-gimmick di mana ya, kalau seandainya saya mengeluarkan dana, ya berarti emas putaran ini harus dibawa ke luar negeri. Ya kan, harus dibawa ke luar negeri dong, karena saya mempunyai dana. Nah, sehingga terjadi deal ya, pada saat mereka menambang kemudian harus dibawa ke luar negeri. Itu yang pertama. Dengan harga yang relatif mahal, berarti mereka mempunyai pikiran yang sesaat lebih jelek.
3: Yeah.
5: Karena kita harus ingat, maling-maling itu lebih hebat dibandingkan dengan aparat.
3: Yeah. Ya. Jadi kan? Kenapa saya harus bayar 17,5%, mendingan tidak usah bayar begitu ya.
5: Betul. Okay. Betul. Kemudian aparat yang sebelumnya, mungkin di zaman sebelum zaman Prabowo, begitu mudah mereka bekerja sama dengan para eksportir emas dan mereka langgeng keluar, kemudian di zaman Prabowo begitu ketat ya, sehingga wajar lah. Jadi birokrasi pun juga berpengaruh. Kalau seandainya sekarang ketat, ya berarti kan di bawah pun juga ikut ketat kan. Tapi sebelum-sebelumnya kan tidak seperti ini.
3: Yeah.
5: Kemudian yang kedua tentang masalah emas batangan dari home industry, artinya dari tambang-tambang yang dianggap ilegal. Nah ini pun
3: dari
5: juga
3: peti gitu ya,
5: kalau tambang
3: ilegal.
5: Betul. Yeah. Kalau mereka mau menjual di toko perhiasan untuk dilebur, itu kan harus ada embel-embel stempel Antam.
3: Stempel, ya betul.
5: Nah ya, kita lihat bahwa ya stempel Antam pun juga tidak murah. kan. Sedangkan kita lihat pengusaha-pengusaha tambang pun juga mereka kan mendapatkan keuntungan kan tidak terlalu besar. Nah sehingga disinilah akhirnya apa terjadi permasalahan-permasalahan yang krusial yang seharusnya pemerintah itu turun tangan. Seharusnya pemerintah turun tangan bagaimana caranya agar ekspor ya emas pun juga kembali stabil, dikembalikan lagi seperti semula untuk biaya keluarnya ya, agar normal-normal saja daripada menaikkan ya biaya keluar 17,5% tetapi pendapatan negara itu berkurang tajam.
3: Ya.
5: Gitu loh, pendapatan negara berkurang tajam.
3: Karena ya, ekspor emas juga turunnya tajam ya Pak, dari 20 ton tajam, jadi sekitar hampir 4 ton saja begitu ya.
5: Iya. Betul, jadi 4 ton ya itu pendapatan negara itu cuma 385,2 miliar rupiah. Sebelumnya ini cukup tinggi. Nah, ini yang harus ada perubahan. Jadi regulator ya ini harus tahu kenapa terjadi seperti ini ya, kemudian banyak sekali kayak kemarin kejadian di Thailand, dia bawa emas dari Indonesia berupa butiran, berupa logam, berupa ini ya, karena itu kekhawatiran dari masyarakat mereka itu istilahnya, oh kenapa kok pajak terlalu besar di luar negeri nggak segitu besarnya. Nah ini yang harus dijadikan sebagai PR besar bagi pemerintah, terutama adalah Kementerian Keuangan, untuk merubah biaya keluar lagi seperti semula ya, sebelum dinaikkan oleh Pak Purbaya.
3: Ya. Itu masih. Tapi ada informasinya kan yang sudah Pak Ibrahim terima bahwa Pak Suhaisil akan meninjau ulang kembali PMK nomor 80/2025 itu, Pak?
5: Oh iya, harus. Itu harus, karena itu merugikan negara. Kita harus ingat bahwa saat ini pemerintah sudah membutuhkan dana yang cukup besar akibat gejolak geopolitik, harga minyak naik. Nah, impor energi kita cukup besar nih. Nah, sehingga apa regulasi-regulasi yang berlawanan dengan pasar, yang berlawanan, yang ditentang oleh para investor
3: sebaiknya dicabut begitu.
5: Ini harus dirubah total. Bila perlu, ini harus ada insentif juga. Insentif apa? Insentif pajak. Pajak keluarnya itu dikecilin. Jadi masalah supaya apa? Supaya tahu bahwa oh seperti ini loh, ini kenyataannya ekspor emas butiran ini dari Indonesia cukup besar. Ya, kalau seandainya kayak gini masih diterapkan, ya kemungkinan besar kucing-kucingan masih terjadi. Nah, kenapa terjadi kucing-kucingan? Bisa saja kalau melalui bandara ada keterlibatan
3: oknum di bandara. Karena lewat Soekarno-Hatta, Kuala Namu itu jalur resmi itu, Pak Ibrahim.
5: Semua jalur resmi, jalur tidak itu semua berhubungan dengan aparat. Ya kan, jadi semua bermain di situlah. Jadi ini harus berhati-hati ya, siapapun juga. Kalau seandainya saya sebagai pengusaha tambang kemudian saya mau ekspor untuk butiran-butiran emas, kemudian mendapatkan biaya keluarnya 17,5, saya pun juga pasti akan berpikir ulang. Seribu kali saya akan berpikir ulang bagaimana caranya bisa keluar, tetapi saya tidak dikenakan pajak dan saya untungnya besar.
3: Ya, karena tidak itu harus bayar 17,5% itu. Iya.
5: Betul. Siapapun yang menjadi pengusaha itu pasti akan seperti itu. Karena apa? Pajak relatif lebih besar. Ini sebenarnya besarnya pajak ini kan tujuannya kan untuk menghindari butiran-butiran emas keluar negeri, ya kan saat
3: karena
5: itu.
3: Karena kebutuhan dalam negeri meningkat waktu itu kan. Ya.
5: Sekarang kan muncul akhirnya kan emas palsu, apalagi berlogo Antam. Iya kan, ini luar biasa maraknya. Ini karena pomonya masyarakat untuk melakukan pembelian terhadap logam mulia dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ada di Antam, ini membuat emas-emas palsu. Jadi pada saat terjadi pomo pasti akan terjadi penipuan. Itu sudah umum ya, bukan di Indonesia saja, hampir di semua negara seperti itu.
3: Itu masih. Nah, ini. Pak Ibrahim, sekarang ini kan alokasi emas kita itu kan 60% untuk perhiasan ya, kemudian 40%-nya lagi untuk investasi. Ada juga untuk cadangan devisa negara, ada juga untuk industri teknologi dan elektronik serta untuk sektor medis dan kosmetik. Nah, dengan adanya penyeludupan yang besar seperti ini ke luar negeri, lalu pengaruhnya terhadap ekosistem perdagangan emas kita bagaimana kalau begitu, Pak? Komunitas ini, Pak.
5: Ya. Kalau pas kebetulan ini kan bersamaan dengan harga emas dunia turun kan. Kemudian harga logam mulia pun juga turun. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan investasi yang menggunakan dana panas, artinya apa? Dana hidup. Ini kan mereka kan ada ketakutan mereka jual kan. Nah, pada saat mereka jual, ini berarti kan Antam Pegadaian sedikit lebih ceria lah. Karena apa? Masyarakat berbondong-bondong mengalihkan dananya dari logam mulia itu ke palas, rotasi. Jadi menjual, jadi tenang. menjual dengan harga rendah, berarti kan market maker untung kan.
3: Yeah.
5: Nah, untuk emas perhiasan sendiri, kita lihat bahwa kalau emas perhiasan ini kan pada saat mereka produksi dari emas batangan, ini kan dari tangan ke tangan kan. Artinya apa? Ya, pada saat mereka jual ke orang kemudian beli, pindah lagi kan. Jadi, pemenuhan untuk kebutuhan itu tidak terlalu besar. Tapi memang kalau pemenuhan untuk elektronik, ya terutama adalah HP, itu pun juga kan masih menggunakan butiran-butiran emas. Yeah. Bukan HP saja, jadi yang berhubungan dengan elektronik itu pun juga tidak terlalu besar. Nah, yang saat ini sebenarnya yang ada ketakutan bahwa pada saat nanti harga emas dunia mengalami kenaikan, lonjakan yang cukup tinggi, nanti baru ketahuan di manalah kekurangannya. Pasti adalah kekurangannya itu adalah di logam mulia. Nah, tetapi pemerintah sendiri pun juga sudah membentuk bullion bank kan.
3: Ya.
5: Bullion bank, menabung, kemudian ada emas digital. Artinya apa? Bahwa pemerintah itu sudah mempersiapkan berbagai macam cara ya agar masyarakat ini aman dalam investasi. Bisa berupa fisik, bisa berupa emas digital. Apalagi Bank Syariah Indonesia kemudian Pegadaian itu ada tabungan emas. Artinya apa? Yang kita cari itu kan sebenarnya bukan fisiknya. Yang kita cari itu kan fluktuasi harganya. Pada saat hari ini saya beli di 2.500.000, kemudian akhir tahun misal di 2.300.000, ya kita akan mendapatkan selisih 500. Artinya kan ke situ. Kemudian yang kedua, payback-nya pun juga terlalu tajam, ya hampir 300.000 sampai 350.000. Yeah. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu kalau mau membeli emas ini ya harus jangka menengah, jangka panjang, 3 sampai 5 tahun baru akan kelihatan keuntungannya. Itu mas.
3: Ya, jadi kalau menurut Pak Ibrahim untuk mencegah ini agar tidak makin terus terjadi, pertama ditinjau kembalilah peraturan itu begitu ya Pak, yang pertama ya. Yang kedua penegakan hukum yang harus tegas terhadap siapapun yang terlibat begitu, Pak Ibrahim.
5: Oh iya, ini pasti ya untuk masalah penegakan hukum pasti ada hubungannya dengan oknum-oknum ya pejabat ya di pemerintahan. Karena apa? Tidak mungkin kalau tidak ada oknum-oknum yang terlibat ini akan terjadi penyeludupan. Ya harus diingat bahwa penyeludupan ini terjadi, kita nggak usah masalah penyeludupan dari hal apapun ya, itu kalau tidak ada keterlibatan oknum-oknum di dalam, tidak mungkin orang akan berani.
3: Ya.
5: Itu Mas Jenny.
3: Baik kalau begitu. Pak Ibrahim, terima kasih banyak sudah bersama kami.
5: Oke,
3: terima kasih. Pak Ibrahim Asawibi. Terima kasih banyak. Okay. Ya demikian tadi ya, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas serta Direktur PT Trust Andalan Futures, Ibrahim Asawibi.
6: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Berani bersuara, berani ambil sikap. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
4: Jadi mungkin Wawancara Pro 3.
3: Nah, baik kita bahas lebih lanjut soal ini ya. Kita ingin tahu lebih jauh sebenarnya ekosistem perengasan di Indonesia seperti apa sampai akhirnya muncullah kasus penyeludupan emas ke luar negeri secara ilegal. Kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI, Resvani. Pak Resvani, dengan Zaini, Pak Resvani.
5: Zaini.
3: Iya. Pak Resvani, kalau kita melihat kasus ini ya, katanya penyeludupan emas secara ilegalnya makin meningkat, begitu sebetulnya ekosistem peremasan kita seperti apa sih, Pak? Kalau yang PERHAPI lihat begitu.
5: Ya baik, Pak Zaini. Jadi emas ini memang sangat luar biasa ya, karena dia memiliki beberapa fungsi ya, selain dia menjadi alat lindung nilai, dia juga bisa digunakan di sebagai komponen-komponen di alat elektronika yang berteknologi tinggi gitu ya. Terus juga emas dijadikan juga sebagai cadangan devisa negara. Nah, dalam konteks ini secara global kita paham dengan meningkatnya eskalasi geopolitik dan geoekonomi dalam 2-3 tahun terakhir,
0: posisi emas ini memang menjadi sangat sensitif di dunia. Oleh karena itu, konteks dalam topik kita hari ini, Indonesia sebagai salah satu pemegang atau pemegang cadangan sumber daya dan cadangan geologinya emas ya, yang memiliki ditambang di perut bumi Indonesia ini, kita nomor 6 di dunia.
3: Yeah.
0: Sehingga peran Indonesia
3: kabarnya mencapai 3.600 ton begitu ya Pak, cadangan emasnya ya Indonesia ya.
0: Betul, secara cadangan ini kita 3.600 ton ya.
3: Yeah.
0: 3.600 ton itu nomor 6 Mas.
3: Oh, nomor 6 di dunia ya. Ya.
0: Kita bukan nomor 1. Nomor 1 itu Australia sekitar 13.000 ton, Rusia 12.000, Afrika Selatan itu sekitar 5.000 lah. Amerika 3.000. Nah, itu China ada 3.200 ya. Nah, China dan Kanada juga di area itu. Itu cadangan di perut buminya gitu ya. Ya. Beda lagi yang tadi saya sampaikan, salah satu fungsi emas itu juga menjadi cadangan devisa yang disimpan oleh bank sentral di dunia gitu ya.
3: Yeah.
0: Itu hasil dagangan emas dunia. Nah, itu nomor satunya Amerika, mereka sampai 8.000 ton itu cadangan devisa dalam bentuk emas gitu. Indonesia sendiri kecil lah, mungkin sekitar 70-80 ton saja. Nah, tadi ditanyakan kan ekosistem ya. Nah, karena tadi penggunaan emas ini banyak dan juga ada fungsi emas sebagai perhiasan juga.
3: Yeah.
0: Di Indonesia sendiri dengan beberapa fungsi emas tadi tentunya ditambah dengan yang disampaikan tadi telah dikeluarkan PMK tahun 2025 itu tentang
3: biaya keluar itu ya.
0: Iya. Emas ya, tentunya itulah yang menyebabkan salah satu ya yang menyebabkan pasar emas domestik itu banjir dengan supply gitu ya, karena kita juga produsen emas gitu ya, yang mungkin sebelum PMK saya belum pegang datanya, tapi ekspornya jauh lebih tinggi daripada konsumsi domestik gitu. Nah, maka kalau pemirsa semua,
3: sebentar Pak, ini saya ada datanya nih Pak, kalau sebelum PMK itu ekspor emas kita mencapai 19,66 ton oleh 15 perusahaan. Sekarang ini hanya tinggal 3,74 ton oleh 5 perusahaan setelah PMK keluar. Itu Pak Resvani,
0: ya,
3: data terakhir.
0: Ya, artinya ekspornya turun kan?
3: Drastis banget turunnya ya, Pak Resvani ya?
0: Ya tentunya. Kenapa turun? Karena kebijakannya dua sih yang mempengaruhi ekspor ini menjadi menurun. Yang pertama, biaya keluar itu sendiri 7,5-15% ya. Bayangkan kalau 7,5-15% artinya margin dari penambang ataupun pengolah emas ya sebelum dia ekspor itu udah berkurang 15%, 7-15%. Ditambah lagi ada satu lagi kebijakan, jangan lupa ada DHE, devisa hasil ekspor.
3: Oh ya.
0: Yeah. Tidak bisa dicairkan juga, sehingga daripada mereka mengekspor lebih ya udah dijual di domestik saja gitu. Nah, walaupun secara harga ya plus minus, saya bilang tadi akhirnya karena supply-nya meningkat di domestik, ya harga domestik juga turun gitu, tidak mengikuti persis mengikuti kenaikan harga global gitu.
3: Yeah.
0: Kan. Nah, jadi kalau kita beli emas di dalam negeri ini sebenarnya lebih murah ini.
3: Karena supply-nya yang banyak sekarang begitu, Pak Resvani.
0: Supply-nya banyak.
3: Karena tidak diekspor begitu ya, karena biayanya itu, biaya keluarnya itu yang besar.
0: Iya, betul.
3: Tapi Pak Resvani ya, dengan kondisi seperti itu Pak, ini kan tentu kan ada kerugian juga bagi negara begitu Pak. Dari pendapatan untuk ekspor emas lah begitu ya, karena kan drastis banget ini turunnya begitu ya. Nah, selain dampak seperti itu, apalagi dampaknya sebenarnya Pak Resvani?
0: Ya, saya melihat kalau dibilang kerugian secara volume kita harus sama-sama hitung ya.
3: Yeah.
0: Karena secara persentase ada penambahan penghasilan dari adanya PMK bea keluar,
3: yeah,
0: ya, bea keluar emas, ditambah lagi ada kenaikan royalti ya baru-baru ini juga ya, tahun lalu itu ada perubahan peraturan menteri keuangan juga peraturan menteri keuangan tentang PNBP ya, tentang penerimaan negara bukan pajak yang sifatnya royalti. Nah, itu juga kenaikan yang cukup signifikan royalti emas. Maka dari situ kita melihat bahwa sebenarnya penerimaan negara kalau dibilang berkurang tidak, penerimaan negara itu secara total pasti tetap
5: naik gitu ya secara volume. Walaupun kita lihat secara angka dari ekspor yang berkurang
3: turun.
5: Itu menjadikan turun
3: volume
5: ekspornya, tapi angka penerimaan negaranya saya pikir tidak.
3: Dari biaya keluarnya itu begitu, meskipun ekspornya tinggal 3,74 ton, Pak Rizvani.
5: Betul.
3: Ya, Pak. Tapi kalau dilihat dari modus-modus yang dilakukan begitu ya, kalau Pak Rizvani lihat, apakah ini memang modus lama atau ini modus baru yang baru gencar dilakukan penindakannya sekarang begitu, Pak?
5: Ini modus apa ini pertanyaannya?
3: Modus penyelundupan emasnya ke luar negeri secara ilegal itu.
5: Ya, makanya saya tidak mengetahui praktek-prakteknya seperti apa ya, ya. Karena poinnya itu kan pencegahan dari ekspor ilegal ini adanya di pintu-pintu jalur
3: penerbangan dan pelabuhan begitu.
5: Penerbangan ya. Dan pelabuhan. Jadi saya pikir kata kuncinya adalah bagaimana aparat yang menjaga di ujung dari pengapalan dan penerbangan emas ini yang harus memang kita awasi dengan baik gitu ya.
3: Ya.
5: Nah, justru ini penegakan hukum dan governance yang terbaik oleh pelaksana-pelaksana aparat hukum kita, bea cukai kita misalnya, itu yang harus benar-benar kita jaga.
3: Ya.
5: Jadi kalau ini sampai jebol, bukan hanya masalah kita tidak mendapatkan bea keluar, tapi juga bisa jadi kita menumbuhkan sumber-sumber tambang emas ilegal.
3: Ya.
5: Jadi kan kalau perusahaan-perusahaan penambang yang legal, maka dia sudah tidak mungkin berani melakukan ekspor secara ilegal.
3: Yeah.
5: Ya kan? Dia sudah cukup banyak hal positif yang dilakukan dengan mengikuti peraturan, membayar royalti, dan kok bagian ekspornya dia masih ilegal gitu.
3: Yeah.
5: Nah, jadi saya menduga kalau ekspor-ekspor yang secara gelap seperti itu, mungkin sumber-sumber emasnya juga dari tambang ilegal.
3: Dari peti makanya, begitu ya Pak ya, tambang ilegal.
5: Iya.
3: Dan itu bisa memancing akan makin tumbuh subur begitu Pak, kena dengan adanya peristiwa seperti ini.
5: Makanya, tapi satu sisi ya, kita harus lihat dari sisi penertiban tambang-tambang ilegal di masa pemerintahan Pak Prabowo sekarang, menurut saya sangat luar biasa. Saya di industri pertambangan ini sudah 20 tahun gitu. Saya melihat keseriusan pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal ini sangat signifikan pada periode ini dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Gitu.
3: Yeah.
5: So, jangan sampai adanya aturan PMK dengan DHE tadi, devisa hasil ekspor tadi, menjadikan stimulan bagi dilakukannya praktek-praktek ilegal lagi gitu untuk melakukan ekspor emas. Nah, kita perketat lagi.
3: Yeah.
5: Sebenarnya kan sudah ditertibkan tuh bea cukai segala macam. Nah, kita berharap ini kita tingkatin lagi lah, baik bea cukai maupun aparat pengawas lainnya gitu.
3: Ya, tapi Pak Rizvani ya, apakah keberadaan PMK nomor 80 2025 ini perlu ditinjau ulangkah begitu Pak?
5: Ya, pemerintah kan sudah melewati beberapa, hampir satu tahun mungkin ya,
3: pasang
5: dari PMK ini. Nah, saya pikir regulasi dan kebijakan harus adaptif dengan kondisi, baik dari sisi melihat profitability dari industri di hulu maupun industri pengolahan, dengan peningkatan biaya-biaya produksi dibandingkan dengan eskalasi peningkatan harga komoditas.
3: Yeah.
5: Jadi emas misalnya, saat ini kan harga komoditas emas ini setelah pernah mencapai puncak dari harga ya sampai hampir 5.500 troy ounce, $5,500 per troy ounce ya, itu sekitar awal tahun 2026 kemarin, dan hari ini menurunnya cukup signifikan, turun
3: ya.
5: Dari puncak itu sampai sekarang di $4,170 per troy ounce, artinya ya seperlima ya, berarti turunnya lebih dari seperlima, artinya lebih dari 20% penurunan harga, tetapi cost produksi itu kan meningkat karena dengan kondisi Selat Hormuz, BBM, harga solar meningkat gitu kan, dan beberapa dengan peningkatan harga komoditas yang lain, spare part meningkat dan lain sebagainya meningkat, harga produksi meningkat gitu ya. Jadi
3: ya.
5: Energi meningkat, komponen lain meningkat. Nah ini harus kita lihat, jangan sampai juga akhirnya dengan profitability yang berkurang tadi ditambah dengan PMK dengan nilai 7,5-15% tergantung pada harga emas tadi, menjadikan ekspor itu sudah sama sekali tidak bisa dilakukan.
3: Yeah.
5: Nah, maka ini perlu ditinjau mungkin fluktuasi dari harga komoditas dan komponen-komponen dalam formula rumus ya, rumus atau perhitungan dari besar biaya keluar itu bisa lebih adaptif dengan perubahan kondisi. Itu aja sih, Mas.
3: Ya, Pak, kalau untuk tadi yang Pak Resvani katakan ya, peninjauan kembali peraturan agar lebih adaptif lah dengan perkembangan begitu ya. Kedua, juga tadi ada penegakan hukum yang harus lebih konkret lah dari aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti ini. Dan tadi juga ada perbaikan regulasi lainnya begitu. Nah, apalagi Pak yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekosistem permasan kita, Pak Resvani?
5: Ya, saya dalam setiap kesempatan tidak pernah intinya menyampaikan bahwa percepatan dari industri hilir
3: ya,
5: untuk menuju ke Indonesia yang besar gitu ya, dari sisi ekspor. Jadi kita jangan lagi misalnya ekspor logam, tetapi ke manufaktur, pabrik and product lah, misalnya seperti itu, komponen-komponen dan lain sebagainya. Nah, ini kalau besarnya industri bisa tumbuh di dalam negeri, kan penyerapan di dalam negeri juga semakin meningkat.
3: Yeah.
5: Jadi saya, value added ini jangan berhenti di intermediate industry, tapi di manufakturnya kita kencengin nih. Kalau industri mobil kita hidup, industri handphone kita bisa tumbuh di dalam negeri, itu kan, maka kebutuhan komponen-komponen yang dibutuhkan tidak hanya emas, tapi yeah, semua logam itu bisa kita serap dengan nilai lebih tinggi pada saat kita ekspor pun sudah menjadi end product yang kita ekspor gitu.
3: Yeah.
5: Itu investasi ini segera kita perbaiki untuk bisa menjadikan kita kompetitif ya, untuk bisa membangun industri manufaktur di dalam negeri. Nah ini yang harus kita buat. Pada saat itu bisa dilakukan, maka ekosistem industri akan tumbuh, Mas.
3: Yeah.
5: Ekosistemnya ya, bukan hanya end product. Begitu ada end product kan yang komponen ini pasti nanti akan tumbuh lagi kalau bisa didekatkan, karena kita kan punya sumber daya dan cadangan yang termasuk lah salah satu negara yang besar di dunia. Maka comparative advantage dari sumber daya cadangan tambang kita ini kita miliki, itu akan menjadikan negara kita sebenarnya sangat kompetitif untuk membangun industri manufaktur di dalam negeri.
3: Iya. Tapi kalau saat ini pemakaian emas kita paling banyak untuk perhiasan, atau bagaimana itu Pak Resvani?
5: Iya, masalah satunya sebenarnya imbang-imbang aja ya, antara yeah, perhiasan dengan juga untuk lindung nilai gitu yeah, saya.
3: Ada instruksi masalah teknologi elektronik juga begitu kan ya Pak Resvani ya, penggunaannya ya.
5: Kalau untuk elektronik mah kecil ya.
3: Kecil ya.
5: Kan pabriknya masih sangat kecil.
3: Iya. Yeah. Makanya itulah harus didorong value added-nya ke sana juga begitu Pak Resvani ya.
5: Betul.
3: Nah baik kalau begitu Pak, kita nantikan perkembangannya. Apakah Kemenkyu akan meninjau ulang PMK itu Pak Resvani nanti Pak, dengan maraknya penyelundupan emas ilegal seperti ini. Terima kasih banyak kalau begitu waktunya Pak Resvani.
5: Baik, sama-sama Mas Zaini.
3: Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi periode kepengurusan 2024-2027 Resvani MBA.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Andri Iskandar.
1: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
2: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
1: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
3: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba, tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin, itu sudah dibongkar di depot Teno itu 6.500.000 liter.
1: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Gustiningsi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah.

0: pendidikan sebesar 7 orang ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBK-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
1: Mir, uang kas masih ada kan?
2: Masih, kenapa?
1: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
2: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
1: Kan cuma pinjam sebentar.
2: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
1: Tapi, aku bakal balikin kok.
2: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
1: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
2: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
1: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
2: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
3: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan bagaimana keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang telah disiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Sudah hadir ujung telepon yaitu Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dari Kabupaten Purbalingga, Bapak Agung Widiarto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Amin.
2: Siap.
1: Iya. Pak Agung, kalau kita bicara di Purbalingga sendiri, sekarang ada berapa kopdes sih Pak?
2: Ya, ya selamat siang pendengar RRI Pro 3. Dari Kabupaten Purbalingga, untuk KDKMP yang sudah terbangun sampai dengan saat ini ada 160 KDKMP. Jadi, namun demikian, dari 160 KDKMP itu berdasarkan surat dari Kementerian Koperasi bahwa ada 79 KDKMP yang harus segera dilaksanakan verifikasi dan validasi lapangan menyangkut dengan gedung, kemudian sarana dan prasarana yang ada. Jadi kami dari Kabupaten Purbalingga sudah melakukan verifikasi dan validasi 79 gedung KDKMP beserta sarana dan prasarana yang ada. Demikian Mbak.
1: Oke, targetnya kapan Pak? Selesai?
2: Kalau selesai saat ini sudah selesai 160. Namun demikian dari Kementerian Koperasi bahwa yang untuk tahap pertama yang perlu diverifikasi adalah 79. Kalau 79 kami sudah 100%, tinggal nanti nunggu tahap berikutnya, nunggu ketentuan ataupun surat dari Kementerian Koperasi lagi.
1: Baik, Pak Agung, kita tidak hanya berdua ini ngobrolnya, saya juga akan ajak Ketua KDKMP dari Desa Tuladegi, Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, ada Pak Martenusi, iya, ada Pak Agung Widiarto nih dari Purbalingga, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Iya, oke. Pak Marten, kalau di Gorontalo, di tempat Bapak ini di Desa Tuladegi, ini udah beres juga ya? Udah pembangunannya sudah selesai, tinggal terlaksana saja atau sampai seperti apa Pak?
3: Iya, makasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Yang pertama memang untuk koperasi Desa Tuladegi sendiri masuk dalam 30 kopdes yang menjadi target pembangunan di awal untuk tahun ini. Dan alhamdulillah sudah rampung. Bagaimana juga koperasi-koperasi yang sudah berdiri secara fisik untuk gerainya. Dan itu sudah terlihat secara nampak atas mata bahwa bahkan untuk sarana-prasarana dan infrastruktur lain juga sudah masuk dan sudah diverifikasi juga oleh Dinas untuk persiapan aktivitas operasional.
1: Oke, dan sejauh ini ada kendala tidak sih, Pak Marten?
3: Ya, secara umum kendalanya tidak ada, Mbak. Artinya kan memang ini sejak awal memang hanya mengikuti regulasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sekalipun memang di tingkat bawah itu banyak sekali hal yang menjadi problematika tentang pengelolaan koperasi ini yang masih menjadi pertanyaan besar seluruh pengurus. Di antaranya misalnya sejauh mana nanti eksistensi. Saya kira kendala-kendala yang sifatnya hubungan kelembagaan antara pengurus dengan manajer ini yang menjadi problem mendasar saya kira yang harus dijawab oleh pemerintah. Sekalipun memang kalau kita baca perpres terbaru yang ditandatangani oleh Presiden 82 tahun 2026 itu ada pasal yang menyebutkan tentang bagaimana hubungan antara manajer dengan pengurus koperasi. Memang ada hubungan-hubungan yang sifatnya komunikasi, ya pengambilan kebijakan dan sebagainya. Tapi yang menjadi momok atau pertanyaan besar kemudian adalah apakah kemudian dengan pengambil alihan agrinas selama 2 tahun itu memberikan semacam garansi terhadap eksistensi pengurus ketika kemudian ini harus ketika berjalan. Di satu sisi kan memang manajer kita tahu dibentuk oleh kementerian terkait. Nah, apakah kemudian
4: kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Koperasi 25, mm-hmm. itu jelas bagaimana kedudukan pengurus itu punya kewenangan besar. Tapi bagaimana kemudian dengan model pengelolaan koperasi desa yang diatur oleh Perpres 82 ini, seiring dengan

0: BPNP itu nanti pada saatnya adalah merupakan kewenangan dari Agrina. Jadi untuk di Kabupaten Purbalingga saat ini memang sudah ada beberapa KGKMP yang operasional. Walaupun operasionalnya belum di gedung KGKMP, karena apa? Karena belum dilakukan penyerahan gedung, karena kemarin baru dilakukan verifikasi dan validasi.
1: Okay.
0: Pentahapan di Kabupaten Purbalingga saat ini mulai kemarin, mulai tanggal 12 Oktober hari Senin kemarin, itu selama 4 hari ke depan, di tahap pertama itu kami bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang melakukan mengumpulkan bendahara-bendahara koperasi, KTKMP. Jadi ada 150 yang saat ini nanti perasaannya akan dilakukan peningkatan kapasitas bagaimana pengelolaan koperasi. Jadi dalam peningkatan kapasitas itu para calon-calon pengelola pada saatnya adalah bendahara KTKMP ini, itu di ada mentor di apa, dididik ataupun diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan terkait pembukuan dan lain sebagainya. Jadi kan pada saatnya nanti akan dilakukan uji kompetensi. Jadi pada saatnya akan masing-masing menerima setelah uji kompetensi lulus ada sertifikat dari badan apa namanya BNSP, itu yang akan diterimakan kepada para bendahara itu.
1: Okay, ini dari segi serah terima ya. Tapi yang menjadi pertanyaan penting buat saya adalah begini, Dinas Perdagangan ini mampu tidak kemudian menghubungkan antara KDKMP dengan misalnya jaringan pasar yang lebih luas, ada pasar induk, kabupaten, swalayan atau industri, agar kalau kita bicara mengenai hasil desa atau hasil bumi yang diserap oleh koperasi bisa tersalurkan dengan harga-harga yang optimal. Ikut terlibat nggak sih Pak Agung?
0: Jadi peran dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam hal ini memang betul. Kita melingkan menghubungkan antara KDKMP dalam rantai pasok di sini. Dalam hal ini kami juga sudah berkomunikasi dengan para agen-agen LPG melalui asosiasi pengusaha agen-agen LPG yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam rantai pasok itu, agar KDKMP yang ada dimanfaatkan untuk dapat menyalurkan LPG sebagai pangkalan-pangkalan LPG. Sementara memang sudah ada beberapa bekerjasama dengan agen LPG yang ada di Purbalingga. Kemudian berikutnya kami juga menghubungkan dengan PT Pupuk Indonesia untuk penyaluran pupuk itu. Kemudian dengan bulog terkait dengan beras yang subsidi, demikian juga dengan minyak goreng. Itu jadi peran dinas menghubungkan antara KDKMP dengan regulator-regulator yang menangani barang-barang bersubsidi. Demikian Mbak.
1: Oke, kalau kita lihat ya dari proses yang sedang dilewati Pak Martin, mungkin saya ke Pak Martin lebih kepada seperti apa sih keterlibatan masyarakat, berapa persentase warga desa yang saat ini sudah mendaftar sebagai anggota resmi dari KDKMP, ataukah masih ada kendala utama mengajak warga yang belum tergabung, Pak Martin?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang framing awal terkait dengan program KDMP ini kan memang menjadi antusias masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam koperasi ini. Dan itu bagi kami di Tula Dengki itu sejak dia terbentuk 25 April tahun lalu, itu luar biasa masyarakatnya yang hadir di Musdes pertama, Musdes khusus itu kurang lebih hampir 500 orang yang hadir. Itu menunjukkan bahwa masyarakat punya komitmen dalam membangun ekonomi di tingkat desa, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pemberdayaan mereka, sehingga ada kesinambungan ekonomi mereka. Nah, untuk saat ini, keanggotaan kita memang masih stagnan sejak awal dibentuk. Ya, ada juga antusias masyarakat untuk mendaftar. Kita sekarang masih posisi di angka 150-an keanggotaan. Yeah. Dan untuk

0: kendala dalam proses perekrutan itu di mana-mana, hampir seluruh koperasi mengalami hal yang sama. Di antaranya adalah bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat agar mereka bisa mendaftar sebagai anggota. Harus diingat bahwa koperasi ini kan berbeda dengan koperasi konvensional pada umumnya, yang memang menitiberatkan pada program simpan pinjam. Nah, koperasi desa ini memang ada program simpan pinjamnya, tetapi kan memang lagi-lagi perlu ada semacam sistem yang betul-betul bisa menjadikan simpan pinjam itu tidak seperti simpan pinjam konvensional pada umumnya, tetapi ada semacam garansi keuntungan yang bisa diperoleh ketika simpan pinjam itu dilakukan. Nah, untuk kami memang sejak awal sudah berkomitmen bahwa program simpan pinjam ini kita bukan abaikan, tapi kita belum jadikan sebagai program prioritas. Kita masih fokus pada 5 program unggulan lainnya, baik itu di bidang sembako dan sebagainya, itu tanpa mengabaikan simpan pinjam sebagai bagian daripada program yang sudah menjadi ketentuan main dalam peraturan. Nah, kami sendiri sekali lagi terkendala dalam, kalau sosialisasi kami lakukan, bahkan seluruh dusun yang ada kita lakukan secara masif.
1: Oke, sudah diinformasikan ya. Oke. Tapi begini, mungkin Pak Martin yang juga lebih relate ya, lebih terkait dengan masyarakat. Gimana sih strategi koperasi agar nantinya gerai sembako KDKMP itu tidak mematikan warung-warung kelontong milik warga? Apakah warung-warung warga ini bisa ditarik menjadi kemudian reseller atau mitra pengecer begitu, Pak Martin?
0: Iya, pertama secara geografis posisi KDMP yang ada di Kelabeng ini memang cukup jauh ya dari retail-retail atau warung-warung atau toko-toko masyarakat yang ada di sekitar sebagaimana kebiasaan umum. Nah, tetapi kalau dalam rangka itu memang pertama kan kalau kita lihat objek dari koperasi ini kan anggota masyarakat dengan menawarkan bahan pokok dan lain sebagainya yang jauh di bawah harga pasar pada umumnya. Tetapi memang apa yang ada menjadi tantangan kita adalah bagaimana kemudian membangun kemitraan dengan para retail atau usaha-usaha mikro masyarakat yang ada lainnya. Tentu kita bukan ingin menjadikan mereka sebagai kompetitor kita. Kita ingin kemudian masyarakat juga cerdas dalam memanfaatkan koperasi tanpa mengabaikan usaha-usaha mikro yang memang sudah ada selama ini. Satu contoh misalnya usaha tabung gas. Tabung gas ini kan akan disuplai melalui koperasi desa. Nah, ini juga di lain sisi kan kita lihat ada pangkalan-pangkalan yang selama ini memang sudah ada di masyarakat. Nah, kita berharap pemerintah memberikan regulasi yang menjadikan koperasi desa tidak hanya sekedar sebagai pangkalan biasa sebagaimana yang sudah ada di masyarakat umum, tapi kita ingin memang menjadi semacam pemasok utama ya, yang bisa kemudian kita distribusikan tabung gas itu kepada usaha-usaha mikro yang ada di sekitar kita, bahkan di desa itu. Sehingga dengan ini kemudian masyarakat yang punya usaha mikro ini tidak memandang bahwa koperasi ini menjadi saingan mereka, kompetitor mereka dan sebagainya. Di lain sisi memang kita akan fokus juga pada produksi dari petani. Ya, di mana memang kalau di Tuladeng itu sektor pertanian memang menjadi salah satu potensi desa yang cukup besar. Dalam pengembangan ekonomi khususnya untuk di bidang koperasi. Intinya kita akan terus bagaimana mencari satu strategi yang tepat untuk menjadikan usaha-usaha mikro masyarakat itu bukan sebagai kompetitor kita.
1: Oke. Pak Agung, mungkin pesan-pesan seperti apa sih yang juga mau ditambahkan, terutama terkait karena kalau kita lihat KDKMP ini kan tujuannya untuk menciptakan kemandirian ekonomi di wilayah-wilayah, begitu ya. Sementara prioritas nasional saat ini juga sebagai rantai pasok lokal, ada agenda besar pemerintah yaitu pemenuhan MBG, kemudian penyediaan obat murah dan sebagainya. Apa hal yang paling menjadi kendala tersendiri di wilayah Purbalingga dan kemudian ini menjadi hal yang harus diselesaikan dalam waktu dekat?
2: Ya, terima kasih. Jadi karena secara keseluruhan belum beroperasi secara optimal, tentunya kendala-kendala yang dihadapi, yang pertama adalah satu yang penting koordinasi dulu. Koordinasi dari mulai manajer koperasi yang sudah ada, kemudian dengan mengurus KDKMP, kemudian dengan desa atau kelurahan tentunya. Jadi dalam ketika koordinasi sudah terbentuk, maka akan menjadi sinergi bersama. Sinergi bersama untuk dapat mensukseskan program-program pemerintah ini. Tentunya masing-masing desa, masing-masing KDKMP yang ada, tentunya dalam menangani apa namanya kebutuhan masyarakat dan potensi yang dari masing-masing desa tentunya berbeda, karena antara satu desa dengan desa yang lainnya potensi unggulan yang dapat untuk apa namanya menyerap hasil produksi yang ada di desa masing-masing desa itu berbeda-beda. Jadi masing-masing KDKMP itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi yang terpenting yang pertama dilakukan adalah koordinasi akan muncul sinergi bersama. Itu Mbak yang harus dilakukan.
1: Oke, baik. Pak Martin, juga mungkin terakhir yang bisa disampaikan sebagai ketua dari KDKMP, dari program-program yang ada, kemudian bagaimana nantinya memperkuat, misalnya kalau kita bicara bahwa alokasi khusus KDKMP ini kan untuk pameran dagang berskala internasional, juga mengangkat keunggulan dari desa masing-masing.
0: Iya. Pertama tentu kita berharap bahwa pemerintah lebih mempercepat regulasi yang memberikan semacam kejelasan terhadap penggunaan koperasi termasuk juga usahanya, karena memang kita masyarakat khususnya anggota koperasi itu ada kekhawatiran di mana kemudian di salah satu pasal yang ada dalam Perpres terbaru itu juga di mana kami itu pengurus koperasi itu harus sifatnya apa namanya sewa terhadap gerai yang ada. Nanti ini menjadi problem juga ke depan, termasuk juga nanti kita berharap juga koperasi ini bisa dikelola secara baik dan maksimal oleh manajer yang ditunjuk oleh pihak kementerian atau Agrinas dan bisa berkolaborasi secara maksimal dengan kami sebagai pengurus koperasi. Nah, tentu juga kita berharap bahwa potensi desa yang ada khususnya di Tuladegi itu kita sudah petakan, kita sudah juga identifikasi, dan itu memang menjadi patron dalam penyusunan program usaha yang ada di desa, sehingga kemudian dengan adanya suplai operasional dari pemerintah melalui sarana prasarana dan kebutuhan pokok yang akan masuk, itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengelola koperasi ini secara baik, sehingga potensi desa, ekonomi masyarakat akan tumbuh, ya pemerintah desa juga tidak merasa apa dengan apalagi dana desa yang dipotong untuk pembangunan operasional ini. Koperasi menjadi jaminan bahwa dipotongnya dana desa itu tidak memberikan semacam efek negatif terhadap perekonomian yang ada di desa, termasuk juga aspek pembangunan.
1: Baik, kalau gitu Bapak-Bapak, terima kasih banyak sudah berbincang. Sukses selalu, sehat selalu, selamat siang Pak Agung dan juga Pak Martin.
2: Terima kasih, sehat selalu.
1: Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dari Kabupaten Purbalingga, Pak Agung Widiarto, dan Ketua KDKMP Desa Tuladegi, Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Bapak Martin Lusi.
3: Pro 3 Dinamika Olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan perangkat desa mengenai modus korupsi. Nanti kami akan coba dalami sebenarnya banyak hal tentu yang ingin kami ketahui dari tema perbincangan kami malam hari ini. Kapan kegiatan fiktif itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Dan mengapa pengelolaan dana desa dinilai, dikhawatirkan masih rentan terhadap hal-hal yang penyimpangan tadi dengan berbagai modus yang juga dilakukan? Dan celah pengawasannya itu seperti apa dan bagian manakah yang memang perlu dioptimalisasi agar tidak terjadi tindakan-tindakan seperti itu. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Dr. Yenty Ganarsi. Bu Yenty, selamat malam.
7: Selamat malam.
6: Iya, apa kabar Ibu malam hari ini, Bu? Ya.
7: Alhamdulillah. Baik, baik. Yeah. Baik, nggak baik ya. mau membicarakan hal yang nggak baik.
6: Yeah. Ini KPK ingatkan perangkat desa soal modus korupsi nih, Bu. Kenapa ya, Bu, ya? Pengelolaan dana desa itu masih dinilai cukup rentan terhadap penyimpangan ini, Bu.
7: Bisa jadi moral gitu ya. Karena penyimpangannya itu kan sesuatu yang biasa ya, biasa dilakukan walaupun bukan kepala desa ya. Artinya harusnya sebagai seorang pamong praja itu beda dong sama masyarakat biasa harusnya kan. Itu kan kalau nggak salah kan modusnya semacam apa, laporan fiktif, kemudian menyalahgunakan apa ya, dana untuk program apa tapi tidak diberikan ke sana, atau bahkan memang digunakan untuk kepentingan pribadi, gitu ya kan. Ini kepala desa yang terjerat korupsi kan sudah banyak ya, karena sejak tahun 2020 memang mereka termasuk subjeknya untuk korupsi, dan sebetulnya kan juga harus wajib LHKPN tuh. Kepala desa itu ini harus didengungkan ya. Ini juga saya nggak yakin apakah dipatuhi atau tidak gitu ya. Tapi ini KPK-nya juga harus berbenah ya. LHKPN itu diperiksa benar atau enggak gitu.
6: Oke.
7: Okay. Ya itu kan penting juga. Apalagi jadi ini kan hal-hal pencegahannya penting sehingga mereka yang itu kan modusnya macam-macam.
6: Yeah.
7: Modusnya pihaknya menggelapkan anggarannya atau laporan fiktif gitu ya, nggak ada kegiatannya tetapi seolah-olah ada. Tapi
6: kan mengadakan yang nggak ada begitu ya, Bu ya.
7: Iya, tapi nggak mungkin sendiri kan, karena ada sekretaris desa dan sebagainya kan, itu kan sama aja beramai-ramai juga, nggak mungkin lah korupsi sendiri itu tidak mungkin.
6: Okay.
7: Tidak mungkin.
6: Yeah.
7: Nah permasalahannya penegakannya juga seperti itu. Mereka kayaknya mereka juga tidak, orang desa di desa itu kan juga tidak paham ya bahwa ternyata kepala desa juga harus LHKPN, harus melaporkan harta kekayaannya paling tidak per tiap tahun kan gitu. Nah itu kan juga tidak disampaikan, harusnya disampaikan untuk kepada LHKPN supaya kalau sampai dia menggelapkan, ikut apa, menyalahgunakan kewenangan, menikmati uang untuk program desa itu kemanapun, dia akan kelihatan di LHKP, di rekeningnya atau di harta kekayaannya, dan kalau dia gunakan untuk apapun, dia harus dihadang dengan TPPU gitu.
6: Tapi begini Bu, apakah setiap laporan kegiatan fiktif itu sudah pasti dikategorikan sebagai tindakan korupsi, Bu?
7: Oh iya, karena dia sudah masuk kepala pejabat yang harus LHKPN. Ya, ini sudah dimasukkan undang-undang, masuk aturan yang 2020 dari KPK sendiri bahwa dia dimasukkan di situ, dan kemudian berikutnya kan mereka dapat anggaran dana desa.
6: Yeah.
7: Itu kan pemerintah, ya otomatis gitu kan. Karena hal-hal seperti ini itu yang harus difikirkan kan, bahwa sekarang pokoknya semua yang didanai oleh negara, pemerintah, terus ketika digunakan, disalahgunakan, maka itu adalah korupsi, bukan penggelapan, bukan penipuan gitu ya.
6: Okay.
7: Bukan seperti itu.
6: Yeah.
7: Sama juga dengan ketika, makanya harus hati-hati pemerintah misalnya ya, kita bicara koperasi desa. Ya, dulu koperasi itu kan dari kita-kita sendiri gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah ada dana dari pemerintah untuk koperasi itu, apakah untuk gaji atau apa, itu menjadi jatuhnya adalah korupsi.
6: Oh,
7: gitu.
6: Juga. Baik, Bu Yenty, ada hal yang mengatakan atau ditemukan kesalahan pencatatan, Bu. Nah, gimana membedakan suatu kesalahan pencatatan dengan perbuatan yang dapat dipidana? Apakah kesalahan pencatatan itu pun juga termasuk perbuatan yang dapat dipidana, Bu Yenty?
7: Itu kan lihat kesalahannya, kesalahan bagaimana gitu kan, sepanjang
8: tidak menimbulkan apa berkurangnya dana dari pemerintah tadi ya, dana anggaran itu. Kalau misalnya kesalahannya kesalahan angka, tapi kemudian ada selisihnya itu masuk juga untuk anggaran untuk desa itu sendiri, menurut saya ya itu kesalahan typo atau apa gitu ya. Karena kan korupsi itu kan unsurnya banyak, bahwa ada kerugian negaranya, ada yang diuntungkan, baik dirinya maupun orang lain kan gitu. Jadi ini harus hati-hati mereka. Tapi by the way gitu ya, kita hari ini jam segini kita bicara korupsi di desa. Ini kan kita akan menyemangati negara dan kita semua untuk aduh kok sampai ke desa gitu kan korupsinya gitu ya, perangkat desa kok sampai korupsi. Tapi sangat disayangkan 2 jam yang lalu dari berita-berita malah BNPB juga di OTT oleh KPK malam ini. Artinya apa? Ini adalah OTT yang ke-20 berapa ya? 200 berapa gitu katanya. Nah, hal-hal seperti ini itu juga menjadi contoh yang tidak baik bagi mereka di bawah, dan mereka di bawah itu menjadi tidak takut, dan ini harus menjadi peringatan bahwa kita akan ngomong apa, daerah desa tidak boleh korupsi dong, ya nggak mungkin kan, karena di atasnya seperti itu, justru atasnya yang banyak korup-korup itu juga membuat kita tidak bisa mencegah yang di bawah. Mau ngomong apa, kita kan butuh contoh, kita kan sangat butuh contoh. Sementara yang muncul di atas, di peringkat nasional, di peringkat provinsi, kota madya kabupaten, korupsinya seperti itu. Jadi kalau kita akan mengatakan apa, gimana gestur kita akan mengatakan kalau peringkat desa jangan ikut korupsi, kan nggak mungkin. Jadi ini adalah risiko, ini konsekuensi logis, karena di atas tidak bisa memberikan contoh dan mengatakannya.
9: Silakan Yanti menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Agung ini.
8: Iya, senafas ya. Jadi memang atmosfernya buruk sekali di Indonesia. Dan hampir 3 bulan lalu, kalau nggak salah, atau sudah 3 bulan atau 2,5 bulan yang lalu, Indonesia ternyata masuk peringkat pertama terkorup di Asia. Gitu ya. Jadi ini kan kita prihatin sekali. Kita juga tidak bisa mengatakan, oh ya memang bisa seperti itu dan kita terima, tidak boleh. Kita juga harus kaget, kita juga harus marah. Kok korupsi sampai ke desa? Meskipun kita marahnya lebih marah kepada yang tinggi-tinggi tadi di atas-atas. Karena betul tadi Agung tadi betul bahwa kata kuncinya korupsi itu kan jujur, kan gitu ya. KPK saya bilang, kalau jujur, harus jujur lah gitu ya. Tidak korupsi itu artinya jujur gitu kan, jujur, kata jujur. Nah jujur itu kan dalam artian lain adalah anti morali korup gitu ya, anti moral pembusukan. Jadi korupsi itu perbuatan busuk, perbuatan busuk itu tidak jujur, tidak, itu curang, itu adalah perbuatan buruk ya apapun. Hanya memang di dalam undang-undang korupsi terbatas ya, ada hanya ada berapa itu 19 jenis tindak pidana yang namanya tindak pidana korupsi. Tapi perbuatan tidak jujur yang lain di KUHP pun undang-undang lain juga ada, tapi namanya bukan korupsi. Tapi sebetulnya itu adalah korupsi. Jadi kalau dikatakan modusnya seperti itu, tadi di awal saya mengatakan modusnya ya memang modus yang biasa yang bisa dilakukan, bahkan sangat mungkin dilakukan untuk orang-orang melakukan kejahatan keuangan gitu kan, meskipun tidak menjabat kan gitu. Tapi sayangnya kita harusnya ketika orang-orang ini sudah menjabat di pamong praja, bahkan sampai dengan di desa, itu mestinya harusnya beda dong gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang kan itu seperti itu. Kita sekarang mesti melihat gitu, apa sih sebabnya dan kemudian apa akibatnya, terus solusinya apa, kan gitu ya. Sebabnya itu kan, itu tadi salah satunya adalah contoh banyak sekali korupsi, dan kita mulai tidak peka, tidak kaget, tidak prihatin, bahkan bosan bicara tentang korupsi karena muncul terus, kan gitu ya. Nah ini bahaya itu, karena penerimaan sosial ini juga bahaya. Harusnya kita tetap tidak menerima denial for corruption, tetap gitu ya. Kemudian flexing itu ya, pola hidup yang hedon, yang pamer, dan masyarakat itu juga masih kagum pada orang-orang yang penampilannya lebih Nah ini juga penting. Jadi harusnya jadi masyarakat juga tidak usah terkagum-kagum kalau ada orang penampilannya wah gitu ya. Itu harus curiga. Itu ya. Nah pesannya dari PPPU adalah ketika ada penampilan-penampilan tidak sesuai dengan profilnya, itu harus dicurigai. Itu tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya ketika ada korupsi di desa, jangan segan-segan juga. Hati-hati kalau among praja di desa, kalau kena korupsi, uang itu kamu pakai apapun akan dikejar. Untuk siapa istrinya, istrinya akan dikejar. Untuk anaknya, anaknya pun akan dikejar. Dan akan dijatuhi juga pidana PPPU pasif paling tidak. Itu ancamannya 5 tahun. Dan uang yang sudah diberikan itu dari hasil korupsi akan dirampas kembali.
9: Kapan Bu uang hasil PPPU korupsi nanti? itu dapat dijadikan objek perkara TPPU ini Bu Yanti?
8: Ya, ini pertanyaan bagus. Nah, justru kita akan menyampaikan kepada masyarakat di desa dan digaungkan ke sana bahwa perangkat desa itu korupsi. Korupsinya apa? Misalnya dapat uang dari fiktif tadi ya.
9: Iya.
8: Laporannya tidak sesuai, uangnya masuk ke kantong mereka. Nggak mungkin sendirian ya. Masuk ke kantong misalnya kepala desa. Tidak kan ada itu. Itu.
9: Halo, Bu Yanti, putus-putus nih Bu, mohon maaf suaranya Bu.
8: Halo. Sudah, halo.
9: Sudah bagus Bu, silakan Bu.
8: Ketika sudah dia mendapatkan uang dari apa menggelapkan misalnya, atau tadi itu mengakunya salah pencatatan, tapi ada keuntungan dari salah pencatatan itu, ada keuntungan masuk ke kantong pribadinya. Nah, setelah itu yang masuk ke kantong pribadinya itu digunakan untuk beli apapun, itu adalah TPPU. Jadi barang yang dibeli dari uang korupsi tadi harus disita kembali, dan barang itu untuk siapa, untuk istrinya, untuk anaknya, itu juga ditelusuri bisa menjadi tersangka TPPU. Nah itu harus disampaikan. Sekarang TPPU masuk desa.
9: Menarik ini. Gitu. Markup gimana kalau ditemukan itu tadi, masuk kategori? Bagaimana dengan markup di desa kelurahan ini Bu? Intinya seperti itu, apakah itu bisa ditarik kategori sebagai tindak pidana korupsi juga?
8: Oh iyalah, kalau dana RT tadi yang 100 juta atau 150 juta tadi itu memang dari dana kelurahan tadi kan bilang gitu ya, dan itulah berasal dari pemerintah gitu ya. Itu kemanapun kalau tidak digunakan untuk masyarakat kan harus untuk masyarakat, ya kan? Misalnya untuk bikin sesuatu itu 50 juta gitu kan, harusnya. Tapi kemudian dilaporkannya 100 juta atau 75 juta gitu kan. Berarti kan ada 75 juta karena dimarkup, dinaikkan harganya misalnya. Terus dinikmati. Ya korupsi. Tapi memang itu ada policy ya, kebijakan. Korupsi yang di bawah berapa sekarang ya? 25 juta atau 50 juta itu? Itu kalau nggak salah itu ada kebijakan tidak akan diusut tetapi dikembalikan gitu ya. Itu dalam posisi juga dalam posisi ini apa ya, karena pemikirannya adalah proses penegakan hukumnya biayanya lebih besar daripada yang dikorup
9: atau mengembalikan uang negara yang dirugikan tadi itu Bu ya, intinya.
8: Iya betul. Tapi permasalahannya ini apakah tidak menjadi bumerang juga untuk kita? Jadi mereka ambil korupsi aja, nanti tuh kalau ketahuan kita kembalikan. Jadi harusnya memang kita mesti membetulkan apa ya, memperbaiki moral-moral itulah ya. Karena ini saya kalau ditanya tentang korupsi jadi bingung ya, mau mulai dari mana gitu ya. Mau dari siapa yang dimulainya kan, kondisi Indonesia seperti ini, bahkan korupsi sampai di desa gitu kan. Jadi ya mau nggak mau sebagai orang-orang yang menjabat tertinggi yang paling bertanggung jawab. Jadi program-program pemerintah itu termasuk ini tadi pengaturan bahwa RT mendapatkan 100 juta per tahun memang kan gitu kan, misalnya seperti itu. Ya itu sudah dikalkulasi belum untuk apa? Apakah semua RT kebutuhannya sama gitu kan? Terus mengawasinya bagaimana? Jadi kalau ada aturan-aturan program-program itu harus betul-betul sebelumnya dikaji. Setelah itu diantisipasi, dimitigasi. Nanti kalau ada hal-hal yang ada celah-celahnya bagaimana? Ada celahnya kah tidak? Nah, memang kalau menurut saya ya, kajiannya juga tidak mendalam menurut saya. Artinya, jika ada korupsi di bawah-bawah ini, kalau saya ditanya, bagaimana caranya memberantas korupsi di Indonesia, apakah cukup dengan penerapan TPPU? Rasanya tidak sesederhana itu.
9: Oh.
8: Jadi harusnya dipikirkan mulai kenapa ini uang ini ada dan kenapa dikorupsi, ya kan? Jadi harus dipikirkan program ini bagaimana lahirnya ketika menjadi program pemerintah, gitu ya. Artinya apa? Ya, jangan terus karena jadi presiden tuh merasa semau-maunya, enggak juga kan? Jadi menteri merasa paling ini untuk kementeriannya, enggak juga. Yang benar adalah siapapun itu kalau dia jadi pemimpin negara atau pemimpin provinsi, pemimpin kementerian, dia yang paling bertanggung jawab, gitu. Tunjukkan bertanggung jawab termasuk ketika membagi-bagi kue ini tadi.
9: Iya.
8: Nah, semua desa adalah 1 miliar, kan gitu kan? Jadinya kampanye. Nah, itu kan aneh. Desa yang butuh sama yang tidak butuh sama. Artinya, menurut saya, itu tidak mau berpikir mendalam, tapi akibatnya malah merusak moral di bawah. Kalau nggak butuh kan kenapa gitu? Artinya seperti tadi ada markup ya, bikin kaget juga sih sebenarnya. Ampun, sampai uang 100 juta aja
9: di markup. Laporannya, iya.
8: Ditarik korupsi yang memang perbuatannya korupsi, tapi pemikiran dari Kejaksaan Agung, kalau udah waktu itu Jaksa Agung, masuk akal juga kalau diproses. Dana memprosesnya itu penegakan hukum jauh lebih besar daripada yang akan dikembalikan. Nah itu jadi gimana? Mau bagaimana? Jadi saya ditanya begini, agak bingung juga dengan kondisi Indonesia seperti ini, nggak tahu mulai dari mana.
9: Ya. Tapi begini Bu Yanti, seperti Bu tadi sampaikan ya, kalau tindak pidana terus berpindah tangan atau dialihkan kepada aset lain. Kalau kita bicara dari perspektif TPPU ini Bu, gimana Bu membedakan aset hasil korupsi dengan harta yang diperoleh secara sah ini Bu Yanti?
8: Iya, sebetulnya gampang, jadi gini. Sebetulnya untuk memberantas korupsi itu kalau pakai undang-undang korupsi saja itu kan banyak, tidak hanya korupsi, kejahatan keuangan, banyak kegagalannya. Karena apa? Karena pidananya perampasan kemerdekaan atau penjara itu pun kita udah lihat ya, Cipinong seperti apa, dikorupsi lagi kan. Berarti nggak menjerakan, ya kan? Tujuannya kan menjerakan. Menjerakan baik yang dia sendiri supaya kapok atau orang lain supaya tidak ikut-ikutan. Itu kan tujuan penjatuhan pidananya seperti itu. Nah, karena hal itu, pemikiran seperti itu sangat tidak optimal dan jauh dari harapan, maka ada pemikiran yang spektakuler ya di tahun 1988, fungsinya undang-undang pertama 86 di Amerika adalah untuk memberantas dan membuat kapok orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan dari korupsi, dari kejahatan ekonomi, maka muncullah undang-undang pencucian uang, yaitu ketika uang hasil korupsi itu digunakan, dimanfaatkan, dialirkan untuk apapun, dikejar lagi dengan undang-undang lain. Artinya, orang yang korupsi, kemudian hasil korupsinya untuk beli mobil misalnya, dia akan berhak dengan dua undang-undang, dua pemidanaan.
9: Dan orang yang menerima uang, apakah juga bisa dimintai pertanggungjawaban juga, Bu?
8: Dan yang paling penting itu, orang yang menerima pun akan kena, meskipun dia tidak terlibat korupsinya, dia akan kena tindak pidana pencucian uangnya. Jadi untuk membedakan uang yang dari hasil korupsi atau bukan, yang tertutup atau bukan, mudah sekali, yaitu terhadap harta kekayaan benda-benda yang memang ada pada mereka yang diperoleh setelah korupsinya terjadi. Hari pada waktu dia melakukan korupsi dengan pembuktian itu gitu.
9: Ya, walaupun yang menerima tidak tahu Bu ya, asal-usul uang itu ya.
8: Yang menerima tidak tahu
9: asal-usul uang tersebut dari mana itu.
8: Undang-undang TPPU itu kan dibuat itu kan udah sangat cermat dan lama ya oleh para pemikir-pemikir berkaliber internasional. Itu sudah dipikirkan bahwa yang kena TPPU itu tidak saja yang tahu, tapi yang have reason to know, yang mempunyai kecurigaan itu is enough, itu cukup. Tidak, jadi tidak harus really to know, tidak harus betul-betul tahu,
9: iya.
8: Tetapi juga orang cukup patut curiga, patut menduga,
9: iya.
8: Ini aneh penerimaannya, tapi dia nekat menerima, padahal dia punya, kalau dihitung, kalau didalami dengan pertanyaan-pertanyaan, tentu saja ketika penyidikan itu harusnya seukuran dia mendapatkan sekian dari orang itu, dia harusnya curiga, ini nggak pantas.
9: Oh, gitu kan. Kita ya, bisa lihat terima. Ya Bu ya, dari situ ya, dari kebiasaan ya. Ketika dia memberikan uang rasanya profilnya. Iya, profilnya harusnya ada kecurigaan sana. Nah, seandainya
8: dia nekat merita, dia
9: iya,
8: kena.
9: Iya.
8: Dia tidak betul-betul tahu.
9: Ya, seseorang sudah didakwa sebagai TPPU ataupun tindak pidana korupsi nih Bu, dalam hal ini
8: ya.
9: Kemudian yang bersangkutan mengembalikan uang tadi, apakah itu secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidananya Bu?
8: Tidak. Tidak dalam undang-undang korupsi, bahkan itu sudah dicantumkan langsung di pasal 4 undang-undang korupsi, bahwa pengembalian keuangan negara yang pengembalian kerugian atau keuangan negara yang dilakukan dengan korupsi itu tidak menghapuskan perbuatan itu dapat dipidana.
9: Wow.
8: Gitu.
9: Yeah. So,
8: itu udah ada. Bahkan itu bukan dari pemikiran ya.
9: Okay.
8: Bukan dari pendapat, karena pendapat ahli itu kan juga yeah. sumber hukum ya, selain undang-undang. Yeah. Tapi itu justru secara tertulis itu ada. Termasuk dalam pasal 4-nya. Bahwa okay. kan pasal 2, 3 tindak pidananya, pasal 4 tentang itu, pasal 5 baru tindak pidana lagi sampai terus pasal 16 itu.
9: Yeah.
8: Jenis tindak pidana yeah. korupsi.
9: Yeah.
8: Jadi perlu disampaikan pada masyarakat, pada perangkat desa, bahwa tidak boleh lagi juga mengatakan bahwa saya tidak menikmati sekecil yeah. apapun gitu ya,
9: yeah.
8: serupiah pun.
9: Yeah.
8: Nah,
9: yeah.
8: undang-undang korupsi mengatakan tidak harus dia menikmati. Tetapi kalau
9: oh.
8: perbuatannya menimbulkan orang lain yang diuntungkan, gitu kan ya, tidak
9: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
8: Kalau orang lain yang diuntungkan, tapi karena perbuatannya dia tetap kena.
9: Oh.
8: Jadi jangan, ya kan banyak nih menteri pun.
9: Oke. Okay. Artinya Bu,
8: siapa mengatakan tidak serupiah pun?
9: Iya.
8: Ya, apa tidak serupiah pun, tapi tanda tanganmu menimbulkan kerugian negara kena.
9: Iya. Kalau begitu Bu Yenti, apakah memang penindakan korupsi di kita itu seolah-olah Bu ya, itu hanya berfokus pada pelaku, bukan pengembalian asetnya dong Bu?
8: Oh, iya, tidak sih. Kalau sebetulnya dengan undang-undang korupsi itu. Kalau penegak hukumnya profesional, ya itu juga memang harus disita dan kemudian putusan dirampas dan juga mengembalikan keuangan itu tadi ya, uang pengganti gitu kan.
9: Yeah.
8: Hanya sayangnya undang-undang korupsi mengatakan bahwa dalam hal uang pengganti dalam waktu 30 hari tidak bisa dikembalikan, maka diganti dengan pemenjaraan, kan itu celahnya.
9: Oh,
8: ya kan?
9: Oke.
8: Okay. Yeah, nah, ya mereka yeah. pasang badan lah gitu kan. Diganti 2 tahun kan gitu misalnya gitu yeah, kan.
9: Yeah.
8: Nah, itu kan jadi pasang badan. Tapi kalau ditempel dengan tindak pidana pencucian uang dan
9: yeah.
8: penegak hukumnya profesional, nggak usah nunggu uang pengganti, cari sendiri kemana rampas.
9: Yeah.
8: Nah, sayangnya boleh saya sampaikan, penegak hukum di Indonesia untuk korupsi kayaknya gampang menggunakan TPPU. Bahkan di pengadilan pun ada pemahaman hakim bahwa kalau uang itu sudah dirampas dengan undang-undang korupsi
9: yeah.
8: dan kemudian sudah disita, jadi ngapain pakai TPPU? Loh, ya enggak lah. Kalaupun sudah dikembalikan, tapi kalau TPPU-nya tetap terjadi,
9: harus di
8: undang-undang korupsi, tetap harus ditambah pidananya gitu. Jadi ini juga berbahaya ini. Saya, pengalaman saya ketika saya hadir di pengadilan, saya menyampaikan atau bahkan saya mendapatkan pertanyaan seperti itu dari hakim atau dari penegak hukum yang lain. Artinya belum difahami betul bahwa cara mencegah menjerakan itu adalah juga tidak follow the suspect, tidak hanya mengarah kepada pemenjaraan, tapi follow the money.
9: Oh, okay. Aliran, jadi aliran uang itu penting itu Bu ya, untuk mengungkap
8: sangat
9: itu ya.
8: Sangat penting di Indonesia nampaknya ya.
9: Yeah,
8: saya mulai 2003 lah ya, saya mendalami ini ya, 23 tahun kan. Sepertinya pemenjaraan itu Pak tidak Erick terlalu menjerakan. Yang paling ya jerah adalah kalau uangnya diambil kembali.
9: Itu satu. Oleh karena itu pelacakan aliran uang itu penting selain membuktikan perbuatan korupsinya. Itu Pak tidak
8: penting. Dan undang-undang aset recovery sangat penting.
9: Iya.
8: Undang-undang aset pemberantasan aset recovery sangat
9: aset penting. Aset recovery. Oke, okay, baik.
8: Kami juga ambilnya itu.
9: Ya. Malam ini nambah ilmu ini Bu Yanti dari TPPO ini.
8: Terima kasih.
9: Bu Yanti, makasih banyak ya Bu ya untuk penjelasannya. Dan

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

garda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz dan Malinau kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk edisi siaran hari ini di 14 Oktober 2026. Dan hingga di pukul 24 malam nanti, Ermalina akan menemani semuanya dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Dan menyapa untuk semua pendengar juga yang mendengarkan dan mengakses program siaran kami melalui aplikasi Air Digital dimanapun Anda berada. Pendengar, untuk mengawali semua rangkaian acara yang akan kami hadirkan di sepanjang hari ini hingga di pukul 24 malam hari nanti, akan kita awali semua program siaran kita hari ini dengan sesi ceramah rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sajian lagu religi Islami, pembacaan ayat suci Al-Qur'an serta ceramah agama di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dan akan kami jalan juga nanti akan hadir di ruang dengar Anda untuk informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Timbung Pagi yang akan kita dengarkan bersama, serta sejumlah informasi menarik lainnya hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat di pukul 9 pagi ya. Jadi pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz. Dan untuk sesi Mutiara Religi Islami Pagi, kita awali lagu dari Opik, Astaghfirullah. Selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, kalau bapak sakit, kemana bapak melangkah? Ke dokter. Berobat ya. Sampai dokter, tuh dokter kagak taunya malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh dokter? Sakitnya? Berarti kita datang sama yang kagak tahu tuh. Ya. Buktinya dia masih nanya sama kita. Terus kalau kita punya motor, mobil rusak, kemana kemudian kita datang? Bengkel. Sampai bengkel, tuh bengkel juga malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh bengkel? Apanya yang rusak? Setelah kita cerita, baru dia bekerja. Terus pertanyaan ketiga, kalau kita lapar, apa yang kita cari? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Berarti terakhir nih, terakhir pertanyaan kelima, kalau kita punya motor bannya kempes, itu kempes, kemana kita datang? Ke tukang tambal ban. Begitu kenalnya kita dengan tukang tambal ban, begitu kita punya masalah yang ada kaitannya dengan dia, langsung connect ke dia. Apa tuh artinya buat kita? Ini pertanyaan tauhid tuh tadi. Berarti kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah. Sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah, sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah, sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus. Dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah, sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan. Mereka menganggap kita yang punya motor. Sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah enggak perlu nanya, karena dia sudah maha tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk, kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, enggak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakun, ya Allah berlaku.

0: Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun, mayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? Satu, dia punya masalah utang. Kedua, dia punya masalah dengan istrinya. Yang ketiga, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah gak ketemu jalan penyelesaian masalahnya ini, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, "Nggak dah, ini penghabisan dah. Habis udah gak ada lagi jalan." Gitu. Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh, 3 masalah tadi. Sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik, "Lik, kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta besok Senin jam 10, pilihannya cuma 2. Satu, lo kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang kosongin di rumah." Sebenarnya ini, ya, bukan juga masalah enteng sih. Tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap, gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? "Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih," begitu. "Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama," begitu. Jadi kata tuh bini, "Jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Kira-kira ini untuk tanda tangan surat cerai terakhir." Makin bongkok tuh, makin doyong tuh Malik. Makin begini tuh. Kenapa emang bininya kok nuntut cerai? Oh, rupanya Malik sudah selingkuh, ibu. Jadi waktu dulu Malik jaya, waktu Malik banyak duitnya, Malik punya hobi 2. Judi sama minum. Ketika dia bermasalah, ketika usahanya bangkrut, kerjaannya ancur-ancuran, tuh hobi berubah jadi pelarian. Hobi minum dan judinya berubah jadi pelarian. Tahun kedua dia minum, dia mabok, dia judi, kemudian terjadi peristiwa perselingkuhan. Padahal Malik udah bilang nih sama istrinya, "Ma, bapak kan selingkuh tidak sengaja." Ada gak selingkuh tidak sengaja? Kagak ada. Nah ini ada buktinya si Malik. Kata Malik, "Ma, papa selingkuh kagak sengaja." Jadi rupanya begitu dia mabok gitu, pulang ke tempat perempuan yang bukan bininya, sama-sama mabok. Laki perempuan sama-sama mabok, satu rumah, satu kamar, kejadian. Cuman begitu besok paginya si perempuan bilang begini sama si Malik, "Lik, kita udah pada gede deh. Kita semalam kagak sengaja. Ya udah, gua pulang, lu pulang. Anggap aja peristiwa enggak terjadi apa-apa semalam." Ternyata 4 bulan kemudian diralat sama nih perempuan. Apa kata si perempuan? "Waduh, kagak bisa nih. Ternyata kagak sengaja jadi juga gitu." Lah bininya tahu, ibu yang dirahmati Allah. Siapapun perempuan, siapapun seorang ibu, siapapun seorang istri, Kalau urusan sama suami, urusan ekonomi, banyak yang kuat gitu. Eh? Banyak yang kuat. Kalau udah urusan ekonomi, insya Allah dah banyak yang kuat. Tapi kalau udah urusan perasaan, emang rada-rada nih. Iya kan, kalau suami gak punya beras di rumah, istri dicolek nih. Nah, ngomong gitu deh ke mertua, bilang pinjem beras. Maju tuh istri. Istri maju, minjem beras, minjem apa gitu. Laki butuh modal, bini dicolek. Nah, kemana ya kita minjem duit buat modal? Jalan tuh istri. Pasti dia maju buat sang suami untuk nyariin modal. Di depan ada yang ngetok pintu. Si suami tahu yang ngetok yang nagih utang. Tuh bini dicolek. Bilangin gih, bapak gak ada. Mesti masih mau tuh bini bilang, berbohong buat si suami. Tapi kalau udah urusan perasaan, kagak dah. Jadi begitu ketahuan, apa kata bininya? Langsung ceraiin saya aja deh bang. Siang itu dia datang tuh, hari Minggu. Dia ngomong, bang besok jam 12 saya tunggu di pengadilan agama. Udah. Ba'da asarnya, anaknya Malik yang kecil yang datang. Pulang dari main bola. Ini Malik punya dua anak ibu. Malik punya dua anak pak. Yang pertama namanya Rifki, Rifki bin Malik, ikut sama dia. Yang kedua yang kecil. Nah yang kecil ini ikut istrinya. Nah yang pertama ini pulang main bola nih ba'da asar. Apa kata nih anak? Bak, besok saya udah gak bisa sekolah. Kenapa? Ya bapak lupa bayaran. Udah hampir 7 bulan nih belum bayaran. Seorang ayah kalau gak bisa ngasih jajan anak, seorang bapak kalau udah gak bisa bayarin anak, nyesek tuh. Betul Ji? Kita nih anak lain pada jajan, anak kita datang ke kita, minta duit, kita lagi gak ada. Hati gak keruan, itulah hati seorang ayah. Begitu juga Malik. Begitu ngedenger nih anak gak bisa sekolah besok, langsung tuh sesek deh. Sehingga ba'da isya malamnya tuh, malam Senin, dia memutuskan say goodbye lah sama dunia. Dia membunuh diri gitu. Tapi subhanallah, rupanya nih Malik masih agak benar nih. Iya, masih ingat sholat gitu. Jadi begitu dia mau bunuh diri, ingat dia belum sholat. Apa dia bilang? Iya, udah lama gue gak sholat gitu. Terakhir dah, sebelum bunuh diri nih gitu. Mau sholat dulu gitu. Secara tidak sengaja nanti lewat kisah ini, ternyata Malik melakukan 6 hal. Malik melakukan 6 langkah yang diperintahkan sama Rasulullah ketika kita memang bermasalah. Kalau 6 langkah ini kita jalanin secara sempurna, insya Allah gak ada masalah yang gak selesai. Yang pertama kata Rasulullah, kalau hati sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang dirundung masalah, falyatawadda, berwudulah kalian, kata Rasulullah. Nah namanya orang mau sholat kan wudhu. Jadi begitu mau gantung, bunuh diri, si Malik ingat, iya, gue sholat isya dulu dah. Dia wudhu nih ibu. Begitu wudhu, kan yang dibasuh muka. Kenapa yang adem hati? Gitu. Nih lihat, kita sering salah nih jadi manusia. Mestinya kan Allah, ikhtiar Allah. Iya dong? Doa, ikhtiar doa. Sabar, ikhtiar, sabar. Tawakal, ikhtiar, tawakal. Pokoknya Allah, ikhtiar Allah. Kita kan kagak. Ikhtiar, cip, langsung ikhtiar. Begitu mentok, baru ke Allah. Salah gak kalau kita mentok baru ke Allah? Ya gak salah, benar daripada nyemplung. Tapi kemana aja? Begitu mentok baru nyari Allah. Coba kalau nyari Allah dari pertama, insya Allah gak bakalan mentok. Kira-kira begitu. Nah Malik wudu. Begitu wudu hatinya adem. Apa kata si Malik? Ya salam. Ya Allah. Ini saya belum pernah dapat ketenangan kayak begini. Alhamdulillah. Kok sekarang rasanya adem, tenang. Nah kemudian habis falyatawaddo atau Rasulullah wal yusalli raka'ataini. Nah sebenarnya dalam konteks itu salat hajat tuh. Salatlah dua rakaat gitu. Nah Malik salat isya, sama aja prinsipnya gitu. Jadi habis wudhu, sholat. Malik sholat tuh. Habis sholat, nengok kanan kiri, beri salam, ada Quran. Iseng dia pikir, terakhir juga dah, ngaji. Sholatnya udah, ngaji dah. Dia buka tuh Quran. Begitu dia buka Quran, rupanya Allah sedang berkehendak sama dia. Allah sedang kepengen berkomunikasi sama yang namanya nih Malik. Begitu dibuka ayatnya surah Ali Imran ayat 26-27.
1: Qulillahumma malikal mulk

الخير إنك على كل شيء قدير. Hitam, kata Allah, hitam yang terjadi. Putih, kata Allah, putih yang terjadi. Seolah-olah Allah bilang lewat ayatnya nih, Le, kata siapa rumah lu bakalan disita? Kalau aku yang mengamanahkan rumah kepada orang-orang yang berumah, masih mengamanahkan rumah ini kepadamu, Le, maka nih rumah tetap menjadi milikmu. Le, kata siapa lu punya bini bakalan cerai besok? Kalau aku yang mempersatukan dua hati, masih tetap dalam satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka itulah yang akan terjadi. Malik, kulillahumma malikal mulk. Masalah itu bukan kata orang, tapi kata diriku, kata Allah. Kalau aku bilang kalian bermasalah, maka itulah yang terjadi, kalian akan bermasalah. Kata siapa juga tuh anak, gak bakalan sekolah. Urusan sekolah bukan urusan duit, tapi urusan apakah aku mengizinkan anak-anak pada sekolah atau tidak. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan, kata Allah, bukan di tangan manusia semua keputusan, tapi di tanganku. Tapi Malik enggak percaya. Sebab apa? Dia pikir, ya Allah, waktu udah tinggal dikit lagi. Besok jam 10 saya kudu ada duit 15 juta. Dari mana jalannya? Sedangkan kaki udah keikat kayaknya di dalam kamar, enggak bisa keluar, udah malu dia. Terus bini udah 2 tahun ditahan, ya kan? Bini udah 2 tahun ditahan. Tidak dia ceraikan. Tapi besoknya udah gak mungkin dah. Seluruh keluarganya bakalan datang nyerbu begitu. Gak punya pilihan buat dia, kecuali emang dia lepas tuh istrinya. Kira-kira dia mau ngomong, gak mungkin gitu. Emang juga kalau kita nanya sama kita punya otak, gak mungkin. Tapi kalau kita nanya sama Allah, apa yang tidak mungkin bagi dia? Kalau Allah sudah bilang, kun fayakun. Karena Malik masih ragu, Allah bikin tuh dia punya mata terus ngelihat tuh ayat yang lain. Ternyata ayat terusannya, ayat 27-nya tuh.

Le, jangan kata ngubah nasib kamu, Le. Kata Allah kira-kira begitu ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Malam bisa aku ubah jadi siang, siang bisa aku ubah jadi malam, apalah lagi cuma urusan nasib manusia. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang lebih sulit dari itu Allah bisa ngebangkitin orang yang udah pada mati. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah kalau udah mau ngasih rezeki sama kita, bukan dengan jalan apa yang kita duga doangan, bukan dengan jalan apa yang kita pikirin doangan. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tapi Malik masih tetap enggak percaya. Nah, kata Malik, udah dah, udah enggak mungkin, udah nyerah. Karena Malik masih enggak percaya, Allah gerakin tuh tangannya tuh. Malam itu rupanya Allah berkenan tuh berdialog sama Malik. Kita berdoa dah. Mudah-mudahan kita juga dikasih kesempatan yang sama begitu. Kita ibadah enak gitu. Dia buka lagi tuh Quran. Begitu dibuka Quran, ada surah Fatir. Surah ke-35 ayat 2 dan 3. Ini yang dibaca sama Malik setelah surah Ali Imran tadi. Subhanallah, benar. Emang apa tuh ayat? Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsi fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Malik, udah dah, kata Allah, belum tentu tuh keburukan terjadi sebagaimana belum tentu kebaikan terjadi kalau aku tidak menghendaki. Sudah, wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Ya ayyuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Eh manusia, kata Allah, ingat dong rizki yang aku berikan kepada kalian semua. Ibu, bapak, coba semua pegang kuping masing-masing. Ayo, semua pegang kuping masing-masing. Ish, pakai tangan kanan. Iya, yeah, pegang. Tarik sampai berasa panas. Iya, yeah, bener. Ih, bandel. Angkat. Iya, yeah, tarik, tarik ke bawah. Tarik. Berasa nggak? Berasa. Terus tangan kiri. Tangan kiri, tarik kuping kiri sampai berasa. Iya. Yeah. Nah, pernah nggak minta telinga yang bisa mendengar? Kagak. Kenapa? Karena kuping kita dikasih udah bisa ngedengar. Ah, apa kata Allah tuh? Ya ayuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Kalau terhadap yang kalian tidak minta, aku bisa memberi. Kenapa lagi terhadap yang kalian minta, aku tidak bisa memberi? Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard. Lagian emang ada, kata Allah, emangnya ada yang bisa ngasih rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. Allah ngejawab sendiri itu, la ilaha, gak ada kecuali Allah. Fa anna tu'fakun. Ayo, kata Allah, balik, balik, balik, balik, irji ilaiya, balik kepadaku, kata Allah. Mohonlah apa yang kalian butuhkan, mohonlah apa yang kalian perlukan, mohonlah apa yang kalian rasakan, kalian itu punya masalah. Malik kemudian insaf. Dia tutup. Tadi ada Asmaul Husna di ayat 2-nya. Wahual Azizul Hakim. Nama Malik ditutup nih Quran. Iya dah. Kalau emang semua kehendak-kehendak Allah, kalau emang semua urusan di tangan Allah, baik, saya enggak jadi dah bunuh diri, dia bilang. Dia tutup nih Quran. Begitu dia tutup nih Quran, dia bangun, ibu. Dia bangun ngapain? Dia bangun rupanya keluar dari dia punya kamar. Keluar dari dia punya kamar, dia jalan ngelewatin ruang tamu. Sampailah ke pintu rumah utama. Ke pintu depan. Begitu sampai pintu depan, tuh pintu dikunci sama dia. Dia serelekin gitu. Begitu dia kunci, dia matiin semua lampu. Kecuali dua kamar yang dia tidak matiin. Kamar dia dengan kamar anaknya. Langkah pertama Malik sudah lakukan, yaitu berwudu. Kenapa kita penting berwudu? Kita mau datang sama Allah. Kita datang sama camat, kita datang ke wali kota, kita datang ke gubernur aja, kita kudu siap. Kita mau minta sama Allah, pintu pertama paling kagak gitu, wudu dah. Supaya kita bersih. Yang kedua Malik lakukan, yaitu sholat. Dalam kasus Malik memang dia sholat isya. Nanti kita semua, kalau punya masalah, paling kagak begitu, sholat hajat. Lebih top lagi kalau kita bisa bangun malam, kita sholat malam. Yang ketiga yang dilakukan sama Malik adalah baca Quran tuh. Wal yaqra'il Qur'ana walau ayatan. Bacalah Quran walau seayat. Ternyata Malik baca, dan Quran inilah yang kemudian menyelamatkan dirinya. Nah, yang keempat nih yang bakalan Malik lakukan. Apa yang keempat? Berdoa. Kita kan ngakunya doang punya masalah. Kita ngakunya doang punya keinginan, tapi siapa yang berdoa? Belum tentu tuh. Kita berdoa sambil lari, iya kan? Kalau kita ngelipat sejadah aja langsung baca Allah malantas jalan tuh. Begitu kita assalamualaikum, berdoanya langsung sambil ngelipat sejadah kan? Kita gak pernah berdoa, ya Allah, sampai husuk gitu, belum pernah. Malik mau melakukan itu. Kenapa dia matiin semua lampu? Kenapa dia kunci itu dia punya rumah? Dia kepengen berduaan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia balik lagi ke kamarnya. Dia duduk. Dia tawajuhkan dia punya wajah. Dia tawajukan dia punya hati ke Allah. Dia pengen ngadep pada Allah. Ya Rabb, saya datang kepadamu dengan membawa saya punya masalah. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha melihat, engkau yang maha kuasa. Tolongin dah saya nih malam begitu. Supaya besok rumah saya jangan disita. Istri saya jangan cerai. Anak saya jangan sampai dikeluarin begitu. Kemudian dia baca tuh Asmaul Husna-nya tadi tuh. Wahual Azizul. Sambil dia ademin dia punya hati, dia baca.

رحيم يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم يا عزيز وهاي yang maha perkasa. Boleh jadi menurut saya punya akal mah gak bakalan bisa saya nahan di rumah. Tapi kalau engkau yang maha perkasa bilang di rumah tetap punya saya, pastilah rumah ini jadi milik saya. Ya Rob, kayaknya mah gak mungkin istri saya tahan supaya jangan minta cerai. Tapi kalau engkau yang maha berkehendak bilang tuh istri jadi tetap milik saya, insya Allah tuh istri masih di samping saya. Rob, engkau yang maha perkasa bisa menyekolahkan anak-anak yang lain, kenapa anak saya kagak? Terus dia baca juga, ya Hakim, wahai yang maha bijaksana, boleh jadi saya susah lantaran diri saya yang bikin saya jadi susah. Boleh jadi saya sulit lantaran saya punya dosa dan keburukan, tapi engkau ya Hakim, engkau yang maha bijaksana, Rah, ampunin saya punya dosa, ya Ghafuru, ya Rahim. Udah tuh sampai jam 1 kurang lebih nih Malik baca. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Ya Azizu ya.

يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم. Kita sebut namanya Allah. Insyaallah kalau kita sebut namanya Allah, Allah ingat nama kita. Malik nyebut nih sampai jam 1. Permintaan dia rumah jangan disita. Kedua istri jangan. Yang ketiga anak jangan dikeluarin. Begitu jam 1 mata dia pedes. Begitu dia pedes dia wudu lagi. Begitu dia wudu dia baca Quran lagi. Begitu baca Quran, kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kalau sudah berdoa, falyatawakkal 'alallah, maka berserah dirilah kepada Allah. Emang apa yang Malik baca? Yang Malik baca surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ujung ayat kedua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Tenang lek, kata Allah. Yang penting masih itu bertakwa kepada Allah. Pelihara diri sesudah berdoa ini. Insyaallah yaj'al lahu makhraja. Allah akan ngasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang akan urus. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Permintaan Malik berubah tuh. Ibu, bapak, kan dia lakuin tuh wudu, terus salat, terus baca Quran, terus berdoa. Yang terakhir dia pasrah. Begitu ketemu nih ayat, doanya berubah. Kalau di episode awal ba'da Isya sampai jam 1 dia minta supaya tuh rumah jangan disita, istri jangan cerai, anak jangan dikeluarin. Kali ini berubah. Doanya doa orang pasrah. Apa kata si Malik? Begitu dia lihat nih ayat begini, wa may tawakkal, iya ya. Gua tobat baru nih malam. Gua jadi orang benar baru nih malam. Masa gua minta besok mau selesai? Iya dah. Yang penting mah saya butuh ampunan Allah dulu aja dah, gitu. Dia pengen pasrahin semuanya. Masalah Malik yang pertama masalah apa? Masalah rumah. Maka rumah ini yang Malik kemudian pasrahin. Malik bangun, ibu. Malik bangun dari sejadahnya, dia keluar dari kamar. Dia copot tuh kunci yang ngegantung di pintu depan. Dia copot tuh kunci, dia taruh di atas sejadah. Dia bilang sama Allah, Tuhannya, Tuhan kita juga semua. Kalau sebelumnya Malik berdoa supaya rumahnya jangan disita, istri jangan cerai, kemudian anak jangan dikeluarin, kali ini berubah. Apa? Dia berdoa doa orang yang pasrah. Malik bangun dari tempat duduknya, dari sejadahnya, dia keluar. Keluar dari kamar. Kemana? Dia menuju pintu. Pintu depan rumahnya ngegantung kunci. Itu kunci dicabut. Dia taruh kemudian di atas sejadah dia. Dia bilang sama Allah. Apa kata si Malik? Ya Rob, iya dah. Besok kalau turun tenir datang, gua bagi aja nih rumah. Kalau turun tenir datang, saya serahin aja deh nih rumah. Kalau emang engkau tidak mengamanahkan lagi nih rumah buat saya, gak apa-apa. Yang penting engkau redo, ya Rob. Engkau ngampunin saya punya dosa dengan wasilah nih rumah engkau ambil, ya Rob. Gitu. Dia bagi tuh, besok dia mau pasrah. Jadi kira-kira begini, kalau tadi kan dia mau tahan dulu nih rumah. Ini enggak, pokoknya rentenir datang mau dia bagi aja. Ini ambil, gitu. Habis masrahin rumah, masrahin apa? Istri. Malik bangun. Dia bangun lagi ke lemari. Di lemari ada kotak cincin yang tinggal sebelah. Iya, tinggal sebelah. Sebab yang sebelah dibawa istrinya. Ini yang tinggal sebelah punya si Malik. Ini diturunin sama dia. Cincin kawin ini diturunin. Ditaruh sama dia di atas sejadah. Apa dia bilang? Cin. Ini dialog sama ini cincin. Apa kata si Malik? Cin. Percuma lu ada, bini gak ada mah. Percuma lu ada, bini gak ada mah. Besok, kalau emang istri saya gak bisa lagi ditahan buat cerai. Baik. Besok saya akan pasrahkan kepada Allah. Saya tanda tangan aja dah. Nususnya akan saya kabulkan, kata si Malik. Ini cincin si Malik niat sekalian mau dia pulangin dah ke bininya semua dah, gitu. Kan berdua tuh, yang satu dipegang sama istri kayak buku nikah gitu kan. Satu dipegang sama laki. Jadi kata si Malik, nih cincin besok mau dibagi aja sama istrinya. Hitung-hitung sebagai biaya iddah, biaya cerai gitu. Habis masrahin rumah, masrahin istri, masrahin apa? Anak. Ini jam udah mau 2:30 nih. Malik bangun lagi. Bangun lagi dia ke kamar anaknya. Si Rifki bin Malik lagi tidur. Lagi tidur nih anak. Dicium tuh sama si Malik. Apa kata si Malik? Ki, maafin ayahnya. Ayah udah jadi ayah yang kagak benar. Udah misahin lo dari lo punya adik. Udah misahin lo dari punya ibu. Ki, umpama besok bapak kagak ketemu juga nih duit buat lo sekolah, bapak anter dah sekalian ke pengadilan. Lo ikut sama ibu lo aja. Lo ikut sama nenek lo aja dah. Ayah doain supaya kamu, kata si Malik nih, dapat ayah yang lebih baik daripada ayah. Begitu. Pasrah dah. Dia udah gak pengen ngeliat semuanya. Rumah dia gak pengen lihat. Bini gak pengen lihat. Anak juga gak pengen lihat. Dia pengen pasrah. Dia pengen keluar dari rumah dalam kondisi sudah
Kalau emang itu jadi penebus dia punya dosa, biar itu diambil sama Allah semua. Setelah pasrah, dia duduk lagi, dia merenung aja. Kali ini enteng dia punya badan. Enteng, sebab udah pasrahin semua. Yang keenam, yang terakhir, enam langkah yang terakhir. Jadi langkah keenam yang terakhir, setelah pasrah apa? Ternyata masih ada satu lagi. Apa? Falyatasaddaq, dan bersedekahlah. Rupanya begitu Malik bilang, semua udah aku pasrahkan kepadamu ya Rabb, ingat dia. Sebentar, kata si Malik ini dalam hati, kan yang diambil sama rentenir baru rumahnya, isinya mah enggak, gitu kan? Apa dia bilang? Baik. Jadi Malik ini secara sempurna ngelakuin 6 langkah ini nih. Baik, besok saya akan bagi-bagiin isi rumah ini sama siapa yang emang perlu. Mana yang butuh TV, ambil. Mana yang butuh tempat tidur, ambil. Yang mana butuh lemari sama isi-isinya, ambil. Keran juga kalau mau dicopot-copot. Pokoknya Malik pengen ngosongin rumahnya, pengen dia sedekahin semuanya. Pokoknya dia keluar pengen bawa pakaian doang. Gitu. Satu setel. Subhanallah. Mulai deh tuh. Menjelang subuh. Menjelang subuh kan suka pada tahrim gitu kan. Allahumma salli wa sallim. Zid wa tim wa an'im wa tafaddal wa barik. Dijalalika wa kamalika. Dan seterusnya. Si Malik hatinya kan lagi hidup tuh. Biasanya sholat subuh gak kedengeran. Emang juga kalau duit banyak mah jauh sama masjid. Kadang-kadang begitu. Begitu duit udah pada kagak ada, masalah udah deket, jadi cicak musola udah mulai. Mulai rajin ke masjid. Ya gak apa-apa sih, Allah mah terbuka aja pintunya. Gak pernah tertutup, cuman gak ada etika begitu. Kalau kita datang ke Allah, wayahnya susah melulu, akhirnya Allah bikin kita susah terus. Supaya apa? Supaya kita balik terus ke Allah. Maka kata Allah, apa lewat Rasulnya? Ingatlah Allah ketika kalian senang. Maka Allah akan mengingat kalian ketika susah. Ingat Allah ketika susah, Allah akan ingat ketika kalian senang. Begitu subuh memanggil, Allah Akbar, Allah Akbar. Malik jalan. Udah lama nih, kagak kamu sholat, dia bilang. Udah lama nih kagak ke masjid sholat dah. Sholat. Lu sholat subuh luar biasa tuh. Berasa enak kalau kita di masjid. Kenapa sholat subuh kagak enak? Kita sholat di rumah. Begitu kita sholat, bini pakai cuman daster doang, bolong lagi. Begitu kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, bini ngangkat tangan juga. Nah, begini. Ya, kelihatan tuh yang bolong. Ya. Bagaimana mau khusyuk? Begitu kita nungging, sujud, anak nangis, ya. Jajal dong sholat subuh ke masjid. Malah kalau boleh mah nih, sholat subuh yang pertama umpama belum pernah sholat subuh berjamaah, jajal. Begitu sholat subuh berjamaah, sholat noh Istiqlal sana. Iya, biar enak begitu sholatnya. Sambil berdoa, mudah-mudahan nih sholat subuh seterusnya bisa di masjid gitu. Sholat nih Malik. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini janji Allah. Kalau kita udah datang sama Allah, Allah pasti layanin, Allah pasti urusin. Begitu Malik ke masjid sholat subuh, dia gak langsung pulang. Kenapa gak langsung pulang? Dia pikir dia pengen ngademin terus dah hatinya. Dia baca tuh surah Waqiah, dia baca. Ya, kan kata Rasulullah, kalau kita rajinin baca surah Waqiah habis subuh, nah insya Allah dah gak bakal fakir jadi orang. Ya emang bagus juga daripada subuh tidur lagi kan. Penyakit juga banyak, baca. Malik baca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa

membaca terus dia baca. Jam 6 dia turun dari masjid. Jam 6 dia turun dari masjid, udah apa dia baca dah? Udah tabarok dia baca. Al-Muluk tabarok, Yasin dia baca. Jam 6 dia turun. Begitu dia turun melangkah, ada bayangan. Ada bayangan di depan rumah dia, ada orang nungguin. Itu jantung copot tuh. Jantung kan di sini nih. Itu turun ke pusar tuh. Kenapa turun ke pusar? Si Malik mikir itu rentenir yang datang. Apa dia bilang? Subhanallah, kelewatan bener. Kan janji jam berapa ya? Janji jam 10. Lah, jam baru jam 6. Jam 6 juga kurang, masih gelap kata si Malik. Kok udah datang kelewatan bener sih ya Allah. Masih ada 3 jam nih. Tapi hatinya udah hidup. Kalau hati gak hidup, takut. Tapi kalau hati hidup, berani. Apa kata hatinya Malik? Memerintahkan si Malik punya kaki. Memerintahkan si Malik punya badan. Maju! Apa bedanya jam 10 sama jam 6? Begitu. Kalau emang Allah bakalan ngambil, apa bedanya? Lu maju dah. Maju. Bismillah dah. Iya benar. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Ingat gak ayat yang tadi dibaca di awal oleh si Malik? Tulijul laila. Ayo baca. Finnahari. Terus? Terus?

وترزق من تشاء بغير حساب. Rupanya nih Malik ternyata dapat rezeki yang gak diduga. Begitu dia ketemu sama nih tamu, ternyata nih tamu bukan rentenir, melainkan teman lamanya. Begitu dia lihat ternyata yang datang teman lamanya, tuh jantung yang udah dipusar naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, set, naik lagi. Apa kata si Malik sambil melok nih tamu? Ya Allah, gua pikir siapa lu? Itu. Ayo dah, masuk. Masuk. Begitu masuk ke dalam, ditawarin sama si Malik. Mau minum apaan nih? Mau teh manis? Mau bandrek? Mau kopi? Tapi air putih aja ya. Bini gue lagi gak ada, kata si Malik gitu. Ditanya sama tamu, kemana bini lu? Lagi main tuh ke rumah mertua gitu. Lagi main ke rumah ibunya gitu. Dia gak bilang bahwa dia lagi proses cerai. Nah itu kan aib, gak boleh kita cerita sama orang lain gitu. Udah, si tamu mesen teh manis. Kata si tamu, sekalian deh ya indominya gitu. Ini namanya request dari tamu, ya sebagai tuan rumah kan kudu ngelayanin tamu. Dia ke dapur, dia seduh tuh teh. Terus sambil nangis tuh Ji, nyeduh teh dia. Nyeduh indomie sambil nangis, apa dia bilang? Kalau ada bini mah gak begini, ini judulnya. Makanya tuh pak, kalau bini lagi ada, jangan disia-siain. Begitu tuh, mau ngerebus mie sendiri. Nyeduh teh sendiri, benar. Saya termasuk yang sayang gitu sama istri saya, begitu katanya. Kalau pulang datang gak ada istri saya, nyari saya. Kemana nih sama? Iya, bener. Merasa kehilangan gitu. Istri saya apalagi, wah dia takut kehilangan dalam ini. Malik nyeduh teh manis sambil nangis. Apa dia bilang? Ya Allah, iya. Enggak, gua enggak lagi susah. Gitu, dia ngehibur hatinya. Enggak, gua enggak lagi susah. Buktinya gua masih bisa nyeduh teh nih. Buktinya gue masih bisa nyeduh mie nih, enggak, gue gak lagi susah. Sambil nangis tuh dia, enggak ya Rob, enggak, saya enggak lagi susah gitu. Pokoknya dia ademin, emang yang lebih efektif menghibur kita. Kita yang menghibur diri kita itu efektif tuh. Terus dia bawa nih mie yang udah diseduh. Saya paling demen tuh, nyeduh mie pakai cabai dicacak gitu ya. Enak tuh itu, sampai huha gitu. Malik dia bawa nih mie yang udah direbus, Malik dia bawa teh yang udah diseduh. Dia taruh. Kan hitam. Ngobrol nih berdua. Begitu ngobrol berdua, ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua emang masalah diangkat dah sama Allah kalau emang kita datang sama dia. Ngobrol nih Malik sama tamu. Kata si Malik, tumben lo pagi-pagi datang, ada apaan? Lek, begini, gua ada order nih. Lu kan jagoan naksir alat-alat berat. Oh, rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah, Malik ini kerjaannya, bisnisnya merekondisi alat-alat berat. Namanya beli second, dia baruin, kan duitnya jadi banyak tuh. Rupanya ada orang-orang yang tidak tahan dengan dunia. Begitu dunia di tangan jadi lupa. Ah, Malik termasuk yang begitu. Tapi kan Malik masih tetap jagoan alat berat. Nah, temannya datang ke dia bahwa di luar kota, di luar Jawa ada yang mau lelang alat berat, kalau tidak salah di Riau. Jadi kata si tamu, "Lik, lu ikut sama gua dah. Bantuin gua nge-pressure tuh harga." Naksir tuh harga, karena Malik jago ngelihat besi tua aja dia udah tahu ini harganya berapa, nanti jadinya berapa. Apa kata si Malik? Enggak. Kok enggak? Nah, lagi malas. Bener loh ibu, bapak, kalau keluarga lagi ancur-ancuran mang malas ibu. Kita nih para bapak, para ayah, mati-matian kita berusaha bekerja buat siapa coba? Buat bini, buat anak gitu kan? Istri juga begitu, mati-matian kerja gitu kan, jagain rumah, jagain anak, atau mungkin ada yang berkarir di luar, buat siapa? Bukan buat orang lain kan, buat suami, buat anak, mungkin buat orang tua. Tapi kalau keluarga udah gak ada, apa ada semangatnya? Gak ada. Maka tuh, ini juga nih menjadi pengajian keluarga sakinah nih. Hati-hati, lagi adem punya keluarga, jangan disia-siain. Kalau udah gak ada, kita yang nyesel. La in syakartum la azidannakum wa la in

Tapi di luar dugaan Malik, emang watarzuku mantasya'u bighairi hisab. Apa kata si tamu? Lik, begini. Kalau 50 juta mah kagak ada. Tapi kalau 25 juta mah insyaallah pagi ini cash bakal saya siapin. Kesedek tuh si Malik. Dia juga lagi makan mie. Lagi ngetek kesedek. Sebentar, kata si Malik. Coba yang tadi diulang. Iya dong, kan dia butuh duit berapa? 15 juta. Nah, lah pagi-pagi ada yang datang nawarin duit 25 juta. Apa kagak kesedek tuh? Yang tadi mas tolong diulang. Lek, kalau gocap mah enggak ada. Tapi kalau jigo, yuk. Kalau nanti nih ATM buka, kita ambil deh tuh duit tunai. 25 juta insyaallah dah ada pagi ini. Apa kata si Malik? Jadi dah, berangkat. Lihat, masalah pertama selesai, coret. Masalah rumah beres. Kenapa? Malik dapat duit 25 juta, rumah mah 15 juta. Tinggal berapa masalah lagi? Tinggal dua. Nih, kehebatan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau Allah udah kepengen selesai masalah kita, enggak pakai satu-satu. Enggak pakai diurai satu-satu kayak benang, enggak. Allah geprek aja lah. Bener tuh, selesai satu malam. Begitu. Kun fayakun, Allah terjadi sama Malik di pagi itu. Wasilah apa? Sabab malamnya. Kemudian dia datang kepada Allah dengan sempurna. Tinggal dua masalah. Otak kita ini enggak kebedah. Oke lah ya, kalau masalah rumah selesai lah ya. Tapi kalau masalah bini, bagaimana cara nyelesainnya? Ternyata ilmu kita bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah mah tidak terbatas. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rupanya Allah juga selesaikan masalah bininya. Ingat cerita di awal tadi, Malik punya anak berapa? Dua. Anak yang pertama ikut sama si Malik tuh yang mau dikeluarin. Anak yang kedua ikut sama bininya. Anak yang kedua ikut sama bininya. Lah anak yang kedua ini, ketika si Malik ngadep sama Allah, Allah bikin dia nangis sepanjang malam. Nangis, gak berhenti-berhenti nangis. Sehingga mertuanya Malik alias ibunya nih si istri ngomong begini. Barangkali anak lo nih kangen kali sama bapaknya. Barangkali anak lo nih kangen sama kakaknya. Ya coba gitu, besok kan katanya terakhir mau cerai lo pada. Temuin dulu Gi. Yang penting nih anak jangan sampai sakit, subhanallah. Ternyata ini jadi jalan kelak yang bisa menyatukan kembali rumah tangga si Malik dan istrinya. Cara yang tidak pernah diduga oleh Malik dan juga oleh istrinya, bahkan oleh kita semua. Bininya bilang sama mertuanya, si Malik, boleh, tapi nanti bagaimana? Kan saya udah bilang saya tungguin di pengadilan, termalu dong. Udah bilang aja sama Malik bahwa situ datang bukan buat Malik, buat anak. Jadi bininya datang ke rumah Malik dengan ngancem, bang, gua datang bukan buat lo nih, gua datang buat anak kita, dia kangen sama abangnya nih, itu. Abis ini tetap saya tungguin di pengadilan gitu. Datang nih bini pagi-pagi. Jadi si Malik jalan ke ATM, kemudian si istri jalan ke rumah. Begitu nyampe amprokan. Duluan nyampe si Malik, duduk, tamunya duduk, enggak lama bininya ngasih salam, assalamualaikum. Bininya udah ngancem, awas nih. Pokoknya gua mau bilang ini bukan buat situ, ini buat anak kita gitu. Tapi begitu pintunya dibuka sama si Malik, istrinya ngelihat Malik tersenyum. Senyumnya lebar bener. Ya, kayak gitu dah tuh. Enggak pernah dia lihat nih. Iya dong, walaupun pisah ranjang, pisah rumah, tahu dia monitor koyok di mana-mana. Iya, di sini satu-satu. Kadang-kadang satu koyok dibelah jadi 12 tuh. Taruh di tempat. Ini ketawa lebar bener, bingung istrinya. Ada apa nih kok suamiku pagi-pagi tertawa riang bener, tersenyum lebar betul. Belum hilang rasa penasarannya, keburu dipelok sama si Malik. Apa kata si Malik? Alhamdulillah mah, kita selamat gitu. Makin bingung si istri. Selamat apa bang? Abang dapat duit nih 25 juta jigo pagi ini. Lu kan tahu rumah kita diincar sama rentenir gara-gara duit 15 juta. Nah pagi ini selamat dah. Nih duit 15 juta nanti lu pegang, lu bayar tuh rentenir. Nanti katanya dia mau datang jam 10, kita duluin aja dah. Kita datang bayar 15 juta supaya dia gak datang lagi kemari buat selama-lamanya. Terus di 25 juta ini sebagai ongkos abang nih katanya ke Riau bantuin tuh tamu. Abang mau nge-presial alat-alat berat. Nih duit

Sisanya berapa tadi? 10 juta kan? Si Malik ngomong begini, ini masih ada sisa 10 juta. Sisa 10 juta kita bagi dua dah. 5 juta buat ongkos abang ke Riau. Yang 5 juta lagi lo pegang dah buat urusan anak-anak. Selama abang ke Riau, jagain nih rumah ya, jagain anak-anaknya. Apa kata si bini? Iya bang, iya. Dilupa tuh. Dapat duit gotiau lupa. Dapat duit 5 juta lupa. Padahal dia ngancem bener. Jam 12 besok gitu kan. Kemarin kan. Gua tungguin di pengadilan agama. Enggak. Ya muqallibal qulub. Allah yang mau memiliki hati. Kalau Allah udah bilang. Totek. Allah udah bilang. 10 juta kita bagi dua ya neng. Kata nih abang. Kita bagi dua ya ma. 5 juta abang bawa ke Riau buat ongkos abang. 5 juta lagi lu jagain anak-anak, lu jagain rumah selama abang pergi ke Riau. Dijawab, iya bang, subhanallah. Nggak jadi tuh. Nggak jadi cerai. 5 juta main cerai. Lah tinggal berapa urusan lagi? Tinggal satu cetek dah. Satu cetek dah. Cuman 7 bulan kali gocap cuma 3,5 cetek. Tentu ada yang bertanya. Ada yang bertanya di sini. Apakah semudah itu? Buktiin aja. Buktiin aja. Apakah semudah itu Ustaz? Buktiin aja. Buktiin dah. Masalah lama dan betaran itu urusan Allah. Yang penting kita buktiin. Kita wudu, kita jaga nih. Kita jaga diri kita. Wudu juga dua tuh. Jaga dari yang najis betulan. Sama jaga namanya kita punya wudu. Masih kita nyenggol perempuan yang bukan muhrim. Yang namanya kita punya wudu. Masih ibu mau ditenggor sama lelaki yang bukan muhrim. Kira-kira begitu. Namanya kita punya wajah dalam basuhan wudhu, masa iya kita mau ngomongin orang? Kira-kira begitu. Kita punya wudhu, masa iya kita mau ngutil? Kita punya wudhu, masa iya kita mau bohong? Kira-kira begitu. Habis wudhu sholat, habis sholat baca Quran, habis baca Quran kita doa, habis doa kemudian kita pasrah, habis pasrah kemudian kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Insya Allah kemelut apapun yang sedang kita hadapi, Allah akan keluarin kita. Kita tutup dulu ta'lim kita kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah RRI Malinau

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar, akan kita jalan bersama untuk berita Kaltara bersama dengan Pro 1 RT Tarakan tepat di pukul 7 pagi. Selamat mengikuti.

0: ini.
1: Pendengar RRI program Masatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan ya berita Kaltara untuk Anda tepat di jam 7 pagi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: dalam rangka stabilisasi harga. Kita memang tidak ada subsidi, tidak ada subsidi. Jadi kita langsung ke
1: dari dinas perikanan mewakili pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan
2: begitu saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Rabu 14 Oktober 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara. Selengkapnya. Informasi pertama, BPS Tarakan kembali menyisir usaha yang mungkin terlewat setelah pendataan door-to-door dalam pendataan sensus ekonomi 2026. Targetnya rampung 15 Oktober ini.
4: Nah, ternyata memang hasil matchingnya masih ada. Ada yang perlu kami datangi, meskipun tidak banyak ya. Tidak banyak. Dan tidak akan banyak mempengaruhi terkait dengan cakupan dari kegiatan sensus.
5: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal dalam sensus ekonomi 2026. Penyisiran ini ditargetkan selesai pada 15 Oktober 2026 dan akan terus dievaluasi. Kepala BPS Tarakan Umar Yadi mengatakan, sensus tidak berhenti pada pendataan dari pintu ke pintu. Hasilnya dicek silang dan dicocokkan dengan berbagai data lain, termasuk data pegawai dari Badan Kepegawaian Negara, serta data kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Dari pencocokan itu masih ada yang perlu didatangi, jumlahnya tidak banyak namun penyisiran tetap dilakukan.
4: Nah, ternyata memang hasil matchingnya masih ada. Ada yang perlu kami datangi meskipun tidak banyak ya. Tidak banyak dan tidak akan banyak mempengaruhi terkait dengan cakupan dari kegiatan sensus. Tapi satu hal yang perlu dipahami bahwa di dalam kegiatan sensus ekonomi ini, satu jiwa, satu usaha itu berarti. Makanya harus tetap kita lakukan proses penyisiran.
5: Ia menambahkan sejauh ini penyisiran berjalan tanpa kendala yang berarti. Untuk usaha di pinggir jalan, BPS dibantu petugas lapangan, dan untuk lembaga, BPS memberikan surat tugas yang jelas. Hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan menghadirkan data terbaru tentang struktur dan kapasitas usaha, sehingga pedoman dunia usaha mengembangkan ekonomi 10 tahun ke depan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Associated Mangrove Aquaculture atau AMA di Kalimantan Utara mulai membuahkan hasil. Dengan dilakukannya panen perdana siklus pertama di tambak percontohan yang ada di Desa Liago, Kecamatan Sekata, Kabupaten Bulungan.
1: Kami dari Dinas Perikanan mewakili pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Yayasan Lahan Basah melalui program NASTIM.
6: Panen perdana ditinjau Kepala Dinas Perikanan Bulungan, Syam Hendarsyah, didampingi perwakilan pemerintah Provinsi Kaltara, Akademisi Universitas Borneo Tarakan, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan tim proyek NASKLIM Selasa 13 Oktober kemarin. Kegiatan peninjauan meliputi panen hasil tambak, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi untuk pengembangan ke depan. Budidaya tambak terhubung mangrove atau yang dikenal sebagai Associated Mangrove Aquaculture atau AMA adalah sistem budidaya perikanan pesisir yang mengintegrasikan usaha tambak air payau seperti ikan, udang atau kepiting dengan ekosistem mangrove di satu lokasi. Program ini dikembangkan oleh Global Green Growth Institute atau GGGI dan Wetland International melalui proyek NASKLIM dengan dukungan pemerintah Kanada yang dirancang untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi deforestasi mangrove. Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi pengembangan program ini karena memiliki bentangan mangrove terpanjang di Indonesia, di mana sekitar 149 ribu hektar diantaranya dijadikan lahan tambak produktif. Kepala Dinas Perikanan Bulungan, Syam Hendarsyah, mengapresiasi GGGI dan Wetland International serta pihak terkait lainnya yang telah mengembangkan pendekatan budidaya tambak yang terintegrasi dengan ekosistem mangrove di Desa Liago. Ia mengakui Bulungan memiliki potensi tambak yang besar namun berlokasi di kawasan mangrove. Jika tidak dikelola dengan baik, secara ekonomi menguntungkan masyarakat, akan tetapi merugikan ekosistem mangrove. Pola AMA menjadi solusi budidaya yang produktif dan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di tambak itu sendiri.
1: Dari Dinas Perikanan mewakili pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Yayasan Lahan Basah melalui program NASTIM beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mengembangkan pendekatan budidaya tambak yang terintegrasi dengan ekosistem mangrove di Desa Lial. Kami menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari upaya mencari model pengembangan perikanan budidaya, khususnya tambak, yang produktif dan ramah lingkungan, dan yang paling penting memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Syam berharap kegiatan ini berkelanjutan. Dengan adanya budidaya tambak dengan pola AMA ini menjadi upaya yang sangat bermanfaat. Syam juga menambahkan panen perdana ini menjadi tahap awal. Pihaknya berharap dari hasil monitoring dan evaluasi dapat didiskusikan untuk mencari alternatif terbaik sehingga pengembangan AMA dapat diadaptasikan dan disebarluaskan di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengedara untuk Indonesia.
3: Menuju Kabupaten Bulungan, pembangunan kantor Bupati Bulungan yang terbakar pada Mei 2026 belum menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
7: Tapi spesifik kaitan dengan kondisi kantor bupati memang belum ada kita lakukan karena memang kita masih banyak hal-hal yang harus kita siapkan.
8: Pemerintah Kabupaten Bulungan belum memasukkan skala prioritas pembangunan kantor bupati yang mengalami kebakaran pada 20 Mei 2026 lalu pada tahun 2027 mendatang. Pemkab Bulungan belum membahas secara khusus rencana pembangunan gedung karena masih harus menuntaskan kajian konstruksi dan prosedur penghapusan aset. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan hingga pembahasan anggaran 2027 berjalan, pembangunan kantor bupati belum menjadi agenda spesifik pemerintah daerah.
7: Sampai hari ini kita belum ada diskusi di internal, tapi walaupun kuah PPS sudah kita sampaikan kepada Dewan yang terhormat dan sudah di, insya Allah sudah disepakati, tinggal proses penyusunan dan mudah-mudahan dalam bulan Oktober ini kita bisa sudah menyampaikan nota penjelasan rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD 27. Tapi spesifik kaitan dengan kondisi kantor bupati memang belum ada kita lakukan karena memang kita masih banyak hal-hal yang harus kita siapkan.
8: Menurut bupati, pemerintah daerah masih perlu menghitung kondisi bangunan dari sisi konstruksi untuk menentukan langkah penanganan pasca kebakaran. Hasil penyelidikan kepolisian yang menyimpulkan kebakaran akibat korsleting listrik dan bukan tindak pidana belum menjadi akhir dari proses yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Selain kajian konstruksi, Pemkab Bulungan juga harus memastikan prosedur penghapusan aset apabila gedung tersebut dinyatakan perlu dihapus dan daftar milik daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP serta BPK melalui inspektorat. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan pembangunan gedung baru tidak menyalahi aturan pengelolaan aset daerah. Bupati menegaskan, rencana membangun kantor bupati yang terbakar harus mempertimbangkan kesiapan administrasi dan prioritas pembangunan daerah. Sebab kebutuhan anggaran 2027 tidak hanya dialokasikan untuk satu proyek, sehingga setiap program harus bersaing dalam penentuan skala prioritas. Dartan Yusyor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya stabilitas harga kebutuhan pokok.
0: Dalam rangka stabilisasi harga, kita memang tidak ada subsidi, jadi kita langsung ke distributornya.
9: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar gerakan pangan murah di Pasar Bineka, Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat pada Selasa 13 Oktober 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Kepala Bidang Distribusi dan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Jet Ruruk Pasiakan, mengatakan kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ratusan warga hadir sejak pagi untuk membeli berbagai bahan pangan yang tersedia. Kegiatan ini tidak mendapat subsidi, harga murah diperoleh dengan cara memangkas rantai distribusi, sehingga harga yang ditawarkan menjadi lebih murah dibanding harga rata-rata pasar. Kebutuhan pokok yang ditawarkan antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, tomat, dan bawang merah, bawang putih.
0: Dalam rangka stabilisasi harga, kita memang tidak ada subsidi. Tidak ada subsidi, jadi kita langsung ke distributornya. Jadi kita melibatkan Bulog, distributornya bawang, petani-petani cabai. Ini ada berapa macam cabai, karena akhir-akhir ini kan kita tergolong harga yang paling tinggi, cabai. Termasuk cabai besar, cabai keriting kan. Nah ini ada, sekarang kan lengkap ada tomat juga.
9: Warga menyambut positif pelaksanaan gerakan pangan murah karena dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dalam jangka pendek. Meski demikian, pemerintah diharapkan menyiapkan langkah yang berkelanjutan untuk mengatasi persoalan kenaikan harga pangan. Ading Devlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau tekankan pentingnya lembaga layanan keluarga yang responsif, terpadu, dan berkualitas.
2: Untuk itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata.
10: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kamran Daik, MSI, mewakili Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH secara resmi membuka kegiatan advokasi dan sosialisasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten Kota di Kabupaten Malinau pada Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan yang dipusatkan di ruang Laga Pratu kantor Bupati Malinau ini mengusung tema membangun lembaga layanan keluarga yang responsif, terpadu, dan berkualitas untuk mewujudkan keluarga yang berdaya. Asisten 1 Setkap Malinau, Kamran Daik, mengatakan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peran sangat penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Kualitas keluarga sangat menentukan kualitas masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pembangunan keluarga tidak bisa menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, lembaga pelayanan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, partisipasi aktif masyarakat.
2: Untuk itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Hasil kegiatan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, antara lain melalui pemetaan kebutuhan layanan keluarga, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, penyusunan mekanisme koordinasi dan dukungan, serta pengembangan program yang sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH, mengatakan kegiatan ini diikuti dari sejumlah perangkat organisasi pemerintah di lingkungan Pemkab Malinau selama 2 hari.
11: Adapun tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengembangan lembaga layanan keluarga di Kabupaten Malinau. Kemudian yang kedua, menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen sektor dalam mengintegrasikan program-program pertahanan keluarga di tingkat daerah. Kemudian yang ketiga, mendorong terbangunnya sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian yang keempat adalah menginisiasi rencana pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak di Kabupaten Malinau. Peserta kegiatan ini berjumlah 35 orang yang terdiri dari OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan Lantaran, Kecamatan Malinau Utara, perwakilan lembaga organisasi, unsur masyarakat, serta relawan Sapa Desa Malinau Hilir.
10: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga, disiplin latihan Yosua asal Kabupaten Malinau raih juara Gubernur Cup 2 Renang Kaltara 2026.
12: Perlu disiplin, konsisten, dan dengar kata pelatih.
13: Disiplin dan konsistensi latihan menjadi kunci Yosua atlet renang dari klub Desender Borneo Kabupaten Malinau. Meraih juara pada lomba renang Gubernur Cup kedua Kalimantan Utara, Joshua turun pada kategori senior gaya punggung 50 meter. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Joshua, terlebih karena ia berkesempatan bertanding di kategori senior. Menurutnya, persiapan yang dilakukan tidak lepas dari kedisiplinan, konsistensi berlatih, serta kepatuhan terhadap arahan pelatih.
14: Perlu disiplin, konsisten, dan dengar kata pelatih di kolam ini.
13: Usai meraih prestasi di Gubernur Cup kedua, Joshua bertekad untuk terus meningkatkan kemampuannya melalui latihan rutin. Ia berharap dapat kembali meraih juara pada kompetisi berikutnya, sekaligus menjadi motivasi untuk berkembang sebagai atlet renang. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hampir dua periode kepengurusan, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kalimantan Utara tidak menerima dana APBD. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
15: Kekurangan kita selama ini adalah, yaitu tadi saya sampaikan, supporting dari daerah mungkin karena kemampuan keuangan daerah juga yang terbatas, apalagi sekarang ini dengan efisiensi yang luar biasa.
16: Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kalimantan Utara tetap menggelar kejuaraan provinsi dan musyawarah kerja provinsi meski tanpa bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketua Umum PBSI Kaltara Hasan Basri mengatakan, selama hampir dua periode kepemimpinannya, pengurus tidak pernah menerima anggaran dari pemerintah daerah.
15: Kekurangan kita selama ini adalah, yaitu tadi saya sampaikan, supporting dari daerah mungkin karena kemampuan keuangan daerah juga yang terbatas, apalagi sekarang ini dengan efisiensi yang luar biasa. Nah, mengirim atlet pun semua pakai biaya kita. Jadi seharusnya

0: Belum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Target rampung 15 Oktober, BPS Tarakan kembali menyisir usaha yang mungkin terlewat saat pendataan sensus ekonomi 2026. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas.
1: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Pendengar, Jari miliki Andra and the Backbone Musna yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan 97,9 MHz. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di AM 1350 kHz. Dan untuk Anda yang mungkin lagi sakit hari ini ya, karena mungkin beberapa hari belakangan batuk, pilek, flu, demam, pendengar ya, semoga cepat sembuh, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Satu lagu yang akan menemani Anda untuk pagi hari ini dari miliknya Kotak Terbang.

0: Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gerry 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Dari miliknya Dewi-Dewi Dokter Cinta yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit 42 meninggalkan jam 7 untuk pagi hari ini, pendengar, kami akan memberikan informasi yang datang dari Tanjung Selor. Bupati siapkan pemekaran perjuangan Tanjung Selor jadi DOB. Pemerintah Kabupaten Bulungan menyiapkan pemekaran 3 kelurahan di Tanjung Selor sebagai langkah konkret memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru. Pemkab menargetkan pengajuan resmi rancangan peraturan daerah pemekaran pada tahun 2027 mendatang. Dan Bupati Bulungan Syarwani menegaskan aspirasi menjadikan Tanjung Selor sebagai daerah otonom tidak boleh berhenti sebagai wacana saja. Pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah administratif dan kewilayahan untuk memenuhi persyaratan pembentukan DOB. Dan juga dinilai status Tanjung Selor memiliki kekhususan karena saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Tetapi secara administratif masih berstatus kecamatan. Di Tanjung Selor ada dua pemerintahan yang beribu kota di Tanjung Selor, yaitu kabupaten dan juga provinsi. Tetapi status wilayahnya masih kecamatan. Ini yang perlu diperjuangkan melalui tahapan dan persyaratan yang berlaku, ucap Bapak Sarwani. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Setelah satu lagu dari miliknya Dewi-Dewi, pendengar, kita dengarkan juga satu lagu dari miliknya Aura Kasih, Asmara.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Dari miliki Naif Pagi, lagu yang populer di tahun 2005 ini hadir menemani Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi pendengar RRI Programa 1 Tarakan. Saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman